0: semua, bahwa kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
1: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk
4: ini. Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
3: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
4: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani, menyebut para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
5: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
4: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
6: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mele Sepetan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
7: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak, dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan, dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
6: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masri, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
8: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
9: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
8: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi Operasi Patuh Telabang 2026. Yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan. Baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
9: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
10: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari ya, kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
9: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
11: Salah satunya apa? ketika sudah di

0: pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
1: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
0: Salah satunya pengaturan lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pimpinan kita Pak Wadi selalu menyampaikan hal yang sama, namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, aktivitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
1: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
2: Tentunya sebagai masyarakat, Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
1: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2006 bersama dengan RRI.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Sariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
6: Saya semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
5: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status baik, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik, yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Dan langsung dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
7: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
8: Untuk koper bagasi, untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Yang besar itu pasti dikeluarin semua karena emang tidak boleh bawa exam-exam di koper besar, tapi untuk ini nggak boleh. Begitu masuk pesawat itu harus di nggak boleh karena sudah ada pengamanan sendiri dari pesawat.
7: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jamaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
9: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
10: Sepertinya mereka kalau masuk di sini mereka lupa, karena mereka belum bisa secara detail baik dari proses imigrasi dan juga proses imigrasi. Mereka nanti
9: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Pertesa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Fahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini bareng RRI Ardian sampai jam 10 pagi nanti. Luar biasa nih pendengar, di segmen kali ini kita bakalan bahas nih beberapa kebiasaan yang sering dianggap biasa aja nih, padahal bisa berdampak pada keamanan makanan yang kita konsumsi ya. Setelah di obrolan-obrolan sebelumnya tadi kita udah ngobrolin juga soal pangan ini, khususnya di dalam keamanan gitu ya. Tapi ini kita lihat dulu nih respon di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Ada dari Teh Tiawati di Sumedang, katanya assalamualaikum Andre, selamat pagi, di sini cerah banget, katanya selamat bertugas ya, selamat bertugas dalam dan salam semangat selalu katanya. Terus Teh Tiawati juga bilang, katanya makanan yang siap saji sebaiknya dikurangi, lebih baik makan makanan yang alami aja deh katanya. Betul Teh Tiawati, setuju banget. Tapi kalau anak-anak susah banget ya diingetin katanya. Iya, karena ya memang sekarang tuh kan banyak apa ya, kontaminasi. Aduh, bukan kontaminasi ya, inspirasi-inspirasi makanan gitu di sosial media yang viral-viral itu, karena kebanyakan tuh makanan yang memang diolah sedemikian rupa gitu ya, macam-macam banget kan makanan sekarang yang memang cenderung kurang baik, kurang sehat kalau dikonsumsinya berlebihan ya. Nah kalau Teteh dari kecil suka makan sayur katanya, sayuran apa aja, masaknya itu ingin dapat sendiri bukan beli, kecuali darurat, bener, karena masakan rumah itu best banget gitu ya. Apalagi mungkin anak rantau nih pasti senang banget ya, yang udah lama di luar kota misalnya pas balik lagi ke kota tuh, balik lagi ke rumah tuh pasti yang diburu pertama kali adalah makanan rumah, bener gak sih? Tapi ini pendengar, ini nih, siapa yang pernah makan, ini soal kebersihan ya, keamanan juga gitu, tanpa mencuci tangan terlebih dahulu gitu. Ini tuh kayak kelihatannya sepele, padahal tangan kita setiap hari tuh kayak nyentuh banyak benda gitu ya. Apa contohnya ya, kayak mungkin HP gitu ya, gagang pintu, uang, bahkan uang kertas, uang koin juga. Atau pegangan kendaraan umum kayak stang motor, stang mobil gitu, setir mobil gitu ya. Kalau gak dibersihin tuh kan kuman bisa ikut pindah juga gitu ke makanan yang kita makan gitu. Dan juga kebiasaan berikutnya adalah menyimpan makanan terlalu lama pada suhu ruang. Nih misalnya mungkin kayak makanan sisa makan siang gitu ya, dibiarin gitu aja sampai malam, terus langsung dimakan lagi tanpa dipanaskan dengan benar. Nah kondisi kayak gini juga bisa jadi tempat berkembangnya bakteri yang tidak terlihat oleh mata. Jadi mungkin bagi Anda pendengar yang sebenarnya suka sama makanan yang udah dingin, tapi kalau misalkan dinginnya udah lebih dari berapa jam, 5 jam, itu kurang baik juga ya. Nah ini ada juga kebiasaan beli makanan yang cuma karena lagi viral di sosial media aja gitu, karena viralnya lagi emang menarik. Tapi jangan sampai lupa nih, perhatiin juga kebersihan tempat dan cara pengolahannya pendengar. Jangan sampai demi konten atau rasa penasaran ini kesehatan justru jadi taruhannya. Iya gak sih, karena beberapa kejadian juga kan, Makanan viral tapi ternyata itu juga kurang baik ya. Nah mungkin ini satu lagi nih yang sering dilakuin anak muda adalah malas membaca label kemasan ini. Padahal di sana banyak banget informasi penting seperti tanggal kadaluarsa, izin edar, komposisi bahan hingga petunjuk penyimpanan ya. Bahkan komposisi makanan juga kan biasanya suka ada ya. Nah di situ tuh coba kita cek dulu label kemasannya, padahal ada gitu ya banyak informasi penting gitu, ada tanggal kadaluarsa, izin edarnya gitu ya, terus juga udah ke cross check sama BPOM belum, terus komposisi bahannya nih misalnya gula itu tuh kan lagi banyak di makanan apa aja ya sekarang gitu, sampai ke petunjuk penyimpanan, biasanya makanan itu sendiri punya treatmentnya sendiri gitu, apakah aman di suhu ruang selama berapa jam atau memang harus pakai pendingin gitu ya. Karena masalahnya kontaminasi makanan ini gak selalu langsung menimbulkan gejala ya pendengar ya. Kadang juga efeknya baru kerasa beberapa jam, bahkan mungkin beberapa hari gitu ya. Itulah mengapa gitu kita perlu lebih peduli terhadap
apa yang masuk ke dalam tubuh gitu. Tapi kabar baiknya nih, menjaga keamanan pangan sebenarnya gak sulit ya. Cukup mulai dari langkah sederhana, cuci tangan sebelum makan, terus tadi apalagi simpan makanan dengan benar gitu ya. Terus perhatikan kebersihan alat makan dan pilih makanan dari sumber yang terpercaya gitu. Karena kesehatan makanan ini bukan soal olahraga atau minum vitamin gitu ya. Kesehatan makanan ini bukan soal olahraga.

0: Aduh,
1: kenapa toh?
0: Mbak, bantuin aku atuh, Mbak.
1: Lah kenapa?
0: Aku teh ini lagi bingung dan pusing, Mbak.
1: Lah, kok yo pusing-pusing, kok yo bingung-bingung. Pegangan-pegangan ben rak tibo, sini pegangan.
0: Aeh, ari si Mbak malah guyon begitu.
1: Kalau pusing kok ya pegangan biar enggak jatuh gitu, Mbak. Gitu loh. Kenapa?
0: Mbak, aku teh lagi benar-benar bingung.
1: Iya, benar-benar saya juga.
0: Anakku teh sekarang teh umurnya teh kan sudah 11 tahun ya, Mbak. Tapi kenapa tuh badannya teh ini tidak seperti anaknya si Mbak? Padahal kan seumuran anak kita teh ya.
1: Iya,
0: bukan hanya itu, Mbak. Tingginya juga tinggian anaknya si Mbak.
1: Oh, gitu.
0: Malah berat badannya juga tidak naik-naik. Anakku mah atuh kumaha ya ini teh, kenapa ya?
1: Kenapa ya teteh koyok begitu anaknya? Tapi kayak nih tebakanku ya teh. Kayaknya anakmu itu kena gejala stunting ngono loh.
0: Hah? Stunting? Apaan itu teh?
1: Jadi stunting itu teh masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang panjang gitu loh teh. Gitu. Jadi nih mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak gitu teh. Tapi maaf ya teh, ini maaf ya, bukannya mau menyinggung gitu teh, tapi ya gitu teh. Mohon maaf ya ini ya.
0: Makasih banyak Mbak sudah ngasih tahu saya.
1: Ya sama-sama.
2: Stunting pada anak harus kita ketahui gejalanya sejak dini. Jadi pastikan asupan pada saat kehamilan tetap terjaga.
3: Bandung pagi ini.

0: Pendengar, URC Unit Reaksi Cepat Polrestabes Bandung ini diluncurkan untuk siap tangani cepat kejahatan jalanan. Informasi selengkapnya akan kami kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin SPDMH.
1: Jadi juga ini untuk memberikan penetrasi pertama kepada para pelaku yang masih melakukan aksinya di atas jam 24 sampai pagi hari, sehingga tidak ada kekosongan waktu. Mungkin kalau patroli kita ada yang maraknya sampai jam 2 atau jam 3, nah ini akan diteruskan oleh RC ini sampai mungkin menjelang siang hari, sehingga masyarakat akan merasa aman selama 24 jam berada di kota Bandung. Keaktifan dari masyarakat kepada call center 110 sudah cukup bagus, jadi diharapkan supaya lebih aktif lagi masyarakat, terutama kecepatan dan ketepatan tempat ya untuk melaporkan. Kemudian ciri-ciri pelaku juga ini harus betul-betul bisa digambarkan dengan baik, sehingga kita akan lebih presisi dalam melakukan pengungkapan dan penangkapan. Kalau penjaringan ini lebih kepada penindakan ya. Kalau Prabu Perintis ini dan patroli ini kan lebih preventif pencegahan. Jadi mereka patroli kalau ada perintah dari call center 110 berdasarkan pengaduan atau laporan masyarakat, baru kita bergerak ke tersebut, sehingga diperlukan ketepatan dari masyarakat, posisinya ada di mana, kemudian tanda-tanda yang diduga pelaku atau ciri-ciri seperti apa, mungkin bisa melihat nopo, kalau tidak nopo mungkin motor jenis apa atau yang lainnya. Jadi itu saya disampaikan dengan baik. Dimohon juga kepada masyarakat yang rumahnya berada di pinggir jalan, masang CCTV itu diarahkan ke arah jalan juga. Jadi itu memberikan sebagai bantuan lah kepada kita, itu kan sebagai bukti juga nantinya. Kami ucapkan terima kasih selama ini sudah banyak dibantu dan menginformasikan. Jadi informasinya bukan hanya sudah terjadi, tetapi ketika ada kumpulan anak-anak atau siapapun yang seperti berandal bermotor di satu titik, segera rapikan. Sampai nanti kita akan bubarkan atau kita geledah. Jadi jangan menunggu mereka setelah minum-minum atau minum obat tramadol yang lainnya atau narkotik yang lainnya, setelah on mereka beraksi. Jadi kita bubarkan dulu di tempat-tempat mereka kumpul-kumpul. Dan mereka kumpul-kumpul itu bukan di taman-taman yang udah sering kita bubarkan, ya mungkin di tempat-tempat yang seperti di taman RT atau taman RW atau di taman kecamatan. Ini kan ada juga taman-taman di sini. Nah, ini kerjasama dari para pengurus RT RW lurahannya harus membantu juga. Jadi jangan sampai mereka dijadikan tempatnya itu atau depan rumahnya untuk nongkrong-nongkrong para pelaku yang akan juga, atau bisa saja ini yang kumpul

0: bisa jadi korban atau menjadi pelaku, kan dua kemungkinan.
1: Bandung pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup manusia saja, ternyata bisa berdampak negatif bagi hewan-hewan. Ancaman perubahan iklim terasa nyata dan bisa mengakibatkan temperatur bumi bertambah panas. Kenaikan suhu global yang terus meningkat tentu akan meningkatkan konsekuensi yang serius bagi manusia dan hewan. Staghorn koral adalah terumbu karang yang populasinya turun drastis. Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan terumbu karang secara global serta meningkatnya CO2. Maka dari itu, berkurangnya terumbu karang akan terjadi lebih cepat. Degradasi terumbu karang akan berdampak meningkatnya pengasaman laut, juga pemanasan terus-menerus akibat perubahan iklim sehingga mengancam kerusakan ekosistem laut. Berkurangnya es laut di Arktik yang menjadi habitat beruang kutub utara terancam punah. Musim panas yang lebih lama dan hangat menyebabkan sebagian samudra Arktik kehilangan es untuk waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan beruang kutub kesulitan mendapatkan mangsa utama mereka seperti anjing laut. Perubahan iklim ternyata bisa mempengaruhi ekosistem orang utan. Habitat orang utan menyusut karena meningkatnya suhu dan perubahan curah hujan. Perubahan iklim sangat mempengaruhi sumber ketersediaan makanan orang utan. Kekeringan adalah masalah bagi bayi gajah karena sangat sensitif dengan temperatur tinggi. Gajah rentan terhadap panas dan sengatan sinar matahari. Selain itu, mereka juga membutuhkan air setiap hari. Kekeringan sangat mempengaruhi peningkatan angka kematian gajah sehingga membuatnya lebih sulit bereproduksi. Maka dari itu, gajah terancam punah karena adanya kekeringan yang menjadi dampak perubahan iklim. Mari jaga keberagaman hayati dan selamatkan satwa langka dari

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar sesaat lagi akan kami hadirkan feature dengan judul Digitalisasi UMKM di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
1: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya, saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya, saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
0: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
1: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama. Ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
0: Pengalaman Namun pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
2: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
0: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
2: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan ini.
0: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pada sesaat lagi akan kami hadirkan siaran gereja Minggu 7 Juni 2026 di Pro 1 RRI Bandung di Bandung Pagi Ini.
1: Bandung Pagi Ini.

Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran Rohani Agama Katolik. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan siaran khotbah perayaan Ekaristi Misa Minggu Pentakosta dengan tema Pemberdayaan Diri bersama Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC. Semoga tidak mengurangi makna dan pesan yang disampaikan. Mari kita simak bersama.

Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagimu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."

Saudara-saudari yang terkasih, kita sering mendengar ajakan untuk memberdayakan diri atau memberdayakan orang lain. Maka ada banyak kegiatan yang disebut dengan pemberdayaan, empowerment, yaitu suatu pembinaan dan pelatihan yang membuat orang menyadari kekuatan yang ada dalam dirinya sehingga terdorong untuk mengembangkan diri sedemikian rupa agar menjadi pribadi yang berdaya sesuai dengan minat dan bakat serta modal dan akalnya. Pemberdayaan adalah proses menggali kemampuan pribadi melalui berbagai latihan yang memacu apa yang ada, apa yang sudah dimiliki, sehingga berbagai potensi positif dalam dirinya berubah menjadi energi dan aksi konkret yang bukan hanya berguna bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi sesama. Pentakosta adalah pemberdayaan diri para murid Kristus yang disertai dengan anugerah khusus Roh Kudus untuk melaksanakan tugas perutusan Kristus. Kita lihat saja dalam perjalanan bagaimana Yesus memberdayakan murid-muridnya. Kita lihat dari orang Yesus memilih 12 orang biasa dan sederhana yang mau mengikutinya, yang hidup sesuai dengan harapannya. Dari 12 murid itu yang percaya dan mengikutinya, kini ada 2,4 miliar orang yang percaya kepada Yesus. Bagaimana Yesus memberdayakan para muridnya? Pentakosta adalah suatu peristiwa pemberdayaan para murid oleh Roh Kudus sesuai dengan janji Yesus. Yesus sendiri berjanji kepada para muridnya akan mengutus Roh Kudus yang akan menyertai mereka, yang akan terus memberdayakan mereka. Hingga para murid Yesus yang sederhana dan biasa, yang pada umumnya menjadi orang di belakang, orang bilang anak bawang, yang selalu mengikuti, atau pemain cadangan yang tampil kalau dibutuhkan, kini para murid harus menjadi pemimpin gereja, pewarta, bahkan bapa gereja, bapa bangsa, penjaga gawang gereja, pembela gereja, yang ditandai dengan turunnya Roh Kudus atas para rasul dan dibuktikan dengan cara hidup baru sebagai gereja yang sehati, sejiwa, bersukacita dan berpusat pada Ekaristi. Selama 3 tahun Yesus memberdayakan para muridnya, hingga setelah bangkit pun Yesus terus menempatkan diri untuk meneruskan proses pemberdayaan ini yang mencapai puncaknya pada pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta yang kita rayakan hari ini. Roh Kudus itulah yang secara ajaib mengubah para murid biasa menjadi rasul luar biasa. Dari para murid yang dulunya lari terbirit-birit sewaktu Yesus ditangkap menderita karena takut mati, menjadi para rasul yang mencintai Yesus hingga mereka berani mati demi Injil, mewartakan Kristus yang bangkit. Pentakosta adalah saat Roh Kudus memberdayakan para murid Kristus menjadi gereja kudus, hingga Pentakosta pun diyakini sebagai hari lahirnya gereja.

Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus yang sama yang turun pada para rasul pada hari Pentakosta dicurahkan juga pada kita pada saat menerima sakramen pembaptisan dan mendapat kepenuhannya saat menerima sakramen penguatan dengan pencurahan 7 karunia Roh Kudus. Maka saudara-saudari diajak yang belum menerima sakramen penguatan untuk menerima sakramen penguatan. Sudah dibaptis tapi belum menerima sayang, ada 7 karunia Roh Kudus yang akan menyempurnakan kepenuhan karya itu. Maka saya pernah membaptis di suatu paroki di Keuskupan Bandung ini seorang oma berusia 80 tahun. Maaf, sakramen penguatan bagi seorang oma berusia 80 tahun lebih. Berarti selama menjadi Katolik ia tidak menerima karunia 7 karunia Roh Kudus. Entah karena rupa, entah karena tidak tahu. Karena ada orang juga yang berkata, sudah menerima sakramen baptis? Sudah. Penguatan? Lupa ya. Sudah atau belum ya? Lupa. Kalau tidak ada efeknya, berarti belum ya. Dan sudah diberi sakramen penguatan pun kadang-kadang belum ada efeknya. Karena apa? Tidak terbuka pada 7 karunia Roh Kudus ini. Roh Kudus yang kita mohonkan dalam novena sejak hari kenaikan Tuhan kemarin itu lah yang memberdayakan kita, yang mengubah kita secara luar biasa. Dengan roh hikmat kita diajak menjadi orang bijaksana, terutama agar dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dengan roh pengertian budi kita, akal kita diterangi agar dapat memahami ajaran Tuhan, ajaran Yesus, sekaligus melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dengan roh nasihat, kita didampingi agar mampu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Dan dengan roh keperkasaan, kita dikuatkan

orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikannya dan berani untuk menjadi teladan kesalehan bagi sesama. Roh inilah yang mendorong kita untuk berdoa. Maka jangan heran, tiba-tiba orang yang menerima sakramen penguatan rajin berdoa karena ada roh kesalehan. Tiba-tiba orang berkata, ayo papa, mama, kita berdoa. Duh, ada angin apa? Angin surga, papa. Ada Roh Kudus telah tercurah. Betul, ya. Dengan roh takut akan Allah, kita diajar untuk taat kepada Allah agar hanya melakukan hal-hal yang berkenan pada Allah, karena kita takut kehilangan kasih Allah. Untuk itulah saudara-saudari, jangan heran kalau kita orang biasa dan sederhana ternyata tiba-tiba menjadi luar biasa dalam iman pada Allah dan komitmen pada gereja sebagai murid Tuhan, karena Roh Kudus memberdayakan kita. Untuk itulah setelah pelatihan-pelatihan, retret, pemberdayaan-pemberdayaan, marriage encounter, CFM, choice, orang tiba-tiba berubah karena dalam pelatihan pemberdayaan itu orang berdoa dan memohon datangnya Roh Kudus. Hanya kadang-kadang kita tidak terus terbuka hatinya, semoga sehingga proses pemberdayaan itu terus berlangsung, bukan hanya terjadi sesaat itu saja. Maka tidak heran kalau ada orang yang tiba-tiba bertobat tapi kemudian lama-lama kumat karena orang lupa untuk memberdayakan diri. Orang bilang itu mentalitas toba, kok tomat, pergi bertobat pulang kumat lagi, karena Roh Kudus dibiarkan tetap berkarya di luar. Mari kita membuka hati supaya Roh Kudus bukan hanya sekali tercurah tetapi terus memberdayakan kita. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus yang memberdayakan kita dijanjikan oleh Tuhan dan dicarakan Tuhan sebagaimana kita dengar dalam Injil hari, damai sejahtera bagi kamu. Terimalah Roh Kudus. Maka orang yang menerima Roh Kudus ada damai dan sejahtera, serta menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai sejahtera. Ini bukan janji, tapi bukti nyata. Kita dianugerahi talenta, potensi baik, tetapi tak jarang kita kubur, kita simpan dalam diri kita. Roh Kudus hari ini mau memberdayakan potensi kita tersebut dan mengubah menjadi energi positif dan aksi aktif yang terpuji demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Lihatlah perubahan itu terjadi pada para rasul yang luar biasa, dari takut bersembunyi hingga menjadi keluar, bahkan berdiri di atas podium mewartakan Kristus yang bangkit. Mari kita membuka diri dengan rendah hati untuk terus rela dan sukacita diberdayakan oleh Roh Kudus hingga kita hidup sesuai dengan bisikan dan kekuatan serta dorongan Roh Kudus.

seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Seorang imam datang, dia berdoa banyak, tapi lewat. Seorang ahli hukum datang, dia tahu banyak, tapi lewat. Kemudian, seorang Samaria datang, dia membantu. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?

di dalam hati tiap-tiap manusia terkandunglah keinginan untuk dihargai, diterima. Tak ada sesuatu yang dapat menghancurkan hati manusia dengan begitu mudah dari keinsyafan, saya tidak diterima. Kalau saya tidak diterima, patahlah hatiku. Seorang anak yang tidak diterima orang tuanya mendapat luka berat di dalam jiwanya. Seorang murid yang tidak diterima gurunya tidak akan belajar. Seorang pegawai yang tidak diterima kawan-kawannya di kantor mendapat kompleks. Banyak orang muda menyeleweng, menjadi nakal karena tak ada seorang pun yang mau menerima mereka. Rupanya tiap-tiap manusia membutuhkan seorang yang memberi harga diri kepadanya, sehingga dia dapat memperbaiki diri, menjadi masak dan dewasa. Pendek kata, seorang manusia yang mau menerimanya dengan segala kekurangan.

saudara, dia ada. Itulah Tuhan. Tuhan menerima saya dengan segala kekurangan saya. Dia bersabda, lihatlah, aku sudah mengukir namamu pada tapak tanganku. Dan namaku, itulah saya sendiri. Tuhan mencintai kita dengan cita-cita dan kekecewaan kita. Dia mencintai kita kalau kita gembira atau putus asa. Dia mencintai kita dengan segala kebajikan dan dosa kita. Memang benar, kita harus mencintai Tuhan. Tapi yang lebih penting ialah bahwa Tuhan mencintai kita. Kita mengerti itu, tapi apakah kita menghayatinya? Kita membutuhkan banyak waktu untuk percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mencintai kita. Dan kita dengan seluruh dosa kita diterima.

0: ada manusia yang dapat membantu kita untuk percaya bahwa kita diterima oleh Tuhan. Itulah sesama kita. Siapakah itu sesama kita? Itulah merupakan sebuah pertanyaan seorang ahli hukum kepada Yesus. Yesus itu selalu menitikberatkan bahwa mencintai sesama sama pentingnya dengan mencintai Tuhan. Tapi ahli hukum tak mau menerima itu. Dia tahu bahwa dia harus mencintai Tuhan Allah. Itulah dasar agama Yahudi. Tapi bahwa mencintai sesama sama pentingnya, itulah ajaran palsu. Dan dia melontarkan pertanyaan itu kepada Yesus sebagai tantangan.
1: Siapakah sesungguhnya sesamaku ini?
0: Di dalam agama Yahudi adalah beraneka ragam anggapan tentang arti sesama. Sesama adalah seorang sepupu, atau dialah kawanmu, atau orang dari kampungmu. Sesama adalah semua anggota bangsa Yahudi, atau semua penganut agama Yahudi. Sekarang ahli hukum itu mau memaksa Yesus untuk memilih anggapan mana yang paling disetujui olehnya. Tapi Yesus tak mau memilih. Dia tak mau digolongkan. Yesus melihat bahwa semua anggapan ini membeda-bedakan di antara sesama dan bukan sesama. Mereka semua menetapkan batas. Dan Yesus tak mau menetapkan batas. Orang Yahudi mengajar, cintailah sesamamu dan bencilah musuhmu. Dan Yesus tak mau menerima itu. Dan karena itu, sebagai jawaban, dia mengemukakan suatu perumpamaan. Yesus melukiskan seorang Yahudi yang menjadi korban masyarakat yang kejam. Penuh luka, dia bergelimpangan di tepi jalan. Setengah.
2: Bandung pagi ini.
3: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
4: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar surat edaran di media sosial dan aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu yang padahal faktanya mah setelah Mamang cari dan Mamang kotek-tak itu teh bohong dan tidak benar. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengklarifikasi bahwa surat edaran yang beredar bukan dikeluarkan oleh instansi resmi. Surat tersebut menggunakan logo dan nama pemerintah daerah tanpa izin. Waduh, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkannya kembali. Kadea, hawatos, ya sudah. Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
5: Cakep.
4: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar masih di Bandung pagi ini barengan Re Ardian di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berdengar nih, Bandung udah mulai cerah ya, cenderung panas. Ini selamat beraktivitas, selamat berlibur hari Minggu sebelum besok kita masuk kerja lagi seperti biasa, sekolah lagi seperti biasa gitu ya, melakukan aktivitas dan kewajiban. Hari ini boleh deh santai-santai gitu ya pendengar ya. Sambil santai-santainya dengerin Pro 1 RRI Bandung. Berdengar nih, hari ini ada obrolan spesial nih di Deep Talk Piala Dunia. Ini Ballcast Extra Time bareng Betran Putra Onsu dan Samuel Cipta di Pro 1 RRI Bandung yang bakalan ngobrol-ngobrol seputar Piala Dunia 2026 nih, yang akan dipandu sama host kebanggaannya RRI Bandung. Ada Rangga Hadiansyah di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Selamat datang pemirsa Bolcast and welcome back to Bolcast Bola Podcast RRI Bandung. Hari ini spesial di Arsenal juara. Saya ingin minta ucapan langsung dari pendukung PSG dan juga rival juga Liverpool. Sambutan Cipta dan juga Betran Beto.
1: Tadi ngomongnya apa? Arsenal juara.
0: Arsenal juara loh.
2: Ya, ya ini hari lu lah, hari lu lah.
0: Nah, rayakan untuk hari, hari lo, ini hari loh. Puasa gelar baru satu hari loh. Liverpool berapa tahun? 3 tahun, 2 setahun.
2: Setahun tahun lalu kan.
0: Ya kalau PSG emang beda, Betan enggak usah disamain. Itu farming terus.
2: Udah, itu memang liga playgroundnya ini kan.
0: Liga. Tapi ucapin dulu lah enggak apa-apa. Kan nanti ketemu di final.
1: Ucapin ke siapa?
0: Arsenal.
1: Ih, ngapain? Ngapain ucapin ke Arsenal?
2: 30 Mei kalau nggak saya nanti ya.
0: Iya 30 Mei. Final. Eh, oke. Tapi
1: nggak mau ngucapin selamat dulu buat menangnya ke PSG.
0: Belum. Sama langsung deh kalau megang mana nanti Arsenal sama PSG?
1: PSG bro.
2: Gimana ya gue mau ngomong ya sebenarnya. Gue sih kayaknya sih mungkin PSG lagi tapi
0: PSG ya. Sebenarnya saya sebagai fan Arsenal juga sebenarnya saya nggak pede sih. Cuman biar konflik aja gitu, biar kontra seru ya, gitu, biar seru.
1: Nggak bisa, nggak bisa. Bayan aja kita kalahin, apalagi cuman tim kecil ini.
0: Tapi ntar, Betan tuh bukannya seneng Madrid juga?
1: Aku awalnya, jadi gini, awalnya itu aku kan dua klub yang aku suka kan,
0: yeah.
1: Kan PSG sama Madrid. Nah. Pada saat zamannya Neymar itu aku paling demen banget. Nah, ketika Neymar keluar, aku itu udah mulai enggak terlalu itu. Nah, ketika dia beli si itu yang pemain namanya ribet banget tuh,
0: Kafarak
1: itu. Ya. Ketika dia beli itu aku udah mulai suka tuh, udah mulai muncul lagi rasa pengennya ke PSG lagi gitu. Kan dua klub aku sukanya.
0: Madrid sama PSG. Kalau Madrid puasa gelar ya tahun ini ya?
1: Iya.
0: Jadi PSG aja lah ya.
1: PSG.
0: Oke. Tapi Liverpool suka banget ini.
2: Liverpool gue tuh jadi dari kecil kakak sepupu gue tuh memang Liverpool kan.
0: Oke.
2: Jadi lucunya gini, salah satu klub bola yang paling gue aware itu adalah Liverpool karena dulu dari spre apa semuanya tuh Liverpool.
0: Oh gitu.
2: Jadi tuh gue cuman tahu Liverpool. Terus abis itu lama kelamaan gue tuh lumayan ngikutin bola tuh sebenarnya baru 6-7 tahun kebelakang okay, gitu. Dan yang gue tahu dan yang gue pengen tonton adalah Liverpool sekarang gimana gitu kan. Gue pengen lihat kayak Liverpool gimana sih. Itu waktu lo masih zamannya si depan tuh salah. Terus abis itu Mane.
0: Firmino ya?
2: Iya gitu, masih zaman-zaman mereka kan. Jadi dari situ gue bener-bener baru yang lumayan ikut Liverpool gitu.
0: Sampai sekarang lah ya.
2: Bisa dibilang sampai sekarang lah.
0: Gimana nih Arne Slot lah pelatihnya? Kenapa langsung ngobrol gitu?
1: Enggak, aku cuma denger doang. Aku sekedar pendengar doang. Maksudnya aku tuh terharu sama Kasem karena kan kemarin kan
0: kenapa?
1: Karena kan kemarin dia promo pakai baju Liverpool kan gitu. Aku bilang, wah, top ini orang nih.
2: Pada komen jersey nahan malu.
1: Enggak apa-apa, Kak. Enggak apa, puasa gelar enggak apa-apa.
2: Puasa gelar. Enggak
0: apa-apa, tahun depan lah ya.
2: Arsenal boleh lah. Kebanyakan dua kasih. Satu ya.
0: Alhamdulillah. Rezeki lah tahun ini lah.
2: Rezeki.
0: Betan kita nanti ketemu di tanggal 30 ya.
1: Aduh, udahlah, enggak usah itulah. Karena udah tahu
0: dianu-anuin ya.
1: Iya, karena udah tahu king aja kita bantain apalagi.
0: Baiklah untuk Arteta dan kawan-kawan semangat ya. Tapi sekaligus kita mau thank you juga buat Betan sama saya udah main ke sini Kopra 2 Bandung, ke RRI Bandung.
1: Terima kasih
2: juga.
0: Di Bolcast. Selain nanti kita bakal ngobrolin soal lagu, ini pengen ngebahas soal bola juga. Karena kan kalau aku tau juga ngobrol beberapa kali sama Betan kan seneng banget bola ya. Klub bola tuh di kampus gimana sekarang?
1: Masih terus dijalanin.
0: Masih? Gitu. Terakhir kan waktu pas kesini tuh mau pertandingan katanya waktu itu ya?
1: Iya pertandingan.
0: Masih aktif juga sekarang gitu?
1: Iya kita runner up kemarin.
0: Kita runner up. Gokil, main juga kemarin?
1: Main.
0: Apa kemarin posisi? Apa kan versatile tuh mainnya
1: kan
0: tuh?
1: Kan aku kan itu kemarin kan dari winger kanan pindah ke center back.
0: Tuh kan. Waktu itu soalnya bilang katanya saya bisa main-main aja kak katanya. Bener kan?
1: Center back aku kemarin pindah. Gantiin temanku yang lagi cedera waktu itu. Karena kan di kampusku ada dua winger kan.
0: Iya.
1: Kayak ada yang winger kanan ada dua orang.
0: Iya.
1: Aku sama satu lagi temanku. Winger kiri itu cuma satu doang.
0: Gitu.
1: Jadi kita itu bisa gantian gitu.
0: Dan biasa itu termasuk yang bisa main center back juga ya.
1: Kalau aku tuh bisa di center back sama pemain striker sama belakang juga bisa.
0: Yang paling gak bisa posisi apa kalau main? Yang kayak paling
1: cadangan.
0: Aduh. Ya iya cadangan penghangat banget cadangan sih. Camat doang.
1: Iya camat.
0: Sam tapi main bola juga suka ini enggak? Rutin gitu enggak?
2: Gue minsok sih sebenarnya.
0: Oh minsok. Minsok.
2: Cuman lagi sempet break gara-gara kemarin engkel berat.
0: Oh.
2: Sempet engkel berat jadinya gue udah berapa bulan, 3 bulan 4 bulanan lah enggak apa.
0: Lama tuh biasanya kalau engkel tuh.
1: Engkel.
2: Iya, lama lagi.
1: Lama-lama.
2: Ini sekarang kadang masih kalau kayak gini masih berasa sakit dikit, cuman dia udah aman sih.
1: Recovery-nya banyak sih itu, harus istirahat banyak, terus juga rendam es jangan lupa.
2: Iya.
1: Oh. Perawatannya susah deh, ribet.
2: Makanya engkel tuh ya. PR tuh. Makanya gue masih belum berani main misok lagi gitu.
0: Tapi kalau sepak bola atau futsal gitu?
2: Futsal dulu gue main futsal. Cuma kalau sepak bola kayak belum pernah sih gue. Onyo kan main tuh sepak bola.
0: Kalau Onyo mainnya rajin banget ya kan? Barengan sama apa? Celebrity FC juga ya?
1: Celebrity FC. Sama Nyoman kan aku.
0: Oh, sama Nyoman
2: Pol. Sama ya. Ini juga kan siapa? Kami juga ya, Kapal Batu juga.
1: Iya, Kapal Batu. Kok Kasem tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Ajak main tuh kali-kali. Kasem ke sepak
1: aku
0: bola.
1: Kemarin kan pernah ajak Kasem. Iya, waktu lalu. Waktu itu kan aku pernah ajak Kasem, cuman waktu itu lagi ada sibuk promo lagu juga. Masih rekaman juga kayak.
2: Iya,
1: gitu. Belum. Nantilah kalau misalkan habis dari Bandung kita kosong 2 hari 3 hari gas
0: main. Tapi kalau posisi apa, Sam? Kalau main bola?
2: Gue back sih sebenarnya.
1: Top. Back itu pemain back itu jarang, bro.
2: Itulah.
1: Jarang.
0: Keren ya, mentalnya juga keren loh kalau
1: back. Iyalah, haruslah.
2: Mental loh itu. Harus sama self control-nya itu harus cakep.
1: Harus berani galak
0: gitu. Jangan bikin pelanggaran gitu. Tapi ngomongin soal sepak bola nih, seberapa berpengaruh gitu sepak bola di kehidupan kalian? Kalau kan seneng banget dari kecil juga, sama nggak ada cerita gitu nggak soal sepak bola? Awal suka atau gimana gitu?
2: Kalau aja gimana?
1: Kalau aku 50%.
0: 50%?
1: 50%
0: ya. Gimana?
1: Karena awalnya kan aku pemain bola kan, tiba-tiba masuk ke dunia musik gitu. Switchnya itu menurutku lumayan agak susah. Nah, karena di sana itu yang dimana aku waktu di kampung sering ikut turnamen, tiba-tiba di sini itu ikut fun match. Jadi challenge yang dari yang kasar-kasar, tiba-tiba mainnya itu yang ngejaga gitu, kayak fun match. Tapi ketika di sini dapat pemain yang bagus, yang mainnya kencang gitu-gitu, malah bikin semangat itu jadi tinggi lagi.
0: Oh, gitu. Motivasi lagi.
1: Karena aku tuh paling suka waktu itu ada satu momen Celebrity FC lawan sama anak-anak Timor.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi anak-anak dari Bajawa, anak-anak dari daerah-daerah Kupang gitu. Itu kan anak-anak Timor kan main bolanya bagus-bagus kan gitu. Aku tuh paling suka banget main sama yang kenceng-kenceng gitu.
0: Oh, challenge jadi, banget gitu ya?
1: Challenge.
0: Oh, jadi dulu kalau waktu sebelum maksudnya switch ke entertain gitu, sering banget kayak tarkam-tarkam gitu sering.
1: Iya, sering main di sana. Terus juga ikut turnamen pas di sini kan Asiap kan?
0: Iya, iya. Habis
1: itu ikut turnamen di sini kita menang runner up pertama. Terus hari Senin waktu itu kita main lagi, kita juara satu gitu.
0: Oh, keren.
2: Mantep.
0: Tapi kalau istilah tarkam yang keras tuh bener gak?
1: Bener. Ada itu kan. Kalau tarkam itu kan udah, karena kan kita dibayar sama, kita itu dibawa paketan.
0: Oh gitu?
1: Iya, kita kan dibawa sama paketan kan. Kita contoh, kita punya bos.
0: Iya.
1: Kan. Nah, bos kita itu milih dia mau bawa siapa aja dari timnya dia. Tapi yang punya klubnya udah siapin beberapa pemain. Dia itu tinggal telepon, ntar jangan lupa bawa pemain lu lagi ya, yang bagus gitu. Nah, bosnya milih. Jadi milih aku, contoh Kasem sama kakak gitu.
0: Oh gitu.
1: Dia bisa bawa 3 atau 5 pemain gitu.
0: Oh gitu. Tapi ini pernah dengar gak istilah yang katanya kalau nyetak gol sama bosnya dikasih bonus gitu? Bener gitu?
2: Iya
0: bener kan?
1: Bener. Dikasih 300 ribu, 500 ribu. Kadang kalau misalkan emang turnamennya gede, kadang lebih dari itu gitu.
0: Wah.
2: Seru banget.
0: Seru ternyata tarkam ya, bener ya. Itu karena aku gak pernah sampai yang kayak ada bosnya gitu, gak, karena ya udah fun match doang gitu.
1: Seru nontonnya, tapi kalau di dalamnya wah. Karena kan itu udah hidup dan mati kan.
0: Oh.
1: Wasitnya juga bukan wasit yang profesional. Bukan wasit yang profesional. Disamper kaki, lu cuma dikasih kartu kuning. Tapi pas keluar pincang-pincang.
0: Sering ya begitu ya?
1: Sering.
0: Tapi kalau saya gimana? Kalau soal bola di kehidupan?
2: Kalau bola sih gue lumayan bisa dibilang hobi nonton sih gue.
0: Oh.
2: Karena salah satu yang gue suka itu adalah gue akhir-akhir ini juga lagi, gue kan memang nonton anime banget juga kan.
0: Oh,
2: gue memang nonton anime banget. Salah satu anime favorit gue tuh Blue Lock itu tentang sepak bola gitu di Jepang. Jadi striker-striker muda SMA tuh dikumpulin semua di satu camp gitu untuk dicari satu tim yang pengen ngelawan U20 Jepang.
0: Aku tahu itu, aku tahu tapi belum beres tuh. Itu kan berepisode kan ya?
2: Iya, jadi 100 orang dikumpulin, disisain sampai 11 doang. Yang lainnya gak boleh main lagi di Jepang.
0: Oh, okay.
2: Gila itu seru banget.
0: Udah beres itu nonton itu?
2: Komik anime tuh udah komiknya udah mau beres sebenarnya. Cuman kalau anime tuh masih season 3 gitu, abis mereka sekarang abis ngalahin U20. Oh. Wah, seru banget.
0: Gokil. Jadi nonton bolanya dari kecil.
2: Jadi gue memang kalau nonton bola dari kecil, plus juga gue tuh dari dulu memang ya udah gue kalau misalkan sama teman-teman gitu
0: yeah.
2: ya memang seru aja sih nonton bola, cuman kalau yang main banget gitu, kalau Onyo kan memang main banget yeah, ya, kalau gue sih nggak yang gitu,
0: tapi ya seneng aja gitu bareng-bareng teman kan biasanya kalau bola gitu. Piala Dunia nah salah satu wah
1: top
0: top banget kan
1: ini dan... siap-siap begadang sampai pagi
0: nah, itu nih. Eh tapi kan sekarang mainnya bisa jam 2 jam 3 kan ya sama jam 7 pagi kan ada kan bagian. Karena bedanya lumayan 12 jam kalau nggak salah ya bener. Apa momen Piala Dunia yang paling diinget gitu 2000 berapa gitu.
2: Wah. Piala Dunia ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau gue sih satu Piala Dunia pertama yang gue nonton tuh adalah Afrika.
0: Afrika Selatan.
2: Afrika Selatan.
0: Oh, Shakira itu ya, Shakira waka-waka itu, ya. Itu
2: 2010 kan. 2000 berapa ya?
0: 2010
2: benar. 2010 kan?
1: 2010.
0: Iya, Afrika Selatan.
2: Itu pertama tuh gue tonton tuh.
0: Tapi belum yang fanatik banget.
2: Belum, itu gue masih kecil kan.
0: Macam masih demen aja lah nonton bareng-bareng
2: gitu. Gitu bareng-bareng. Terus yang paling
0: jawabannya.
1: Kalau aku waktu zamannya ini yang tahun kemarin Messi
0: 2022.
1: Messi 2022.
0: Oh, Argentina,
1: Argentina.
0: Ya.
1: Wah, itu sih. Wah, itu. Karena itu kan udah menurut gue memperebutkan nama siapa guardnya kan.
0: Iya benar. Gitu. Itu benar.
1: Messi udah punya semuanya. Ini bener. Kan sekarang tinggal nunggu Neymar sama Ronaldo gitu. Kayak kemarin Neymar kan lagi viral-viralnya dipanggil karena
0: namanya dipanggil lagi sama Brazil kan.
1: Dipanggil sama Brazil langsung kayak heboh kayak Piala Dunia menang, menang Piala Dunia gitu. Tapi kita lihat apakah dia cedera lagi ketika main ini. Kalau Kasem pegang apa Piala Dunia ini?
2: Aku sih kayaknya Inggris sih.
0: Oh, Inggris.
2: Walaupun
0: apa ya?
2: Walaupun mungkin feeling gua bisa jadi Portugal mungkin.
0: Kenapa Portugal?
2: Mungkin tahunnya CR kayaknya.
0: Oh, last dance ya.
2: Iya, menurut gua kayak udah last dance-nya.
0: Oke.
2: Okay. CR.
0: Tapi megang Inggris.
2: Inggris gua.
0: Coba nih. Bentar kita tebak nih dia. Kayaknya megang Ayo, Prancis ya?
2: Brazil dia.
1: Enggak bukan Brazil tapi masih tetap di Argentina.
0: Argentina.
1: Kalau enggak Argentina ya di Prancis. Tapi Messi fisiknya masih sama sih.
0: Iya,
1: sama kayak sih. Waktu dia menang Piala Dunia. Tetap Argentina.
0: Portugal enggak kenapa? Ada Ronaldo loh.
2: Iya.
1: Bro, masa ngomong Ronaldo?
0: Bruno Fernandes. Iya.
2: Last dance-nya lah inilah.
0: Kenapa?
1: Enggak, itu kan pilihannya Kasem kan. Ya? Mungkin aku cuma bilang good luck aja. Kalau bisa dibilang ya udahlah, jangan karena ada Ronaldo, lihat fisik dia yang sekarang aja. Maksudnya lihat cara dia dribble bola terus juga cara kontrolnya gitu.
0: Kalau Messi masih prime juga gitu ya kalau lihat.
1: Messi kan masih prime. Mau dia di Inter Miami, mau dia main di Persib juga masih top itu.
0: Tetap Messi gitu.
1: Tetap Messi.
0: Oke, okay, Messi atau Ronaldo? Kalau saya
2: Messi
0: apa?
2: Messi sih gue.
0: Messi. Aku juga Messi sih sebetulnya. Messi. Soalnya dia kayak benar-benar alien sih ya.
1: Neymar atau Ronaldo?
0: Ronaldo. Sebenarnya kalau bakat Neymar sih, tapi aku Ronaldo karena Ronaldo dia kan work hard banget.
2: Menurut gue Messi tuh dan Ronaldo tuh enggak harus memperebutkan godnya siapa karena mereka tuh berbagi panggung menurut gue.
1: Izin minum enggak?
0: Oh, silakan.
2: Ini dari gue aja gitu.
0: Enggak apa-apa.
2: Karena menurut gue momennya dan masa-masa mereka tuh ya udah gitu, momen mereka berdua, mereka berbagi panggung bareng gitu menurut gue.
0: Oh,
2: jadi menurut gue ya bukannya Messi nggak akan sehebat itu kalau nggak ada Ronaldo, cuman maksud gue panggungnya tuh panggung mereka berdua menurut gue.
0: Ya, udah berapa dekade ini kan mereka berdua terus kan dominasi. Iya.
1: Berarti Messi sama Ronaldo. Neymar sama Ronaldo?
0: Siapa?
2: Masih Ronaldo. Gue.
0: Ronaldo. Neymar. Why?
2: Neymar, playstyle kah?
1: Neymar tuh kalau nonton Ronaldo sampai sekarang ya cuman karena work hard-nya dia aja. Ini kerja kerasnya itu. Tapi kalau Neymar mau dia cedera pun tetap udah jadi inspirasi untuk kita anak muda buat kayak cara dribbling dia bagus gitu. Kan Neymar kan ada Neymar keduanya ada di PSG yang si Dewey.
0: Oh, Desir Dewey itu ya.
1: Kan dia lumayan mainnya cukup mau menyamai
0: skillful juga. Wah, gokil. Kalau di Piala Dunia sekarang kira-kira yang bakal tim yang kuda hitam yang enggak yang unpredictable gitu bisa melaju. Kalau menurut aku tuh Jepang kayaknya.
2: Jepang sih.
1: Jepang bagus. Jepang, tarik pemain yang udah waktu di AC Milan, ya kan?
0: Siapa namanya?
1: Siapa gitu. Pokoknya udah waktu Piala Dunia kemarin dia enggak main. Tapi sekarang ini dia dipanggil kan.
0: Oh.
1: Tapi udah istilahnya kayak Ronaldo dipanggil gitu. Legend.
0: Legend.
1: Legendnya Jepang.
0: Siapa Honda?
1: Bukan.
0: Udah kelamaan udah jadi pelatih ya dia.
1: Bukan Honda. Pokoknya ada dipanggil lagi legendnya.
0: Oh di Jepang.
1: Ya,
0: di Jepang sih ya benar sih.
2: Bisa sih.
0: Soalnya gokil
2: kuat. Rapi banget mereka main juga rapi banget menurut gue Jepang.
0: Benar. Kalau pemain yang bakal bersinar prediksi, ada enggak anak muda atau siapa main muda gitu? Lamine Yamal kah? Eh support Lamine Yamal enggak?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Apa support
0: yang support Lamine Yamal enggak? Pro Lamine Yamal enggak? Dengan mainnya gitu kan dia dominasi juga sekarang.
1: Masa dengan mainnya dia?
0: Iya.
1: Enggak, aku enggak.
0: Masih desir dua.
1: Masih tetap karena itu. Mungkin karena itu kali ya. Karena emang gayanya doang kali ya.
0: Oh.
1: Nah, gayanya. Okay. Tapi kalau untuk skillfulnya aku enggak terlalu gimana sama Yamal.
0: Oke.
1: Okay. Tetap dua.
0: Dua tetap. Sam siapa yang pemain yang kayaknya bakal bersinar nih?
2: Mungkin kalau Yamal bener-bener aja kayaknya bisa sih Yamal sih.
1: Nah,
0: Yamal ya.
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Asal bener-bener aja gitu.
0: Nah, kalau saya sih kayaknya Declan Rice sih,
2: Declan Rice ya.
0: Tapi bagus kan ya?
1: Pemain mudanya yang bakal bersinar di Piala Dunia.
0: Ah itu bukan pemain muda sih Declan Rice ya.
1: Iya,
0: makanya.
2: Kalau pemain muda. Pemain yang kayaknya tahun ini bakal bersinar
0: lah ya. Ya. Oke, patut ditunggu sih tapi Piala Dunia ya. Mm-mm. Yang paling memorable lagi ada enggak nonton bareng sama siapa gitu Piala Dunia atau dulu rela begadang sama teman-teman nobar gitu?
1: Kalau kita waktu yang tahun kemarin doang yang final PSG final sama Madrid. Real Madrid maksudnya Prancis sama Argentina kan itu kita satu harus kalau misalkan PSG kalah nyemplung kan rendam di kolam berenang gitu. Malam-malam lagi itu kan mainnya sampai subuh itu mereka.
0: Oh itu taruhannya gitu kalau kalah apa
1: iya, waktu nyemplung kolam berenang gitu.
0: Tapi itu save yang ini ya apa Emiliano Martinez ya.
2: Dan menurut gue itu juga kayak sinema sih, absolut sinema sih.
0: Benar.
1: Itu jadi patut untuk dijadiin film kecil gitulah.
0: Benar. Tapi seberapa excited Piala Dunia 2026 tiga negara lah gitu tuan rumahnya.
2: Wah, menurut gue lumayan sih. Lumayan kayaknya tahun ini bakal seru sih kayaknya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena yang tim-tim mediokernya juga kayaknya pemainnya oke-oke juga ya.
0: Oh iya benar. Dan klub tim itu makin banyak kan 48 tim kan?
1: 48.
0: Jadi pasti bakalan seru lah ya.
2: Cakep.
0: Kita tunggu aja ya pemirsa nanti Piala Dunia kayak gimana dan updatean mereka soal support siapa nanti di Instastory mereka pasti mereka foto lagi nonton bola nonton Piala Dunia.
1: Tapi kakak Piala Dunia pegang apa?
0: Aku sebetulnya suka Belanda, cuman aku pegang Inggris. Aku pengen support Declan Rice gitu loh untuk Ballon d'Or, gak apa-apa kan? Iya, bisa kan?
2: Iya. Yeah.
0: Ballon d'Or deh terakhir nih pertanyaan siapa Ballon d'Or? Ada yang bilang Harry Kane, Dembele lagi ada yang bilang.
2: Berarti kalau untuk ya nanti ya. Inggris ya kita.
0: Iya,
1: kalau untuk Harry Kane ya dia
2: bisa sih.
1: Bisa, dia bisa karena kan dia menyala banget di Bayern kan.
0: Benar.
1: Terus sama kalau Dembele itu udah
0: pasti
1: 50-50.
0: Oh.
1: Masuk nominasi itu udah pasti karena kan dia juga yang
2: bias
1: kan. Karena kan dia yang itu kan cetak gol pertama waktu main sama Bayern lagi kan.
0: Iya benar.
1: Dia lagi bagus juga. Kalau enggak sih itu yang si Carrick yang di Manchester City. Iya yang dia dari Prancis.
0: Rian Cherki. Oh itu bagus dia.
1: Itu bagus kan dia.
0: Itu gila itu skillful juga.
1: Skillful juga.
0: Patut ditunggu, seru banget nih ngobrolin bola barengan sama mereka teman-teman dua karena mereka cukup into banget di sepak bolanya. Tapi selain sepak bola juga di musiknya ini udah jelas gokil banget. Wah, bawa lagu apa kesini nih? Ada lagu baru apa nih? Onya dulu.
1: Enggak dibawa.
0: Oh enggak mau maksudnya lagunya.
2: Oh, dari lagunya.
1: Aku habis rilis single Tasara judulnya.
0: Tasara. Yeah. Terakhir tuh yang ini kan yang soal
1: pecundang.
0: Pecundang yang dibully itu kan?
1: Iya,
0: iya. Ya, yang syutingnya one take okay itu. Sekarang Tasara.
1: Neps.
0: Apa tentang apa kau itu?
1: Tentang cinta beda agama.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Why?
1: karena lagi ngejalanin juga.
0: Oh, lagi di momen ini. Seriusan?
1: Heeh. Lagi ada di momen yang beda agama.
0: Mau viral juga dong berarti ya?
1: Iya, makanya.
0: Emang iya,
1: lu jangan gitu kak. Gitu, maksudnya lagi menjalani kisah cinta yang beda agama gitu.
0: Oke, okay, dan berat sih pasti ya. Sam pernah beda agama?
2: Hah?
0: Percintaan beda agama?
2: Pernah.
0: Enggak, ini aku pertanyaan untuk seluruh aja. Aku bisa
2: general kan?
0: Enggak gitu bener.
2: General, iya.
0: Kalau kalian nanya aku juga boleh.
2: Oke, okay,
0: gitu.
1: Oh, enggak, lanjut dulu nanya dulu.
0: Oh iya, nanya dulu ke Sam juga ya. Gimana Sam?
2: Pernah dong.
0: Pernah juga?
2: Pernah beda agama mah.
0: Berat gak? Menurut kalian berdua ini mah gitu.
2: Kuat-kuatan iman aja sih.
0: Itu yang bakal diklip tuh pasti kuat-kuatan iman.
2: Enggak, karena menurut gue gini, Oke, mungkin hubungan ada yang pernah gitu hubungan beda agama kayak Onyo gue gitu misalkan. Tapi ya, ya maksudnya selama maksudnya masih positif hubungannya ya, ya kenapa enggak?
0: Ya jalani dulu aja. Ya. Itu kan kuncinya, ya. Terus kalau tasara apa? Lagi, apa ada artinya atau apa? Kepanjangannya tasara.
1: Tasara. Jadi ya
0: tasara. Oh, tasara.
1: Tadi, emang tadi maksudnya gimana?
0: Tasara.
1: Tasara.
0: Tasara ya, tasearah kan.
2: Sebenarnya tasara tadi.
0: Tasara.
1: Tasara.
0: Oke. Jadi gimana lanjutnya? Nulisnya gimana? Kapan?
1: Nulisnya itu waktu kemarin, waktu sebenarnya ini lagu cuman karena spontan doang sih.
0: Uhuy. Oh iya.
1: Enggak usah. Jadi karena lagu spontan, udahkah? Lagu mendadak ya.
0: Mendadak.
1: Yang kita bikin waktu di podcast ada sebuah podcast yang ngundangku untuk
0: bikin lagu dadakan.
1: Terjadilah lagu itu.
0: Oh.
1: Karena kan itu juga awalnya bukan direncanain kalau mau tulisnya itu mau temanya seperti ini gitu, pengen kisah cintanya kayak gini. Tiba-tiba muncul aja dari otak nih, langsung keluar. Gitu.
0: Tasearah ini tuh.
1: Tasearah. Akhirnya jadi lagunya.
0: Jadilah ya.
1: Jadi.
2: Nice.
0: Beda agama nih banyak juga ya, sekarang masih banyak juga orang-orang yang kenapa kayak menyabarkan gitu, Sam? Kenapa, Sam?
1: Menyabarkan
0: saling menyabarkan harusnya gitu. Kita semua sabar dalam hal apapun.
1: Aman, kasih aku backup.
0: Sam, bawa lagu apa nih? Terakhir itu Senja Sudut Kota
2: ya? Terakhir Senja Sudut Kota.
0: Oke, terus
2: sekarang? Terus 2 hari lagi, besok gue bakal rilis.
0: Oh, hari tanggal
2: 22.
0: 22. Judulnya?
2: Judulnya Jagat Rasa.
0: Jagat Rasa.
2: Mm-mm.
0: Apa itu?
2: Jagat Rasa kan sebenarnya artinya alam ya, alam rasa gitu kan. Karena di salah satu lirik di lagu gue tuh ada ngomongin jagat raya gitu. Jadi telusuri dunia, mengarungi samudra jagat raya, tetap kamu ujungnya gitu. Sebenarnya tentang itu sih.
0: Oh gitu.
2: Tentang kemanapun kita melangkah, baik balik-baliknya lagi pasti ke orang yang kita cintai lah.
0: Wih, oke.
1: Ih, kamu top ya?
2: Ale top.
0: Berarti kan kalau Senja Sudut Kota ada tetap ada tempatnya, objek tempatnya, kota. Ini juga ada.
2: Kalau ini lebih ke perumpamaan sih sebenarnya, lebih ke perumpamaannya tuh tentang ya kemanapun lah kita pergi gitu loh, kita mungkin banyak yang ngerasain kayak ada yang ngerantau atau mungkin yang jauh dari keluarga gitu. Tapi balik lagi kemanapun kita mencari, kemanapun kita pergi, balik lagi tuh tetap ke alam cinta kita itu gitu loh, ke alam rasa kita itu. Makanya namanya jaga terasa gitu.
0: Tapi aku ngeliat kalian tuh ini banget ya, cukup produktif banget. Rilisnya tuh sering-sering juga dekat-dekat juga gitu. Tapi ada di momen burnout juga atau overwhelm gitu nggak? Pernah ada di titik kayak gitu nggak? Sejauh ini atau masih enjoy-enjoy aja senang?
1: Gimana kasih?
2: Aku burnout sih kayaknya kalau lagi nulis lagu sih, maksudnya maksudnya kayak kalau misalkan otak tuh ya, maksudnya kan kalau kita terlalu paksa make gitu, jadinya kadang tuh jadi kayak linglung gitu loh. Apalagi pas lagi nulis gitu. Terus kayak aduh nggak ketemu liriknya gini. Kalau dipaksa-paksa terus pasti burnout gitu. Jadi kadang pernah kayak udah break dulu gitu. Tapi breaknya nggak lama juga, yang kayak ya udah akhirnya lupain dulu lagi nulisnya, baru lanjut nulis lagi gitu.
0: Kalau breaknya kesana sih. Saya ngapain? Main game atau nonton anime tadi?
2: Mungkin kalau misalkan lagi nulis bareng ya, lagi nulis bareng sama songwriter juga, biasa breaknya ya udah kita makan dulu, ngobrol-ngobrol dulu lama sejam gitulah, sejam dua jam, baru akhirnya lanjut lagi nulis gitu.
0: Kalau lagi sendiri apa? Padel?
2: Olahraga juga padel, tenis.
1: Iya, tau padelnya.
0: Tau padelnya.
1: Sering padel dia.
0: Seriusan ya, gokil ya kalau lihat juga sih bareng sama beberapa musisi lain juga ya padel terus ya.
2: Sering juga.
0: Seminggu sekali padel?
2: Bisa dibilang sih, cuman lebih gue kan biasanya tenis memang.
0: Oh, biasanya tenis.
2: Biasanya tenis, cuman akhir-akhir ini ya udah karena rame padel ya udah, daripada enggak ada teman.
0: Kompetisi dong, ikut kompetisi?
2: Enggak. Kalau padel gue enggak ikut kompetisi sih.
0: Kenapa?
2: Kalau tenis dulu sempat.
0: Kalau padel kenapa? Padel kan suka ada kayak bareng sama selebriti lain.
2: Banyak juga gitu. Yang pernah cuman gitu, memang enggak ini aja, enggak juara.
0: Sama siapa waktu itu ininya?
2: Terlalu gue pairingnya sama siapa ya? Aduh. Waktu itu di Bandung.
0: Oh, di sini?
2: Di Bandung ya, acaranya si
0: musisi juga.
2: Bukan, acara si ini penyiar juga si Kip.
0: Oh,
2: Kip.
0: Kip. Iya, tahu si yang ya. Radio sebelah kan?
2: Radio sebelah. Makanya namanya kan si Kip.
0: Iya.
2: Kenal kan?
0: Kalau kenal enggak cuma
2: di
0: tahu aja.
2: Di pedal ini yang di atas gunung itu lupa.
0: Oh, di atas gunung.
2: Di
1: mainnya di atas gunung atau gimana?
2: Enggak dong.
0: Padel apa namanya? Padel Hill.
2: Padel Hill. Oh, enak lagi dingin.
0: Di Dago itu ya?
2: Iya,
1: di Dago Pekar ya?
0: Dago. Dekat-dekat-dekat. Nah, dekat. Kalau Dago Pekar kan kiri ya? Heeh. Ini main padel juga sama?
1: Aduh, enggak, belum pernah sama sekali.
2: Ayo, Nyo.
0: Nah, sekarang switch. Ayo. Abis ini ajak main bola, ajak main padel.
2: Nah, karena gitu. Buat Onyo yang maksudnya lumayan aktif gitu kan. Itu seru banget pasti padel.
1: Oh iya.
2: Karena kan aku mantul-mantul sekali bola, baca gerakan bola gitu.
0: Iya.
2: Itu seru tuh.
1: Dari pertama padel lagi tren-trennya sampai sekarang, belum. Aku belum pernah coba sama sekali.
2: Coba Nyo.
0: Belum ada yang ngajak juga
1: maksudnya teman-teman. Banyak teman-teman yang ajak banyak kayak teman kampus, teman tongkrongan, teman bola yang udah selesai main bola itu mereka mau lanjut padel terus enggak deh. Bola ya, kecuali kalau misalkan lanjut bola lagi, guys, ayo.
0: Kan mungkin belum juga mungkin ya.
1: Ya maksudnya belum terlalu sepengen itu buat pergi. Pengen itu masih 10%. Kayak penasaran masih 10%.
0: Tapi memang harus nyoba sih. Aku lihat cuma beberapa pemain bola yang main ke pedal tuh mereka enggak susah gitu adaptasinya. Kayak pada
2: Maradona tuh dulu pedal loh.
0: Oh
2: sebelum
0: iya.
2: Sebelum ini, sebelum terkenal. Oh. Pasti sebelum pedal terkenal.
0: Oh, dia udah pedal duluan
2: iya,
0: gitu.
2: Iya, dia pedal dari dulu.
0: Ahli pedal.
1: Dia gimana pedalnya gini-gini ya?
0: Enggak kan pakai tangan, enggak usah itu kakinya ya udah gaya aja, itu gaya aja. Berarti minat lah ya.
1: Yang enggak terlalu. Kan tadi 10% aku bilang.
0: Oh ya udah, habis ini saya tolong racuni ya habis ini.
2: Rame-ramenya.
0: Baik lagi ke lagu nih. Ini seberapa excited sama lagu yang ini kalau kalian berdua? Siapa dulu? Nyo dulu.
1: Kalau aku lebih ke itu karena kan ini sedikit curhatan kan, pengen berbagi curhatan ini lewat lagu gitu. Kalau excitednya itu karena waktu itu bisa, karena kan ini kan lagu awalnya cuma iseng, tiba-tiba dibikin sebagus ini sama bantuannya Kak Clara Riva. Akhirnya lagunya jadinya kayak gini, terus ditambah musiknya juga bagus. Jadi itu ngerasa diterima dengan baik curhatan hatiku gitu.
0: Bro. Wih, curhat yang didengarkan banyak orang.
1: Banyak orang.
0: Kelas. Nah, boleh nyanyi dikit lagunya?
1: Boleh.
0: Oke, akapela dikit ya.
1: Oh, iya.
0: Refnya atau yang mana bebas. Satu lagu bebas boleh, sok.
1: Oke, refnya ya.

0: Hamba sedih.
1: Hamba.
2: Pas bagian hamba kenapa lihat ke Sam gitu? Hamba langsung gitu.
1: Enggak, tadi itu kayak pengen mau coba mic sebelah sini.
2: Oh, gitu.
0: Pas bunyi enggak jadi gitu ya?
1: Iya, gitu.
2: Gitu. Aman. Tadinya mau ngebahas lebih jauh cuman takut kejauhan ya pemirsa ya kalau soal cinta beda agama udah masing-masing aja kamu ya.
1: Aja, potong,
2: silakan potong. Sam, lagunya boleh dicoba gak nih?
0: Boleh ya.
2: Excited dulu, seberapa excited dulu tadi?
0: Excited dong, excited banget.
2: Why, karena apa tuh?
0: Karena ini salah satu lagu yang pengen gue ciptain tuh biar orang tuh berasa dipeluk sebenarnya.
2: Oh.
0: Jadi waktu gue ciptain lagu ini tuh, gue lebih pengen untuk gimana ya caranya supaya apa? Gue tuh bisa kayak pas refnya tuh kayak gini, gimana ya?
2: Oh, kayak. Oke. Maksudnya ini gaya gini freestyle apa emang memeluk semua?
0: Enggak, maksudnya kalau orang denger tuh kayak. Oh gitu.
2: Melting.
1: Oh maksud KSM tuh pas lagunya dirilis orang-orang gini.
0: Langsung. Kan kayak apa lirik itu?
3: Telusuri dunia mengarungi samudra Jagat Raya.

0: masa-masaku sempurna, kau dan aku selamanya.
1: Merasa dipeluk kak?
2: Iya, benar. Ada yang merasa dipeluk nih? Mau, anget, mau, dia, mau dia mau, mau dia mau.
3: Aku anget, anget banget. Aku
2: keren, keren, keren, keren, keren. Yang ini nanti bakal jadi banyak videonya dipakai orang-orang yang pacaran beda agama pasti. Aku bayang yeah. banget nih.
3: Kalian itu ntar videonya banyak yang dipakai buat meluk-melukan gitu.
2: Iya, abis dari alam juga ke gunung bareng pacar gitu ya.
1: Keren.
2: Suaranya bagus-bagus ya. Saya coba jangan saya. Enggak usah, enggak usah. Oh udah, enggak usah. Luar biasa. By the way, kalau ngomongin soal lagu lagi juga, nanti lagunya bakal dirilis di mana aja? Kalau yang Onyong udah ya?
3: Udah rilis, udah bisa didengerin di Spotify, terus juga bisa didengerin di YouTube-nya Hits Records.
2: Oke.
3: Dan juga kalian bisa dengerin atau pakai soundnya di TikTok.
2: Yes. Nah,
1: itu. Kalau yang Sam tuh di tanggal?
4: Aku kalian bisa dengerin jam 12 malam nanti di all streaming platform.
2: Okay.
4: Di tanggal 22.
2: Oke.
4: Okay. Bakal tersedia juga langsung di all digital platform juga, kalian bisa langsung cek juga. Soundnya juga udah ada di TikTok juga. Okay. Jadi kalian bisa langsung dengerin. Kalau music videonya seharusnya rilis di tanggal 22, tapi nanti ada kabar lebih lanjut pasti.
2: Oh, music videonya juga ya.
4: Yep.
2: Yuk, musik videonya udah?
3: Udah.
2: Udah juga langsung
3: ya? Aku udah rilis kemarin.
2: Full
3: udah,
2: semua yang langsung dibarengin ya?
4: Katanya sambil nangis, sekarang. Jadi sambil netesin.
2: Ya kan pakai perasaan gak apa-apa.
3: Pakai perasaan gak apa-apa.
2: Ya TTA ya saudara-saudara semuanya gitu. Thank you banget Yuk, by the way udah main GoPro 2 Bandung. Thank you banget udah main KRL di Bandung.
5: Sorry.
2: Thank you banget Sam. Thank you. Terima kasih banyak. Kita nanti nobar bareng juga untuk Piala Dunianya juga.
4: Semangat ya Persib ya.
2: Semangat. Wih, gokil. Bismillah.
3: Persib.
2: Hat-trick.
3: Penentuan juara berarti back kan? Back to back bro. Yeah. Back to
2: hat-trick, back. Hat-trick.
3: Oh hat-trick ya?
2: Hat-trick.
1: Yes, mantep.
3: Kan kemarin mereka juara kan?
2: Iya. Kemarin yang lagi juara juga.
3: Iya. Sekarang harus juara lagi.
2: Harus. Amin.
3: Tinggal nyari poin doang ini.
4: Iya. Seri ini kan? Apa? Kalau misalkan si apa, Barito, apa?
3: Borneo. Kita juga itu sih, kalau udah seri pun kita udah menang.
2: Iya, betul. Kalian megang apa kalau klub Indonesia?
3: Aku Persib.
2: Persib?
4: Persib mantap sih.
2: Persib, wih. Mau mata.
4: Karena sebenarnya gue kalau mau megang dari tanah air gue, rada jauh tuh di RRC kan. Di Cina kan.
2: Oh iya. Jadi gak apa-apa, Shanghai FC
4: gitu
2: kan. Shanghai Shenhua kan ada ya.
4: Kalau di Indo gue lebih ke, ya udah kan gue ngeliat aja yang semuanya.
2: Betul.
4: Yang
2: ini. Yang pilih yang dominan aja yang gitu ya. Yang menuju bintang 5 gitu maksudnya.
3: Tapi, yang gambarnya biru.
2: Iya benar. Tapi ini benar. Terakhir nih harus nyobain nih nanti kalau ke Bandung, kalau mau Sabtu atau Minggu nanti kan 24-25.
3: Apa nonton
2: konvoy,
3: Persib?
2: Konvoy itu.
3: Nonton Persib.
2: Konvoy aja konvoy.
4: Ih tanggal berapa juga. Berarti ya Sabtu tuh ya?
2: 24-25.
4: Ih udah balik.
2: Kalau mau nyempetin gitu itu.
3: Udah balik.
2: 23-24 sorry ya. Oh 23-24 udah balik ya?
3: Udah balik.
2: Wah tapi sekali seumur hidup harus nyobain konvoy ya barengan sama Bobotoh. Wah gokil sih.
3: Top ya?
2: Wah top banget. Tidak ada batasan gitu, siapapun tuh serata semuanya gitu. Pelukan-pelukan bersama semuanya gitu.
3: Jadi sambil konvoy sambil gini-gini?
2: Oh, enggak juga.
4: Enggak mungkin dong.
2: Gitu. Seru-seruan bareng dong. Terima kasih banyak, seru banget ngobrol barengan sama Onyo dan juga sama-sama kita.
4: Thank you,
2: sukses
4: thank you.
2: Buat amin. Next lagu-lagunya juga, next projectnya. Jangan ditunggu buat main lagi ke Pro 2 atau ke RRI Band.
3: Amin. Terima kasih banyak.
2: Kita pamit undur diri. See you.
3: Terima kasih.
2: Bye-bye. Terima kasih.

0: Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: kita akan berbincang dengan pakar transportasi ITB, Dr. Sony Sulaksono Wibowo. Kita akan membahas mengenai Pemkot Bandung akan siap menyambut instruksi Presiden reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara.
1: Sebenarnya kan reaktivasi Husein ini kan hal yang baik ya. Sebenarnya dari dulu juga Husein kan sebenarnya sudah dibuka kembali. Cuma memang tidak ada maskapai yang akan menerbangkan pesawat dari Husein. Jadi gini, masyarakat harus tahu ya bahwa suatu maskapai membuka jalur penerbangan itu mereka menghitung ada nggak potensi bisnisnya. Kalau memang ingin mereaktivasi Husein ya memang gimana caranya agar maskapai itu tertarik membuka jalur lagi dari Bandung. Kalau memang demandnya tidak cukup signifikan mungkin dia tidak akan buka. Ya kalau misalnya aktif penuh juga mungkin tidak akan penuh seperti dulu gitu ya. Bagaimanapun juga kan Husein punya banyak keterbatasan. Keterbatasan lokasi, keterbatasan panjang runway, kemudian keterbatasan sar alam lah ya. Terus kemudian juga itu juga aktivitas di Husein juga kan banyak. Selain dari TNI, ada sekolah penerbang atau apa. Tidak akan besar lah nanti demand yang bisa dilayani dari Husein. Nah harapannya kalau nanti Husein dibuka, orang Malaysia pun akan ingin kembali ke pasar baru. Saya kira juga nggak akan signifikan itu terjadi gitu. Karena sekarang yang menyebabkan orang Malaysia ke pasar baru bukan semata-mata tidak ada Husein gitu. Karena sekarang kalau orang Malaysia ke pasar baru tetap ada melalui Jakarta menggunakan kereta cepat. Mereka lebih tertarik menggunakan itu daripada daerah menggunakan pesawat ke Husein misalnya seperti itu. Makanya di sini kalau memang sudah ada lampu hijau dari Presiden terkait aktivasi Husein, mungkin Pemkot Bandungnya harus membuat suatu perangsangan buat maskapai agar mau membuka jalur. Jadi memang Kota Jati itu dibangun dulu untuk mengimbangi penerbangan internasional dari kawasan Jawa Barat dan Jakarta. Ya ada pembagian beban. Nah kemudian Husein tetap melayani perdagangan penerbangan domestik. Rencananya kan seperti itu. Tapi sekarang malah jadi dibentur-benturkan. Tantangannya itu mengembalikan berasal dulu ada mau maskapai yang mau membuka jalur penerbangan dari Bandung. Jadi kalau misalnya demandnya nggak terlalu banyak, sabturnya mahal, ya rugi juga. Nah kalau dikatakan menguntungkan buat orang Bandung, orang Bandung yang ngelihat penerbangan dari Husein terbatas. Misalnya hanya ada Bali-Bali, terus misalnya ke Jogja. Nah ini jelas dilihat orang Bandung yang ngitung gimana kalau lewat Halim aja, naik kereta cepat terus dari Halim terbang ke Jogja. Mana yang lebih mudah, lebih nyaman? Kalau ingin bersaing dengan yang penerbangan dari Halim, berarti maskapai itu harus menerbangkan dari Huseinnya harus lebih murah tarifnya, sehingga orang mau berpindah.

0: Bandung pagi ini.
1: 97.5 FM Pro 1 RRI Bandung, mendengar di Bandung pagi ini di pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Nih, mendengar di hari ini udah mulai menuju ke panas gitu ya. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol soal hari keamanan pangan ya pendengarnya. Jadi yang suka makan sembarangan atau cara men-treatment makanan yang kurang baik, tadi udah Andre spill-spill juga gimana caranya gitu ya. Dan juga waspada terhadap makanan-makanan yang memang belum punya izin edar gitu ya. Luar biasa. Pokoknya kita harus sehat ya pendengar ya. Dan pendengar nih, ngomong-ngomong sehat gitu ya, ini juga di pukul 10 lebih 6 menit nanti kami hadirkan Bandung Siang Ini, edisi Indonesia Layak Anak Idola gitu ya, memperkuat pembangunan SDM ini dengan topik jangan asal keringetan. Ini pentingnya memahami sains di balik olahraga nih. Bersama saya Andre Ardian dan juga nanti ada narasumber Tisha Arianti Septina, SPD MOR, selaku dosen olahraga dan peneliti ITB di Pro 1 RRI Bandung setelah yang satu ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar sesaat lagi akan kami hadirkan Bandung siang ini dengan topik jangan asal keringatan, pentingnya memahami sains di balik olahraga bersama narasumber Trisha Arianti Septina SPD MOR selaku dosen olahraga dan juga peneliti di ITB di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung siang ini, kita bakalan bahas nih, jangan asal keringetan katanya, pentingnya memahami sains di balik olahraga. Bersama narasumber kita di Bandung siang ini ada, aduh manggilnya siapa ya, mau ibu tapi masih muda banget, mau teteh tapi ini udah senior banget ya. Ada Teh Trisha Arianti Septina SPDMOR selaku dosen olahraga dan peneliti di Institut Teknologi Bandung di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.
0: Langsung aja kita sapa narasumber yang tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kang Andre.
0: Luar biasa, kabar baik Teh.
2: Alhamdulillah kabar baik hari ini. Habis olahraga juga tadi, kita Muay Thai hari ini.
0: Wah luar biasa, ini kayaknya terbalik ya sama saya ya. Saya abis gadang nih.
2: Abis belum gadang, belum tidur berarti
0: belum
2: ya
0: hari tidur, ini. Belum tidur, tapi tetap semangat buat siaran di pagi hari ini ya Teh ya. Nih, padahal sebeda banget auranya pas begitu datang tuh, aduh seger banget, tapi jadi menular aura cerianya Teh.
2: Iya, iya kan tujuannya untuk itu ya kesini Kang Andri.
0: Betul, betul, luar biasa. Ini kita bakalan ngomongin jangan asal keringetan, pentingnya memahami sains di balik olahraga. Tapi memangnya kenapa harus dipahami nih sayang gitu, jangan asal keringetan.
2: Iya, gini Kang Andre, sekarang kan kita lagi hype banget ya olahraga Kang. Iya. Sekarang ada running boom, terus sekarang mungkin lagi rame kalau di gym tuh high rocks, terus padel dan lain-lain. Banyak orang yang memulai olahraga dengan olahraga aja tanpa memikirkan bagaimana sih sebetulnya tujuan ketika kita olahraga, bagaimana sih sebetulnya olahraga yang benar. Walaupun memang sebagai dosen ya, saya juga ke mahasiswa ataupun ke masyarakat menyarankannya untuk ya udah mulai dulu aja gitu. Tapi setelah mulai kita juga sangat penting memahami bagaimana olahraga yang baik dan benar gitu. Contohnya misal ketika kita mau memulai olahraga, kita harus pemanasan dulu biar pemanasan kan tujuannya untuk adaptasi, biar dari yang tadinya kita di kegiatan aktivitas fisik biasa aja, badannya disiapkan terlebih dahulu, heart rate-nya disiapkan dulu, ototnya disiapkan, sendinya disiapkan,
0: biar baru, gak kaget ya.
2: Betul, biar gak cedera gitu Kang. Karena kalau kita asal olahraga aja, karena kan biasanya nih sekarang misal lagi hype padel nih Kang ya. Kita datang nih ke lapangan padel langsung megang raket gitu Kang. Terus langsung masuk lapangan, tapi kita nggak pemanasan dulu. Padahal resiko cedera kita olahraga padel tuh sangat tinggi, karena raketnya berat, bolanya berat, mobilitasnya tinggi gitu. Kalau kita nggak pemanasan, maka resiko cederanya pun akan tinggi. Benar. Jadi ketika kita olahraga ya sangat wajib tuh mementingkan pemanasan dulu agar tubuh kita siap. Setelah pemanasan baru kita masuk ke latihannya. Setelah itu jangan lupa pendinginan juga. Karena tubuh kita butuh recovery Kang. Ketika kita sudah melakukan olahraga, melakukan latihan, tidak dilakukan recovery yang baik, maka otot pun akan jadi kaku, otot pun tidak jadi ke-stretch dengan baik. Yang nantinya akhirnya cedera lagi juga gitu. Makanya penting sekali untuk memperhatikan pemanasan sebelum mulai, terus latihan yang benar, lakukan misalkan olahraga dengan teknik yang baik dan juga benar, setelah itu lakukan pendinginan. Seminimal basic itu Kang yang harus diperhatikan, itu sih Kang.
0: Benar ya, karena kalau nggak pemanasan juga baru 2 menit di lapang udah ke pinggir lagi kayaknya.
2: Betul.
0: Ketarik ya.
2: Betul, ayo weh nuka tariknya Kang.
0: Benar, apalagi gitu. Pemuda-pemuda jompo kan sekarang banyak banget ya Teh ya.
2: Benar, benar banget.
0: Aduh, jadi ini penting banget pendengar ternyata ya gitu, gak asal keringetan tuh bener banget gitu ya. Karena memang sekarang kebanyakan orang tuh memang olahraga tuh ngejar biar keluar keringat katanya ya. Padahal memang harus banyak hal dulu yang harus dilakukan gitu ya.
2: Betul,
0: sebelum betul. Itu, waduh luar biasa. Tapi ini Teh, ini mungkin manfaat juga memahami sains di dalam olahraga gitu. Gimana tetehnya mungkin selaku akademisi juga ya ngajar gitu, terus juga selaku praktisi juga, pemahaman cara kerja tubuh dapat membantu seseorang berolahraga dengan lebih efektif nih, hal-hal apa aja Teh?
2: Oke, jadi cara kerja tubuh kita kan, tubuh kita tuh luar biasa ya Kang. Tubuh kita tuh mesin yang sangat luar biasa. Tuhan menciptakan tubuh kita dengan semua otomatisasinya. Contoh kita nafas gak usah mikir ya Kang, tarik aja terus keluarin gitu kan. Dengan semua otomatisasi ini ya harusnya kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Begitupun saat olahraga. Ketika olahraga ada namanya pembakaran energi. pembakaran energi ini pembakaran kalori. Kalori dihasilkan dari mana? Dari makanan yang kita makan gitu, Kang. Setelah itu pembakaran kalori ini terjadi dari beberapa fase olahraga. Jadi secara fisiologis tipe olahraga akan mempengaruhi dengan tipe pembakaran energinya. Contoh, sekarang yang lagi hype misal lari. Lari kan termasuk kategori olahraga endurance ya, Kang, atau daya tahan. Dimana kalau kita lari biasanya durasinya lebih panjang. Kalau durasinya lebih panjang, maka energi yang digunakan itu bersumber mulai dari glikogen dulu atau gula-gulaan gitu ya. Terus sampai kalau lebih dari 30 menit itu baru lemak yang terbakar. Jadi kalau kita mau, kan orang banyak yang pengen diet gitu ya, Kang. Pengen nurunin lemak tapi olahraganya 15 menit. Nah, itu tuh enggak akan efektif. Karena secara fisiologis tubuh, pembakaran energi khususnya pembakaran lemak itu baru terjadi setelah 30 menit. Jadi kalau misal mau fokus nurunin berat badan, lebih baik kita olahraga ringan aja. Contoh jalan. Jalan kaki kan gak berat ya, Kang, ringan. Jalan kaki itu dengan jalan kaki yang ringan dengan durasi yang panjang, maka bisa terbakar tuh lemaknya. Daripada kita misal lari ngos-ngosan capek cuman kuat 10 menit, maka belum nyampe tuh pembakaran lemaknya. Kurang lebih tuh seperti itu. Terus kalau padel itu kan beda ya. Jadi kalau di science itu kita membagi olahraga jadi dua, Kang. Ada yang namanya sport, ada yang namanya exercise. Kalau exercise itu latihan, kalau sport itu olahraga. Bedanya kalau sport itu cabang olahraga, Kang. Padel, panahan, renang, berkuda, lari itu masuk sport. Kalau exercise itu latihan. Contohnya nge-gym atau fitness itu latihan. Lari itu latihan karena ngelatih kardiovaskular. Kalau nge-gym ngelatih otot. Ngelatih strength, itu masuknya exercise. Nah, banyak orang yang menyamakan dua hal itu. Ya, saya sudah padel, artinya saya udah olahraga. Jadi saya gak perlu latihan. Padahal, basic tubuh manusia itu lebih butuh exercise dibandingkan sport. Bahkan, sebelum kita melakukan sport, sebaiknya kita exercise dulu. Sebelum saya mau latihan padel, harusnya saya nge-gym dulu. Harusnya saya lari dulu. Dengan kita punya dua kemampuan basic itu, yang bagus dan yang kuat, maka ketika kita ikut sport, cederanya akan lebih minim. Kayak gitu. Jadi banyak saya mah udah padel deh, jadi gak usah kayaknya nge-gym gitu.
0: Padahal dua hal berbeda ya.
2: Betul, karena kalau exercise itu melatih otot dan melatih kardiovaskular, kalau olahraga itu menggunakan otot dan menggunakan kardiovaskular, maka dua hal itu beda. Benar, gitu. Ya. Tapi tetap aja kalau olahraga mah ya mulai dulu aja. Tapi kita harus tetap paham dua hal ini. Betul. Kurang lebih kayak gitu, Kang.
0: Menarik banget ya. Ternyata memang ini juga enggak semena-mena. Pantesan aja banyak orang yang pengen goals gitu ya. Goalsnya apa? Tapi ternyata kok susah banget nyampe ke goals itu gitu ya. Ternyata memang ada hal-hal yang dilakukan kurang tepat ya. Kayak tadi mungkin juga berjalan atau lari. Kalau 15 menit pertama itu ternyata yang terbakar baru
2: glikogen.
0: Gula ya?
2: Iya, baru gula.
0: Baru gula gitu, baru ke area lemak gitu. Betul. Ya di 15 menit ke atas. Gitu, termasuk saya juga ternyata ya selama ini keliru. Luar biasa, tapi menarik banget. Nah, yang mau ditanyain ini, apakah setiap orang itu punya porsi olahraga atau exercise-nya masing-masing itu bisa ditentuin gak teh? Kayak misalkan saya tuh cocoknya di exercise apa gitu, karena ya atau demikian gitu.
2: Oke. Kalau setiap orang atau setiap individu itu kebutuhannya menyesuaikan dengan aktivitasnya sebetulnya, Kang. Aktivitas dan usia itu menentukan. Jadi kalau misal saya itu sedentary people, pekerjaan saya itu lebih banyak depan laptop. Tapi karena saya juga dosen olahraga, jadi saya ngajar juga praktek kan ya, Kang. Okay. Nah, dengan kebutuhan aktivitas saya yang seperti itu, otomatis saya memerlukan beberapa latihan untuk menunjang aktivitas saya. Bisa jadi seperti itu. Dengan kegiatan saya seperti itu, saya harus punya pola latihannya. Tapi kalau misalkan beberapa orang saya cuma ngantor doang sehari-harinya gitu. Hmm. Apakah saya tetap memerlukan latihan khusus? Sebetulnya guideline-nya sendiri udah ada dari WHO, Kang. Hmm. Dari World Health Organization sendiri merekomendasikan seseorang untuk melakukan olahraga itu dengan frekuensi seminggu 3 kali. Hmm. Dengan durasi 150 menit. Which is berarti setiap 1 kali latihan kurang lebih 50 menit. Hmm. Atau kita bisa latihan setiap hari dengan durasi misal sekitar 20 menit gitu. Nah, minimal guideline-nya tuh seperti itu. Tapi selain dari itu, kita bisa sesuaikan dengan aktivitas fisik kita. Misal ada orang yang pekerjaannya banyak mobilitas jalan. Hmm. Contoh misal di frontliner, misal di pekerjaan, dia kan bolak-balik kerjaannya bolak-balik. Maka banyak otot kaki yang digunakan dalam hmm. aktivitasnya. Otomatis latihannya juga harus menunjang ke sana, okay. gitu. Atau juga bisa membalancekan. Misalkan kakinya terus dipakai, berarti kan karena tubuh tuh harus balance, hmm. atas sama bawah, kiri sama kanan, itu kan harus balance. Atau kita melatih untuk membalancekan. Jadi sebenarnya pertama basicnya harus dipenuhi, tapi kebutuhan sesuai dengan aktivitas kita juga harus diperhatikan. Hmm. Itu sih, Kang.
0: Benar ya, basicnya harus dipenuhi, hmm-mm. tapi juga disesuaikan dengan aktivitas kita ya.
2: Betul.
0: Gitu. Luar biasa. Keren banget ini ternyata. Daging bisa enggak ngobrolnya 2 jam?
2: Saya sih boleh ya.
0: 4 SKS. Luar biasa. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang ingin bertanya, berinteraksi atau sekedar menyapa ya, boleh melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551. Dan juga Anda pendengar bisa menyaksikan siaran kami melalui akun TikTok kami di @pro1bdg_pro1bandung. Begitu. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi teh setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bandung Siang ini.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: 106 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung siang ini dengan topik jangan asal keringetan, pentingnya memahami sains di balik olahraga di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.
0: Nah, tadi kita udah ngobrolin olahraga ya, ternyata banyak banget mispersepsi. Ini baru aja ngobrol 15 menit udah banyak mispersepsi ya Teh ya. Tuh, ini mah harus kuliah olahraga. Aduh, jangan-jangan yang ini aja gak kelar-kelar deh. Luar biasa, tapi Teh pengen nanya deh, kalau barometer keberhasilan pas olahraga tuh apa sih? Apakah keringetan? Apakah pas udah capek? Apa gimana tuh?
2: Oke, sebetulnya parameter tuh ditentukan tergantung tujuannya sebetulnya Kang. Jadi sebaiknya sebelum olahraga kita menentukan dulu tujuannya. Jadi di olahraga tuh ada satu metode namanya FITT, frekuensi, intensitas, time and type. Jadi FITT ini bakal membantu pemrograman latihan yang nanti akan berkaitan sama tujuan kita. Kayak frekuensi itu seminggu berapa kali sih kita olahraga? Yang tadi saran dari WHO kan 3 kali. Terus intensitas tuh seberapa tingginya intensitasnya. Kayak intensitas bisa ditentukan ada 2, objektif dan subjektif. Kalau objektif itu bisa lewat heart rate atau denyut jantung. Jadi berapa persen yang mau kita achieve? Contoh misal saat ini aku mau latihan intensitas ringan aja deh. Kalau ringan berarti heart rate-nya cukup di 60% dari denyut jantung maksimal. Terus kalau misalkan aku mau intensitasnya yang sedang, berarti yang sedang kita bisa pakai rate-nya sekitar 70% sampai 85%. Kalau tinggi berarti di atas 85%. Nah, gimana cara nentuin intensitas itu? Denyut jantung maksimal setiap orang itu berbeda-beda tergantung usianya. Rumus sederhananya itu 220 dikurangi usia. Misal usianya 20 berarti denyut jantung maksimalnya 200. Nanti kita tentuin aja intensitasnya mau yang mana. Kalau yang ringan berarti 200 dikali 60%. Target latihannya atau parameter keberhasilannya berarti sesuai dengan si target intensitas di awal. Jadi sebaiknya kayak gitu. Terus berikutnya time itu berapa durasi waktunya. Itu misalkan kita mau latihan 60 menit, 90 menit gitu. Dan biasanya latihan 60 menit itu bisa jadi latihan intinya gak 60 menit. Kayak misalkan kita sambil sesi di gym biasanya 60 menit, warming up udah 10 menit, cooling down 10 menit, main exercise berarti cuma 40 menit. Kayak gitu. Terus type-nya, tipenya apa? Kita mau latihan strength, mau latihan endurance, atau mau latihan mobility doang buat sendi. Itu type-nya kita tentuin juga di awal gitu. Jadi parameter keberhasilan sebenarnya tergantung tujuan kita. Tujuan kita mau apa? Terus perihal keringetan. Keringetan itu kan sampah metabolisme, Kang. Jadi sampah metabolisme tuh beda-beda setiap orang tergantung metabolisme tubuh. Tadi balik lagi, tubuh manusia adalah tubuh yang unik gitu ya. Jadi sampah metabolisme seseorang juga beda-beda. Sampah metabolisme tuh bisa dari keringat, bisa dari kencing, bisa jadi laktat juga. Laktat darah gitu. Bisa ketiga hal itu. Kayak gitu sih, Kang.
0: Wah, luar biasa ya. Ini juga tadi yang terakhir, itu pernyataan yang terakhir itu juga sejalan sama pertanyaannya Kang Supriyadi di Arcamanik nih. Selamat pagi katanya. Kalau kita olahraga sampai gak berkeringat sama sekali, misal yoga ringan katanya, apakah itu tetap ada manfaatnya secara ilmiah katanya? Mungkin boleh ditambahin lagi Teh.
2: Siap. Kalau tadi, kalau kita gak keringetan, itu tuh sebetulnya keringetan dan tidak tergantung metabolisme tubuh seseorang. Ada orang yang secara metabolismenya gampang keringetan. Aku termasuk itu. Makan aja keringetan.
0: Aduh, sama lagi.
2: Iya, aku termasuk yang kayak gitu, gampang keringetan. Ada orang yang memang secara metabolisme tubuhnya susah keringetan. Jadi sampah metabolisme tubuh seseorang dikeluarkan dengan cara yang berbeda-beda. Ya, belum tentu orang yang satu dengan yang lainnya sama. Walaupun dia mendapatkan perlakuan yang sama. Contoh di satu, kita kan biasanya ada kelas tuh banyakan gitu ya, Kang. Ada orang yang keringetan banget, ada yang ngos-ngosan banget gitu. Ada juga enggak. Kan kita ada yang namanya respon fisiologis secara individu. Itu beda dengan orang gitu ya, dengan orang lain. Respon fisiologis individu tuh sangat berbeda. Bisa jadi si A nerima latihan ringan, tapi si B nerima latihan program yang sama itu berat. Itu kan bisa kayak gitu. Nah, balik lagi ke poin keringetan, itu tergantung metabolisme tubuh kita. Berikutnya, tadi kata Pak Kang Supriyadi itu yoga ya. Yoga kan dari tipe latihannya sendiri, yoga tuh lebih dominan ke mobilitas ya. Jadi lebih dominan melatih sendi, melatih otot tapi secara tidak langsung. Yoga tuh karakteristiknya ke sana. Untuk latihan-latihan mobilitas, mobilisasi ya, untuk latihan-latihan yang seperti itu, ke fleksibilitas juga, biasanya memang tidak dominan mengeluarkan keringat karena dia intensitasnya masuk ke kategori yang ringan atau rendah. Pertanyaan berikutnya, apakah tetap efektif untuk kita kalau mau melatih sendinya, fleksibilitasnya itu sangat efektif. Kalau tujuan kita yang lain, ya berarti bisa jadi gak efektif. Misal saya pengen yoga tapi pengen kuat gitu ototnya, bisa aja sebetulnya, tapi harus yoga dengan skill-skill tambahan yang memang melatih si ototnya. Tapi kalau hanya yoga biasa aja, biasanya dominannya melatih fleksibilitasnya, tapi tetap biasanya ada latihan strength-nya juga gitu. Jadi efektivitas latihannya tergantung sebetulnya tujuannya. Tujuannya apa? Bisa jadi latihannya efektif, tapi tujuannya ternyata beda. Tujuan dari si olahraga sama tujuannya kita. Kayak gitu sih, Kang.
0: Benar banget. Jadi ini Kang Supriyadi, ini kalau ngomongin ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya ya kalau olahraga gitu. Cuman balik lagi ke tujuan gitu kan, kemana nih arahnya maunya gitu ya. Luar biasa. Terus juga ada gak sih hal-hal yang membatalkan keefektifan itu, keoptimalan itu di olahraga? Kayak misalkan setelah olahraga ngapain itu gak boleh misalkan.
2: Sebetulnya kalau membatalkan sih gak ada ya, Kang. Jadi pasti karena olahraga tuh, misal kita olahraga pasti dibakar energinya saat itu juga. Cuman misal kita olahraga kan tujuannya defisit kalori ya, Kang. Menggunakan kalori yang sudah ada di tubuh kita. Nah biasanya nih orang banyak nih after olahraga nongkrong, ngopi, makan, ngabaso gitu.
0: Tampar aja saya.
2: Jadi itu tuh iya sih, kita udah defisit kalori saat olahraga. Tapi waktu olahraga intake-nya jauh lebih besar dari exercise yang kita lakukan. Akhir nama plus-plus, Kang.
0: Iya benar ya.
2: Iya, jadinya misal olahraganya ngeluarin kalorinya 300, ay makannya 500 gitu.
0: Waduh, nombok 200 ya.
2: Nombok 200 kalau kayak gitu. Jadi sebetulnya si olahraga sendirinya mah enggak membatalkan gitu, tapi gaya hidup kita yang biasanya tidak menyesuaikan gitu. Contoh kalau kita mau diet, jadi kan bisa kita craving ya, Kang. After olahraga tuh suka lapar ya. Suka pengen makan lebih banyak. Nah, godaannya tuh di situ. Kita harus lebih nahan. Nahan untuk tetap ngontrol makanan yang kita makan. Ya contohnya biasanya after nge-gym itu jauh lebih lapar. Yang kita lakukan sebaiknya after nge-gym itu tetap makan, tapi tetap di porsi yang kita makan. Jadi jangan sampai karena ada rasa lapar itu kita lebih nafsu untuk nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi gitu. Itu biasanya yang menjadi kesalahan gitu. Karena rasa lapar itu pasti tetap ada. Gitu. Karena kan kita ketika olahraga mengeluarkan dopamin ya, Kang. Merupakan hormon dopamin yang jadi nambah ke nafsu makan juga gitu. Itu sangat sering terjadi itu. Jadi kita harus nahan untuk terlalu banyak makan. Itu sih sebetulnya, Kang.
0: Luar biasa ya, ternyata ya ini tadi kalau misalkan defisit kalorinya 200 abis olahraga nongkrong, apalagi kalau di gazebo nih, di trek gazebo terus depannya ada cuanki.
2: Bener.
0: Dua mangkok deh.
2: Dua mangkok. Di mihan deh
0: kan, itu rada bahaya ya tanya. Luar biasa. Kemudian juga kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Bu Trisha juga nih. Ada dari Bu Trisha, saya Anjani di Majalaya katanya. Oh, halo Bu Trisha.
2: Sorry.
0: Halo Bu Trisha, saya Anjani di Majalaya katanya. Kalau tujuan olahraga itu membakar lemak, apakah keringat bisa jadi indikator keberhasilannya atau gimana? Tadi sebetulnya sudah kita bahas, tapi mungkin diulas lagi sedikit. Ini barangkali Bu Anjaninya baru bergabung ya.
2: Oke. Jadi kita harus bedakan keringat dan juga lemak ya. Kalau keringat itu dari air. Jadi kalau lemak itu memang kandungan yang ada di tubuh kita. itu jadi dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita mau nurunin lemak, bukan berarti harus banyak berkeringat sebetulnya ya. Tidak eksplisit secara langsung. Walaupun salah satu tanda lemak kita sudah terbakar ya, atau lemak kita sudah diproses oleh tubuh atau dikeluarkan, itu salah satu indikatornya adanya sampah metabolisme, yaitu si keringat itu salah satunya gitu. Tapi kalau kita misal mau latihan nurunin si massa lemaknya, ya berarti yang tadi di awal dibahas bahwa kita sebaiknya melakukan latihan dengan durasi yang panjang, dengan durasi yang lama. Pembakaran lemak itu baru terjadi di 30 menit ke atas. Jadi sebaiknya kalau memang kita mau nurunin berat badan dan juga fokus nurunin lemak, itu sebaiknya latihan yang durasinya lebih dari 30 menit. Dan dengan intensitas yang ringan. Kenapa ringan? Karena dengan intensitas yang ringan, maka metabolisme yang terjadi itu lebih stabil biasanya. Contohnya jalan kaki. Jalan kaki dengan intensitas yang ringan tapi durasi yang panjang, baru kita bisa membakar si lemak itu sendiri. Gitu. Latihan strength juga bisa ngebakar lemak. Latihan strength bisa ngebakar lemak juga. Tapi banyak yang kadang salah kaprah ya, karena pengennya instan-instan aja. Betul. Karena kan biasanya orang kardio aja lah biar langsung gitu. Padahal latihan strength justru pembakaran after latihan strength itu 72 jam, Bang. Jadi tubuh kita masih tetap melakukan metabolisme tubuhnya 72 jam after kita exercise. Kalau latihan strengthnya lebih baik.
0: Nah, ini juga mungkin sejalan sama apa yang harus dilakukan ketika selesai berolahraga biar hasilnya optimal nih.
2: Oke, kalau setelah olahraga kita pertama harus pendinginan atau cooling down. Nah, ini juga sering terbalik. Kan biasanya orang warming up atau pemanasan sama pendinginan itu gerakannya sama gitu ya, Kang. Padahal sebagusnya pemanasan itu gerakan-gerakan yang dinamis, Kang, atau bergerak yang hitungannya kayak gini, 1, 2, 3, 1 yang itu. Itu tuh dinamis. Tapi kalau cooling down itu harusnya pemanasan yang statis, yang kita nge-stretch ototnya ditahan tanpa digerakin berulang. Ya, itu sering kebalik juga. Jadi sebaiknya after latihan kita cooling down atau pendinginan. Pendinginan dengan gerakan yang statis. Setelah itu recovery-nya diperhatikan, minum. Minum, jangan sampai minum ketika kita aktivitas biasa dengan aktivitas ada olahraga itu sama. Misalnya aktivitas biasa kan direkomendasikan 2 liter. Berarti kalau kita ada berolahraga, lebih dari 2 liter seharusnya. Jangan sampai karena olahraga saya cuma 2 liter doang. Nah, itu harusnya lebih dari itu. Terus selain minum, juga istirahat. Jadi after olahraga kita harus mementingkan recovery. Bahkan kalau atlet, recovery itu exercise kalau bagi atlet. Karena kalau kita latihan tanpa recovery itu sama aja bohong. Percuma kita latihan tapi recovery-nya gak benar, tetap aja itu tidak akan berdampak sama tubuh kita.
0: Nah, apa recovery yang bagus, yang baik?
2: Oke, recovery terbaik menurut sains itu tidur, Kang.
0: Tidur ya, justru. Tidur. Waduh, ini orang-orang pecinta tidur seneng nih recovery-nya tidur.
2: Tidur. Jadi kadang orang tuh after olahraga, ih apa ya aku tuh recovery-nya, biar aku fit lagi, biar after olahraga masih gak ngerasa capek, ya itu tidur. Jadi kita ada piramida recovery gitu kan. Recovery yang paling bawah banget itu tidur. Dan itu yang paling efektif. Tidurnya yang kayak gimana? Dulu orang ada statement kayak gini, yang penting sih kualitas tidurnya. Ada yang bilang kayak gitu, gak apa-apa kamu tidur 2 jam, gak apa-apa kamu tidur 3 jam, tapi kualitas tidurnya baik. Kalau perkembangan penelitian sekarang, tidur yang baik bukan hanya berdasarkan kualitas, tapi durasi juga menentukan.
0: Durasi juga, berapa jam? Betul.
2: Rekomendasi general ya, secara general itu 6-8 jam. Tapi sebetulnya kita bisa hitung berdasarkan usia. Jadi kebutuhan berapa jam tidur kita tuh bisa kita hitung gitu. Itu biasanya recovery yang paling terbaik itu di tidur 6-8 jam. Dari durasi minimal itu kan bakal terukur kualitas tidurnya. Karena ketika kita tidur itu kita nggak mungkin langsung deep sleep kan, Kang. Ada fasenya dulu. Betul. Ada fasenya dulu dari awal merem sampai kita ke deep. Maka tidur yang berkualitas dari 6 jam mungkin gak akan semua 6 jam gitu.
0: Benar.
2: Kayak gitu. Jadi durasi sangat penting ya, nanti akan berefek sama si kualitas juga.
0: Luar biasa, seru banget ngobrolnya ini, gak cukup 30 menit. Kita buka sesi lainnya ya, mudah-mudahan kita ada ngobrol-ngobrol 4 SKS lagi ya Teh ya. Terima kasih tapi udah berkenan ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung di Bandung siang ini. Sampai ketemu lagi Teh, semoga kita bisa kolaborasi mungkin ya sama RRI Bandung buat mengedukasi seputar olahraga. Akhir kata, juga saya Andre Ardian dan juga narasumber kita di Bandung siang ini ada Trisha Arianti Septina SPD MOR selaku dosen olahraga dan juga peneliti di Institut Teknologi Bandung. Pamit dari ruang dengar Anda pendengar di Bandung siang ini. Sampai jumpa dan pendengar, perjumpaan kali ini juga sekaligus menutup perjumpaan dengan saya Andre Ardian. Di ruang dengar Anda selanjutnya akan ada Talia yang akan memandu di rangkaian Bandung siang ini sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. So, saya Andre Ardian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: adik-adik. Halo Cici.
1: Halo Kak Sonia. Hari ini dongengnya tentang apa Kak Sonia?
0: Cici mau langsung aja ya. Kok buru-buru gitu? Emang Cici mau kemana? Ayo.
1: Aku mau ke taman sama Bunda.
0: Ah, taman ya. Nah, pas banget. Dongeng kali ini juga ada kaitannya sama taman. Tapi tentang teman kita yang tinggal di taman. Bisa tebak gak teman kita ini apa sih?
1: Apa ya? Rumput?
0: Bukan. Ya sudah, kalau gitu kita langsung saja ya ke dongengnya. Tapi seperti biasa, habis yang satu ini.

0: Di sebuah taman yang indah, hiduplah seekor kupu-kupu kecil bernama Pupu. Pupu memiliki sayap berwarna coklat muda dengan bintik-bintik kecil. Warnanya lembut, seperti daun kering yang jatuh di tanah. Namun, Pupu tidak suka dengan warna sayapnya. Setiap pagi, ia terbang mengelilingi taman sambil melihat teman-temannya. Ada Mimi, kupu-kupu dengan sayap merah menyala seperti bunga mawar yang sedang mekar. Ada Putih, kupu-kupu dengan sayap putih bersih seperti awan yang melayang di langit. Dan ada Goldie, kupu-kupu dengan sayap kuning hangat seperti sinar mentari pagi. Saat mereka terbang bersama, Pupu selalu merasa dirinya yang paling biasa saja.
1: "Aku ingin punya sayap seperti kalian,"
0: kata Pupu suatu hari.
1: "Emangnya kenapa?"
0: tanya Mimi.
1: "Lihatlah sayapku, warnanya tidak cerah, tidak istimewa."
0: Putih tersenyum lembut. "Tapi aku suka warna sayapmu." Pupu menggeleng.
1: "Kalian hanya ingin membuatku senang, kan?"
0: Sejak hari itu, Pupu sering

0: ia tidak lagi menikmati terbang dari bunga ke bunga. Suatu pagi, ia mencoba mengubah warna sayapnya. Ia mengusap sayapnya dengan serbuk bunga merah.
1: Wah, sekarang pasti aku cantik,
0: katanya. Namun, tak lama kemudian, serbuk bunga itu tertiup angin. Besoknya, ia mencoba bunga kuning. Lalu, bunga ungu. Lalu, bunga biru. Tetapi, hasilnya selalu sama. Warna-warna itu tidak bertahan lama. Pupu semakin sedih.
1: Aku memang tidak secantik teman-temanku,
0: gumamnya. Hari itu, ia terbang sendirian mengelilingi taman. Tak lama kemudian, ia bertemu seekor kumbang bernama Kiko yang sedang mendorong bola.
1: Halo, Pupu,
0: sapa Kiko ceria.
1: Halo,
0: jawab Pupu lesu. Kiko berhenti bekerja.
1: Kamu kenapa? Kok terlihat sedih?
0: Pupu menghela nafas.
1: Aku tidak suka warna sayapku. Lihatlah teman-temanku. Ada yang merah menyala, putih, dan kuning hangat seperti sinar mentari. Sedangkan aku hanya coklat biasa saja. Jelek.
0: Kiko tersenyum.
1: Kalau menurutku, sayapmu justru indah.
0: Pupu menggeleng.
1: Kamu hanya ingin menghiburku, kan? Bukan begitu,
0: kata Kiko.
1: Aku punya tubuh yang kuat, tapi aku tidak bisa terbang dengan anggun seperti dirimu. Saat melihatmu melayang di antara bunga-bunga, aku selalu kagum.
0: Pupu sedikit terkejut.
1: Benarkah? Tentu saja, aku bahkan berharap bisa terbang sepertimu.
0: Pupu mulai berpikir, tetapi ia masih belum sepenuhnya yakin. Kemudian, ia kembali terbang menuju area taman yang jarang dikunjungi. Di balik semak-semak, ia mendengar suara pelan.
1: Halo? Ada siapa di sana?
0: Suara itu terdengar gemetar. Pupu mendekat perlahan. Ternyata ada seekor ulat kecil. Tubuhnya hijau mungil. Matanya terlihat cemas.
1: Halo,
0: sapa Pupu ramah. Ulat kecil itu terkejut.
1: Aku minta maaf,
0: katanya terbata-bata. Pupu merasa heran.
1: Kamu kenapa takut sekali?
0: Ulat kecil itu menunduk.
1: Namaku Lulu. Aku pemalu. Aku juga penakut. Kalau ketemu orang baru, aku selalu grogi.
0: Pupu duduk di daun dekat Lulu.
1: Tidak apa-apa. Aku juga kadang merasa tidak percaya diri.
0: Benar saja. Lulu terlihat sangat gugup. Saat berbicara, suaranya kecil. Bahkan beberapa kali ia hampir terjatuh dari daun karena terlalu grogi. Mereka pun mengobrol cukup lama. Tak terasa, langit mulai mendung. Angin bertiup semakin kencang. Tiba-tiba, Lulu kehilangan keseimbangan dan jatuh dari daun. Untung saja Pupu bergerak cepat. Ia membantu Lulu berdiri. Namun masalah belum selesai. Karena panik, Lulu lupa jalan pulang.
1: Aku tidak tahu rumahku di mana. Tenang, aku akan membantumu,
0: kata Pupu. Mereka pun berjalan menelusuri taman. Karena warna sayap Pupu mirip dengan dedaunan dan batang pohon, mereka bisa bergerak dengan mudah. Seekor burung yang sedang terbang bahkan tidak menyadari keberadaan mereka. Setelah beberapa saat, akhirnya Akhirnya mereka menemukan pohon tempat tinggal Lulu. Mata Lulu langsung berbinar.
1: Itu rumahku! Hore! Terima kasih, Pupu. Sama-sama.
0: Lulu tersenyum malu-malu.
1: Pupu hebat sekali.
0: Pupu terkejut.
1: Aku hebat? Iya, kalau bukan karena Kak Pupu, aku pasti masih tersesat. Tapi sayapku tidak indah.
0: Lulu menggeleng cepat.
1: Tidak, aku justru suka warna sayap Kak Pupu. Benarkah? Iya, warnanya lembut dan menenangkan.
0: Pupu terdiam. Belum pernah ada yang mengatakan hal seperti itu kepadanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sayapnya dengan cara yang berbeda. Ia kembali terbang dengan gembira mengelilingi taman. Ketika bertemu teman-temannya, ia berkata,
1: "Aku akhirnya mengerti. Kita tidak harus sama untuk menjadi istimewa. Kita hanya harus menjadi diri sendiri dengan penuh rasa syukur dan percaya diri."
0: Mimi dan Putih mengangguk. Dan hari itu, Pupu pun terbang tinggi di bawah sinar mentari, membawa hati yang kini jauh lebih bahagia. Tamat.

Cici, dari Pupung kita belajar untuk selalu percaya diri dan bersyukur atas apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Adik-adik, pernah merasa berbeda? Semoga dari dongeng kali ini, kita jadi seseorang yang percaya diri dan bersyukur ya. Ingat, Tuhan itu maha adil. Jadi, perbedaan kita itu bukan buat kita jadi jelek, malah istimewa. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak 6. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dean Smith melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This is...

0: dinamika serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola khusus sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026.

0: 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
0: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
2: Mbappe, iya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
0: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Agak jaya bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini mulai terasa di kota Kediri. Hal tampak dari arah masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Negeri Suci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusinan kayaknya.
4: Bisa bertambah mas?
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebih Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa angka penjualan jersey bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak pernah membutuhkan keuangan tadi. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Sekarang dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di silakan duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Itu diusahakan Bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Ya bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota
6: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu cukup, ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Dengar itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandha Fandiyar Lutupu. Udah, udah. Hormat, sampai bersalah anak-anak.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set a match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Wawrinka harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Wawrinka dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Wawrinka menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabakar Yamankutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Awi, Japon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jo Jensen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video banyak dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Shim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: MMI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat duhur untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit lalu berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu dia dicintai di bumi." Muttafaq alaihi.

0: Indonesia sedang menuju babak baru dalam sejarahnya. Tahun 2045, 100 tahun setelah merdeka, kita menyebutnya sebagai Indonesia Emas. Untuk sampai ke sana, banyak syarat yang harus dipenuhi. Pendidikan yang merata, kebudayaan yang kuat, kesehatan yang baik, produktivitas tinggi, hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, ada satu fondasi penting yang sering luput dari perhatian. Literasi. Literasi bukan hanya sekedar membaca buku atau menulis kalimat, melainkan cara memahami hidup, mengolah informasi, mengambil keputusan, dan menulis masa depan. Salah satu yang terus menggaungkan hal ini adalah Raden Aurel Aditya Kusuma Waningyun, Duta Baca Jawa Barat 2024.
1: Literasi adalah benang merah yang membuat semua sektor itu tidak berjalan sendiri, tapi saling terhubung. Tanpa literasi, sektor-sektor itu seperti jalan paralel yang tidak pernah bertemu. Maka itu dengan literasi kita punya jalur lintas yang menyatukan arah menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Banyak orang masih menganggap membaca itu beban, bukan kebutuhan. Akhirnya literasi berhenti di formalitas sekolah, bukan gaya hidup. Mudah semangat di acara sekali jadi, tapi sulit menjaga konsistensi agar membaca dan menulis benar-benar jadi kebiasaan sehari-hari. Sekolah dan keluarga juga harus bersinergi menanam kebiasaan. Komunitas menjadi ruang praktiknya, pemerintah memastikan ada infrastruktur dan regulasi, media digital membuka akses sekaligus memperluas jangkauan, dan swasta memberikan ruang pula untuk mewujudkan semua. Nah, kalau semua pihak ini terhubung dalam satu visi, literasi tidak akan berhenti di kegiatan, tapi menjadi budaya kolektif yang menopang daya saing bangsa. Inilah ekosistem literasi yang harus dibangun sejak sekarang agar bonus demografi benar-benar berubah menjadi bonus kualitas pada tahun 2045.
0: Senada dengan Adit, Mita Nurmala yang juga merupakan Duta Baca Jawa Barat 2024 menekankan pentingnya peran keluarga dalam menanamkan budaya membaca sejak dini.
2: Untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 ini, tentunya generasi yang akan datang harus dipupuk dengan gemar membaca. Nah, strateginya tentunya yang pertama ini yang harus disadari bahwa peran keluarga itu sangat penting. Jadi, anak itu akan tumbuh dan berkembang bagaimana peran keluarganya, bagaimana keluarga tersebut mengenalkan literasi ke anaknya sedini mungkin. Strategi yang kedua itu harus memanfaatkan teknologi. Bagaimana kita menghadirkan konten literasi digital yang menarik dan interaktif. Tidak bisa luput ya, yang namanya teknologi, media sosial itu bisa diakses oleh semua kalangan. Nah, disinilah strategi literasi yang harus ditingkatkan dan dimanfaatkan. Hasil PISA pada tahun 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 66 dari 81 negara dalam literasi membaca. Jadi sudah bisa disayangkan tingkat literasi di Indonesia pada tahun sekarang ini. Masih banyak nih ruang perbaikan. Seperti untuk generasi emas ini kan nanti memerlukan individu-individu yang tidak hanya mampu mengakses informasi, tetapi juga bisa mengelola, menghasilkan apa yang dari mereka baca.
0: Selain duta baca, ada pula pegiat literasi yang bergerak langsung di lapangan lewat Taman Bacaan Masyarakat atau TBM. Mereka menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan, tempat anak-anak bisa berkenalan dengan buku, budaya, dan identitas bangsa Indonesia. Haji Jainal Mutakin, SPD MPD, seorang pegiat literasi sekaligus bagian dari Divisi Kemitraan Forum TBM Jawa Barat dan Ketua TBM Hipa Pelnis Kuningan, percaya bahwa langkah kecil yang konsisten bisa memberi dampak besar.
3: Satu hal yang paling penting adalah menumbuh kembangkan kecintaan terhadap dunia membaca sejak dini. Ini merupakan salah satu modal besar bagi keluarga kita, terutama anak-anak kita yang nanti akan tumbuh dan berkembang dan menjadi generasi penerus bangsa. Dengan hal kecil yang dibiasakan di rumah, mengajak mereka membaca buku, orang tuanya mendongeng, mengadakan kegiatan tur literasi ke perpustakaan maupun ke taman bacaan masyarakat, itu merupakan salah satu langkah kecil yang dapat kita lakukan demi mewujudkan generasi emas di masa yang akan datang.
0: Di Taman Baca Masyarakat, anak-anak tidak hanya membaca buku, tapi juga belajar membangun rasa ingin tahunya. Dengan pendekatan kreatif, suasana belajar dibuat menyenangkan agar literasi tidak terasa sebagai beban.
3: Kalau saya sendiri, saya membuat TBM ini dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan rekreatif. Tujuannya adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, fun, dan juga menarik tentunya. Ini bisa menjadi salah satu daya dukung dan juga bisa menjadi salah satu keunggulan ketika anak-anak datang ke TBM, mereka tidak merasa seperti dikekang, mereka tidak merasa seperti di dalam sebuah ruangan, tapi mereka bebas berkarya, berkreativitas, dan berinovasi. Suasana lingkungan yang kondusif, tempat yang menyenangkan, dan tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Taman Baca Masyarakat ini ternyata dapat membentuk karakter anak-anak yang ada di kampung maupun di kota, terutama bagaimana mereka diperkenalkan tentang dunia literasi sejak dini. Contoh kecil, mereka betul-betul kita didik, kita bina, kita arahkan, kita bimbing ya, tentang pentingnya membaca. Membaca itu tidak hanya sekedar memahami bacaan, tulisan, tapi konteksnya apa, bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mungkin yang menjadi salah satu mungkin pengalaman berharga ya yang dapat kami lakukan di Taman Baca Masyarakat kepada anak-anak maupun pelajar. Taman Baca Masyarakat dapat memberikan kontribusi tentunya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kami sejak anak-anak datang ke TBM pertama kali sudah kita ajarkan tentang hal-hal yang berbau Indonesia. Kami memperkenalkan seni dan budaya Indonesia di sini. Buku-bukunya pun buku-buku yang bernuansa cerita khas dari Indonesia. Tanaman-tanaman yang kami tanam di TBM juga merupakan tanaman-tanaman khas endemik di Indonesia. Sehingga mereka bisa mengenal siapa jati dirinya, siapa diri mereka sendiri, dan apa yang dapat mereka berikan, kontribusi apa untuk bangsa dan negara. Tentu ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya di TBM, tapi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Dampaknya yang paling terasa, masyarakat ini sekarang lebih mengenal, oh ternyata ada ya perpustakaan atau taman baca masyarakat yang memfasilitasi buku-buku gratis dan tentunya didukung oleh pemerintah, baik itu perpustakaan nasional, dinas kearsipan dan perpustakaan, juga dinas pendidikan. Nah ini menjadi salah satu bukti hadirnya pemerintah di masyarakat dengan adanya TBM-TBM yang dibina dan dilakukan pembinaan secara terus-menerus oleh pemerintah daerah dan dinas terkait. Karena saya meyakini tidak hanya pengelola saja yang dapat mengelola Taman Baca Masyarakat, tapi dukungan dari berbagai pihak, terutama mungkin pemerintahan desa, relawan, terus juga mitra kerjasama yang tentunya nanti bahu-membahu untuk mewujudkan kegiatan di Taman Baca Masyarakat dapat berjalan dengan lancar.
0: Para pegiat literasi ini menegaskan bahwa literasi harus hadir di berbagai ruang agar menjadi gaya hidup, bukan sekedar slogan.
1: Kalau kita ingin literasi jadi budaya, bukan hanya slogan, langkahnya harus konkret dan menyentuh ruang hidup masyarakat. Literasi jangan dikurung di ruang kelas, harus dibawa ke rumah, komunitas, bahkan ke ruang digital.
2: Kalian adalah arsitek masa depan bangsa. Kalian adalah bibit-bibit unggul masa depan bangsa. Jadi masa depan Indonesia ini tentunya ada di tangan kalian sebagai generasi yang akan datang, dan jadikanlah literasi sebagai kunci untuk membukanya.
3: Dengan hadirnya TBM, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan literasi di Indonesia.
0: Maka, generasi emas janganlah hanya jadi cita-cita, perlu diraih dengan kerja keras yang nyata dari kita bersama. Dari rumah, sekolah, komunitas, hingga kebijakan pemerintah, literasi harus bergerak bersama. Karena literasi bukan hanya soal membaca buku, tapi membaca hidup, membaca dunia, dan berani menulis ulang masa depan.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
2: Hingga hari ini ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sarimukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya. Karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu semakin kecil ke depannya. Karena kemampuan dan daya tampung TPA Sarimukti makin kecil dan makin terbatas, jika kita tidak melakukan langkah-langkah signifikan untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik harus lebih terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian yang terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itu yang masih menjadi cukup masalah, sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Sedangkan kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal, artinya belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurus sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya kalau setiap orang sadar setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas lingkungan itu tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani aja sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Memasuki musim kemarau, emang suasananya berbeda ya. Lebih cerah.
1: Benar.
0: Lebih terik, lebih sering haus gitu ya, Mel ya.
1: Iya, haus apa nih, Bu?
0: Haus akan minuman segar. Tidak dehidrasi ya.
1: Iya.
0: Nah, ini ada hubungannya juga, Mel, kalau misalnya kita cuman minum doang perut kembung ya. Harus ada energi tenaga.
1: Harus ada
0: untuk otak.
1: Apakah itu?
0: Supaya bisa berpikir. Nah, makanya sekarang diperingati sebagai hari keamanan pangan sedunia nih, Mel.
1: Iya, betul pendengar. Jadi setiap tanggal 7 Juni itu dunia memperingati hari keamanan pangan sedunia atau World Food Safety Day. Nah, peringatan ini tuh jadi pengingat ya bahwa makanan yang kita konsumsi setiap hari itu nggak cuman harus enak dan bergizi, tapi juga aman untuk kesehatan gitu.
0: Betul. Nah, jadi ada petugas khusus ya, Mel ya. Yang selalu sidak dan juga selalu memeriksa hasil pangan.
1: Betul,
0: yang
1: betul.
0: Dimasukkan ke dalam pasar atau juga diolah, apakah cukup segar atau tidak gitu.
1: Iya, jadi menurut World Health Organization, ini jutaan orang di seluruh dunia nih mengalami gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri, virus, parasit maupun bahan kimia berbahaya. Nah, maka dari itu keamanan pangan ini jadi tanggung jawab bersama gitu loh. Karena apapun yang kita konsumsi kan buat diri kita sendiri juga ya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan juga ini akhir-akhir ini sering terjadi di Mel. Dari pangan yang misalkan ketika memasak tangannya kurang bersih gitu ya. Atau mencuci tangan mungkin tapi tidak memakai sabun. Jadi virus dan bakteri itu ada gitu. Banyak juga pembagian makanan yang mengandung bakteri yang tadi kata Amel. Jadi
1: bakteri malah, virus gitu ya.
0: Jadi bukannya sehat dan kuat.
1: Iya, tapi malah sakit. Jadi pokoknya kita harus melakukan langkah sederhana lah yang tadi Talia bilang ya, kalau sebelum makan itu kita wajib banget buat cuci tangan lah, itu tuh minimal gitu loh.
0: Pakai sabun.
1: Terus kalau bisa juga memisahkan bahan mentah dan bahan matang. Terus kalau misalnya memasak sesuatu itu harus sampai matang sempurna gitu loh. Kan kadang ada yang sampai setengah matang apa gimana gitu. Kan kita harus menghindari bakteri dan virus itu sendiri gitu.
0: Iya. Tapi kalau saya suka telur setengah matang.
1: Ya, sama sih.
0: Iya, jadi gimana dong?
1: Lah, itu gimana ya? Daging kali ya. Daging kali. Ikan-ikan
0: tapi,
1: gitu.
0: Yang paling bahaya itu memang sayur. Jadi sayur itu memang harus dibersihkan secara teliti. Ada juga yang ngebersihinnya pakai air garam misalkan.
1: Iya, benar-benar.
0: Karena di dalam batang-batang sayur itu ya, terutama kangkung, itu suka
1: menggeliat-geliat. Benar, suka ada telur-telurnya juga. Jadi kalau masak kangkung, kalau bisa ya, kalau bukan kalau bisa sih, emang coba aja. Sebaiknya kita belah ya, gitu ya. Dibelah gitu si tangkai batangnya gitu. Jangan males-malesan ya.
0: Jadi ngebersihinnya itu jangan asal-asalan.
1: Benar-benar.
0: Nanti di perut kita ada yang menggelitik.
1: Geli sendiri.
0: Gak apa-apa sih, paling juga lagi.
1: Geli sendiri.
0: Jadi kalau orang tuh ya, kalau misalnya ini anak ya, terutama anak ya, anak di balita gitu atau anak SD gitu ya, itu kan mereka tuh lagi asik-asiknya kalau misalnya bermain anjang-anjangan gitu ya, tanah digoreng-goreng,
1: gitu.
0: Ini teh kalau kukunya,
1: aduh,
0: kukunya panjang pada
1: masuk
0: gitu ya, mereka nggak bersihin. Nah terus pas lagi makan masuklah.
1: Aduh,
0: ke perut mereka gitu. Makanya harus curiga ketika misalkan anaknya Amel makannya banyak, tapi kok kurus aja.
1: Takut ada.
0: Iya, ngeliat-ngeliat. Jadi tiap bulan tuh ada minuman khusus itu, obat itu,
1: obat, Mel, obat
0: biar
1: cacing itu
0: keluar, ya? Gitu. Jadi kan namanya anak-anak ya, belum ngerti mainan yang kotor-kotor dan sebagainya. Nah itu tuh makanya harus kalau dimandiin tuh harus benar-benar bersih kukunya, jangan sampai panjang. Makanya kalau di sekolah-sekolah suka diperiksa.
1: Nah itu kukunya tujuannya panjang apa enggak gitu ya.
0: Iya,
1: benar sih. Iya.
0: Itu aja dari paling yang sederhana. Nah, kalau misalkan kayak sayuran dan buah-buahan yang segar, mungkin dari bentuknya juga Mel udah
1: kelihatan.
0: Udah kelihatan. Terus warnanya juga kan masih cerah, bentuknya masih segar, masih kencang.
1: Betul, betul. Enggak layu lah warnanya. Nah, dari warna juga udah kelihatan banget sih sebenarnya gitu.
0: Jadi jangan terlalu lama juga disimpan di kulkas ya, Mel ya.
1: Betul.
0: Soalnya itu udah enggak sehat lah kalau udah lebih dari 3 hari bisa kelihatan dari adanya perubahan dari sayur warnanya jadi kuning. Terus juga bisa busuk juga dan sebagainya. Makanya kalau belanja untuk masak, kata orang mah harus jangan konsumtif. Apalagi cuman misalkan berdua doang di rumah.
1: Iya benar.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Oh, bulannya masa abrak-abrak.
1: Iya, jadi ya udahlah secukupnya gitu kan. Nah, secukupnya. Jadi enggak ada yang mubazir, terus kesehatan makanan juga terjaga dan konsumsi yang fresh-fresh juga kan bagus kan itu ya.
0: Iya, betul. Jadi mesti dirajinin ya, mungkin beli 2-3 hari sekali gitu untuk mendapatkan sayur dan juga buah-buahan
1: yang fresh gitu.
0: Ya. Karena kita juga kalau ngelihat yang udah nggak seger mah nggak semangat kan, Mel?
1: Iya. Iya banget lagi. Iya, jadi pendengar, itu dia hari keamanan pangan sedunia ya. Kita harus benar-benar bisa pilih, memilah gitu loh, mana makanan yang akan kita konsumsi, karena itu juga akan ngefek ke kitanya, ke badan kitanya gitu. Jadi jangan asal pilih, jangan asal murah, jangan asal order-order di online gitu ya. Jadi benar-benar harus kita pikirkan ya, juga
0: sudah,
1: gitu.
0: Sudah ada langganan atau memang kalau ada tukang sayur juga, tukang sayur yang emang kalau membawa apa-apa bersih ya, dan segar, jangan sampai apa namanya yang kemarin-kemarin kan banyak juga orang jualan yang ya gitu deh. Jadi kita harus benar-benar harus teliti ya, Mel ya.
1: Yaps.
0: Oke, kita nikmati lagu dulu, Mel, di siang hari ini.
1: Ada siapa?
0: Di hari yang cukup rahasia.
1: Oh, rahasia. Kan didengar juga nanti bareng-bareng.
0: Belum tentu ketebak.
1: Oh iya, benar-benar. Coba pendengar, kita tebak.
0: Kita simak ya.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat pada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Kok bengong aja? Kenapa?
3: Bingung cari kerjaan, udah ngelamar kemana-mana, belum diterima juga. Kasihan ke orang tua udah nyekolahin, cari duit tanpa mengeluh, sedih rasanya.
2: Usaha sendiri aja tuh, jangan ngandelin lamaran. Lihat peluang, punya hobi apa, kembangin kuliner, fashion, salon, elektronik, apapun yang bisa kita nyaman dan semangat ngejalaninnya.
3: Bisa nggak aku ya?
2: Jangan takut gagal, namanya juga usaha. Kalau rajin dan tekun pasti bisa.
4: Semakin banyak rintangan yang Anda hadapi, semakin banyak manfaat dan keuntungan.

0: Ya, siang ini kita masih bertahan ya. Ini ngomongin apa?
1: Dikasih, dijajanin.
0: Ya, ini ada biasalah kalau siang tuh ya transaksi makanan ya.
1: Duh, siang-siang gini tuh ngerasa enggak sih di Bandung tuh panas banget gitu, kayak pengen cari tempat yang
0: sejuk
1: lah, yang udaranya enak gitu. Kalau ya, weekend-weekend segar. Kayak gini gitu ya.
0: Iya, betul. Sebetulnya ada sih Mel, masih banyak di Bandung yang udaranya sejuk ya. Terus juga kita bisa melihat pemandangan yang cantik.
1: Di mana tuh?
0: Tergantung misalnya Amel senangnya ke pantai apa ke gunung gitu kan.
1: Amel lebih suka ke pantai.
0: Ke pantai gitu ya. Dan sebagainya. Nah, kalau di Bandung Selatan ini sebetulnya ada Ciwide sama Pengalengan.
1: Oh iya, Amel lihat di medsos yang di Pengalengan banyak apa namanya, banyak kafe-kafe yang emang bagus gitu, bagus yang buat anak muda banget gitu. Nah, tapi buat keluarga juga enak sih. Buat keluarga juga enak sih di situ gitu. Dingin soalnya,
0: dingin. Ya.
1: Dingin.
0: Nah, memang tidak ada pantai di sana, tapi ada danau memang. Jadi di Kawaput itu ada danau vulkanik dramatis dengan air yang berwarna kehijauan, terus dikelilingin juga sama hutan pegunungan. Enak banget kan?
1: Wah.
0: Nah, kalau di Ranca Bali ini biasanya ada beberapa permainan juga. Terus juga kalau di Sunrise Point Cukul ini sesuai dengan namanya, berburu matahari terbit terbaik.
1: Wah, berarti harus dari jam 4 subuh ke situnya.
0: Gitu. Jadi bawa tikar,
1: tenda
0: ya, di tengah perkebunan teh Pangalengan ini ya. Terus juga bikin api unggun supaya kita bisa ngelihat sunrise, karena kan jarang-jarang ya kalau di kota Bandung juga, kalau misalkan kita sore-sore pulang lewat jembatan layang tuh kadang-kadang ada ya, kadang-kadang enggak gitu.
1: Betul.
0: Ya gitu deh, karena memang cuacanya juga lagi memasuki musim kemarau, jadi kita tidak bisa

0: menebak. Kemana lagi nih Mel? Biasanya Amel kemana nih?
1: Kalau Amel sih paling apa ya? Kalau yang paling jauh paling Garut kali ya. Karena libur Garut kan cuma 2 hari. Jadi ke Garut lah kalau paling jauh. Cuman kalau misalnya yang deket-deket ya paling kafe-kafe cari di Kota Bandung atau enggak di daerah Lembang kalau yang mau agak dingin gitu.
0: Nah, di mana nih biasanya Amel?
1: Kalau yang Amel itu yang di daerah belum termasuk Lembang sih, itu biasanya kayak kafe kupu-kupu gitu. Di situ itu udah paling enak banget gitu. Kebetulan dekat rumah.
0: Oh, dekat rumah.
1: Dekat rumah. Dari Cimahi ke Lembang tuh dekat banget.
0: Jadi kalau macet juga enggak terlalu lama ya.
1: Enggak terlalu lama.
0: Oke. Nah, ini ada juga beberapa pilihan di Lembang, yang farmhouse Lembang.
1: Oh iya, farmhouse.
0: Jadi ada desa bergaya Eropa klasik yang dilengkapi dengan spot foto rumah hobbit ya. Terus juga ada Orchid Forest Cikole.
1: Wah, itu bagus banget tempatnya tuh Orchid Forest.
0: Terus Tangkupan Perahu mah udah sangat terkenal ya di sana karena memang ada kawah gunung aktif. Dan banyak orang yang berendam di sana. Airnya kan langsung dari curug ya, dari sana ya.
1: Benar. Jadi
0: panas.
1: Iya, betul. Gitu
0: ya. Tapi tetap memberikan apa kesejukan ya walaupun panas. Nah, kalau di Bandung nih Mel, yang sederhana aja yang sudah tidak asing, Jalan Braga atau juga Trans Studio Bandung. Dan yang suka dengan budaya Saung Angklung Ujo.
1: Iya, Angklung Ujo ya? Di situ sih
0: sudah
1: biasanya.
0: Terkenal kemana-mana.
1: Iya, ya? Terkenal banget.
0: Jadi untuk Anda yang kayak Amel nih yang kerja gitu, terus nggak punya waktu yang terlalu
1: banyak gitu.
0: Tapi pengen
1: liburan,
0: pengen mendinginkan pikiran.
1: Tadi adalah tempat-tempat yang patut didatangi ya gitu.
0: Iya betul, tapi waktu terus juga jalur alternatif harus benar-benar dipikirin ya memang.
1: Betul.
0: Biar nanti di perjalanannya juga tidak terlalu lama. Gitu.
1: Betul.
0: Nah, Mel, seperti biasa kalau hari Minggu nih informasi aktual reporter tuh terangkum dari hari Senin sampai Sabtu.
1: Oh.
0: Yang lebih yang sepertinya memang masih aktual dan menarik. Kita rangkum dalam Warta Jabar siang sepekan nanti pukul 1. Jadi untuk Anda yang mungkin dari hari Senin sampai Sabtu
1: sibuk dan terlewat gitu ya.
0: Nah, terlewat.
1: Kita ada rangkumannya.
0: Kita ada rangkumannya gitu Mel ya. Makasih udah nemenin aku siang ini.
1: Makasih Talia udah ngasih kesempatan Amel ngerecokin Persatu RRI Bandung.
0: Dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di jadwal yang sama lagi ya.
1: Betul.
0: Mel. Betul. Ya.
1: Terima kasih pendengar.
2: Bandung siang ini.

0: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan, edisi Minggu 7 Juni 2026. Berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan bersama saya, Dinda Lestari. Inilah Warta Jabar Pagi Sepekan selengkapnya. Sebanyak 24 unit rumah di Kampung Ciwanguk, Desa Cupunagara, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang mengalami kerusakan bervariasi akibat pergeseran tanah. Ruslan Effendi melaporkan.
2: Bencana pergeseran tanah melanda Kampung Ciwanguk, Desa Cupunagara, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang pada hari Senin tanggal 2 Juni 2026 lalu. Peristiwa alam tersebut berdampak pada 25 unit rumah milik warga dengan total 240 jiwa yang tinggal di dalamnya. Warga Kampung Ciwanguk mengapresiasi respon cepat pemerintah daerah. Kehadiran Bupati Rainaldi bersama tim BPBD dinilai memberikan rasa aman dan semangat baru bagi masyarakat di tengah situasi yang tidak mudah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang, Enda, kepada RRI mengungkapkan, begitu menerima laporan, BPBD Kabupaten Subang langsung menurunkan tim reaksi cepat ke lokasi. Tim melakukan asesmen cepat dan pendataan menyeluruh door to door untuk mendokumentasikan jumlah rumah terdampak, jumlah penghuni, serta tingkat kerusakan yang terjadi. Hasil pendataan menunjukkan kerusakan rumah bervariasi. Sebagian mengalami retak pada dinding dan lantai. Sebagian lain mengalami amblas pada pondasi hingga pergeseran struktur bangunan.
3: Kejadian tersebut, ya, fenomena itu telah kami sampaikan kepada PVMBG yang ada di provinsi karena itu adalah merupakan kewenangan dari lembaga mereka untuk dilakukan kajian tentang fenomena pergeseran tanah dan kontur tanah yang ada di sana.
2: Untuk memastikan keselamatan, sebagian warga memilih mengungsi sementara ke rumah kerabat dan titik aman yang telah disiapkan pemerintah desa. BPBD bersama aparatur desa terus memantau perkembangan pergerakan tanah agar warga dapat segera dievakuasi jika terjadi pergeseran susulan. Sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah, Bupati Subang Rainaldi turun langsung ke lokasi kejadian. Bantuan yang disalurkan BPBD Kabupaten Subang terdiri dari paket sembako, air mineral, makanan siap saji, selimut, matras, perlengkapan bayi, serta kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran dilakukan tepat sasaran kepada 25 kepala keluarga terdampak di Kampung Ciwanguk. BPBD Kabupaten Subang mengimbau masyarakat khususnya di wilayah rawan bencana geologi untuk meningkatkan kewaspadaan jika menemukan tanda-tanda seperti tanah retak, pohon miring, atau sumber air yang tiba-tiba keruh, segera laporkan ke BPBD melalui call center 110 atau aplikasi Sibatara. Sementara itu, Bupati Rainaldi dalam kesempatan tersebut menyampaikan imbauan agar warga tetap tenang dan mengutamakan keselamatan. BPBD Kabupaten Subang saat ini terus berkoordinasi intensif dengan BMKG, Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa Cipunagara. Koordinasi difokuskan pada kajian teknis penyebab pergeseran tanah serta rencana penanganan jangka pendek dan jangka panjang bagi warga terdampak. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung mengantisipasi dampak El Nino dan kemarau panjang. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang yang diperkirakan terjadi mulai pertengahan tahun hingga akhir 2026. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi sektor pertanian, pasokan pangan, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat. Kepala DKPP Kota Bandung, Gingin Ginanjar, mengatakan pemerintah harus mulai melakukan langkah mitigasi sejak dini. Menurutnya, ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan tidak boleh dianggap sepele karena dampaknya dapat dirasakan berbagai sektor, khususnya ketahanan pangan. Ia menjelaskan sektor yang paling rentan terdampak adalah produksi pertanian. Berkurangnya curah hujan dapat menyebabkan penurunan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura di sejumlah daerah pemasok kebutuhan pangan Kota Bandung. Selain mempengaruhi produksi, kemarau panjang juga berpotensi mengganggu rantai pasokan mulai dari distribusi hingga logistik. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat Kota Bandung merupakan daerah perkotaan yang sangat bergantung pada pasokan bahan pangan di wilayah lain.
5: Itu yang harus antisipasi itu kita bukan hari ini, ke depan kan ada isu El Nino Godzilla atau kemarau panjang yang akan dimulai katanya di bulan 6 sampai 6 bulan ke depan sampai akhir tahun. Nah ini sebetulnya karena yang pasti akan terkena dampak itu pastinya itu produksi pertanian, termasuk suplainya, distribusinya, logistiknya, karena Kota Bandung itu kan sangat tergantung logistik. Dengan sekarang kondisi global aja yang itu mempengaruhi ke harga. Makanya saya telur itu saya prediksi, kalaupun hari ini agak murah, nggak akan lama, akan stabil lagi.
4: Ingin menambahkan situasi global yang saat ini masih dipengaruhi terhadap sektor pangan juga dapat memperbesar dampak dari kemarau panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran. Menurutnya, beberapa komoditas strategis berpotensi mengalami fluktuasi harga apabila terjadi gangguan pasokan. Salah satunya adalah telur ayam yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat.
1: Mendekati musim kemarau, BPBD Cianjur siapkan mobil tangki air bersih untuk suplai air bersih bagi warga yang kekeringan. Ian Sofyan menyampaikan laporannya.
6: Mendekati musim kemarau di tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur akan mempersiapkan tangki air bersih untuk bantuan warga yang kekeringan. Oleh karena itu, menurut Danru Dalop BPBD Cianjur, Suherman, mulai ada panas sering terjadi kekeringan.
7: Antara sumber air yang ada di lingkungan, di masyarakat, ini suka terjadi kering. Sedikitlah tidak memenuhi kebutuhan pengairan sehari-hari untuk masyarakat, terutama air bersih.
6: Ia menambahkan, setiap tahun BPBD mensuplai air bersih untuk warga yang kekeringan dan memerlukan air bersih. Karena di Cianjur sering terjadi di beberapa kekeringan di saat musim kemarau panjang.
7: Suplai air bersih terutama, nah karena di Cianjur ini sering terjadi di beberapa daerah kekurangan air ketika musim kemarau datang.
6: Sehingga kebutuhan masyarakat Kabupaten Cianjur untuk air bersih bisa terpenuhi terutama di musim kemarau. Dari Cianjur, Ian Sofyan melaporkan.
1: Dinilai belum menempuh perizinan, Pemkab Garut dan Pemprov Jawa Barat menghentikan sementara operasional tambang galian C di kawasan Leles Garut. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
8: Pemerintah Kabupaten Garut bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Dalam peninjauan tersebut, tim gabungan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional di 3 lokasi pertambangan karena ditemukan pelanggaran regulasi. Bupati Garut Abdusi Sakuramin menyampaikan tindakan ini merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan demi menciptakan ketertiban.
9: Itu saja seizin dan atas perintah Pak Gubernur, Bapak Aim, Pak Deddy Mulyadi, yang menuntut beliau untuk secara bersama-sama konsisten penegakan aturan, yang intinya adalah membuat suasana negara ini lebih aman, tertib, tetap bisa masuk pembangunan, tapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ini adalah kolaborasi yang baik, semoga ke depan kita bisa lebih intens lagi. Dan yang pasti bahwa kita ingin Garut tetap menjadi wilayah yang hijau, aman, dan membuat kita betah di Garut.
8: Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirto Yuliono, menjelaskan meskipun sektor pertambangan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, setiap pelaku usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencakup aspek teknis, sosial, ekonomi, hingga lingkungan.
10: buat pembangunan, dan implikasinya adalah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Oke. Yang kedua, di dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib ya memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, dari aspek sosial ekonomi, dari aspek teknis ya.
8: Ia menyampaikan alasan penghentian sementara operasional ketiga lokasi tersebut, yakni belum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan serta adanya pelanggaran terhadap kebijakan lokal terkait penggunaan jalan umum. Ia mengingatkan kepada para pelaku usaha bahwa jalan umum adalah fasilitas milik masyarakat yang harus dirawat bersama. Tindakan ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku usaha tambang di Jawa Barat agar lebih disiplin dalam menjalankan operasionalnya.
1: Kredit bermasalah di Priangan Timur tinggi. Data OJK Tasikmalaya menyebut angka kredit bermasalah mencapai 24% dan sebagian datang dari sektor UMKM. Berikut laporan Nova Nugraha dari Tasikmalaya.
11: Otoritas Jasa Keuangan OJK Tasikmalaya menyebut angka non-performing loan atau NPL ataupun kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat BPR dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah BPRS di Priangan Timur berada di angka 24%. Kondisi ini disebabkan berbagai hal, terutama dari pihak debitur. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan kredit bermasalah terjadi karena berbagai faktor, di antaranya gagal bayar karena gagal usaha, kondisi pelaku usaha setelah recovery pasca pandemi COVID, termasuk kondisi perekonomian saat ini. Maka dengan tingginya NPL, OJK terus mengingatkan perbankan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian pada perbankan. Hal ini dilakukan untuk terus menekan angka NPL.
12: Yang pertama adalah gagal usaha udah pasti, gagal bayar karena gagal usaha udah pasti. Yang kedua adalah mereka itu recovery dari COVID. Yang ketiga dihantam dengan kondisi ekonomi yang demikian. Kalau itu tadi kan dari sisi nasabah ya. Kalau dari sisi perbankan ada juga, kalau misalnya kita sebut penyaluran kredit dengan prinsip kehati-hatian itu selalu menjadi tekanan dari OJK.
11: Sementara itu Hendra pelaku usaha kebab di wilayah Perumahan Maya, Kota Tasikmalaya mengaku karena kondisi ekonomi yang serba sulit untuk mendapatkan kredit pun saat ini sangat sulit. Hal ini terjadi dimungkinkan karena banyaknya kasus gagal bayar dari debitur seperti pelaku usaha seperti dirinya. Namun ia berharap ke depan ada program pemerintah yang bisa mempermudah kebutuhan kredit masyarakat dengan bunga rendah ataupun tanpa bunga.
13: Ya kalau saya sih dengan kondisi kayak gini ya sebagai UMKM masalah-masalah hutang yang nggak tahu nih pembayarannya akan seperti apa.
11: Dengan angka gagal bayar yang tinggi, OJK juga mengingatkan agar pelaku usaha mengajukan kredit sesuai kebutuhan dan kemampuan.
1: Kemampuan bahasa Inggris siswa SD menjadi perhatian pemerintah. Kemendikdasmen mendorong guru SD ikuti uji kompetensi bahasa Inggris. Marliawan Yusuf melaporkan.
14: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI di Bandung kemarin. Program ini menjadi langkah awal pemerintah dalam menyiapkan penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di jenjang sekolah dasar mulai tahun pelajaran 2027. Sebanyak 5.777 guru sekolah dasar dari 34 provinsi dan 177 kabupaten kota ditargetkan mengikuti pelatihan khusus agar memiliki kompetensi mengajar bahasa Inggris kepada siswa sekolah dasar. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, pelatihan ini menjadi program perdana dalam rangkaian PKGSD MBI yang akan dilaksanakan selama 3 tahun ke depan. Para peserta akan belajar di tahap dasar agar mampu mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa kelas 3 SD yang menjadi tahap awal implementasi program. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat menegaskan, kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris siswa Indonesia yang dinilai masih tertinggal dibanding negara lain, termasuk di kawasan ASEAN.
15: guru-guru yang akan mengajar bahasa Inggris di Satuan Pendidikan Dasar di SD. Ini akan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2027 yang pengajarannya dilaksanakan mulai kelas 3 SD. Ini salah satu jawaban dari keadaan sampai saat ini ranking kemahiran berbahasa Inggris anak didik kita dibandingkan dengan negara lain, bahkan khusus di ASEAN, masih belum menggembirakan. Makanya salah satu langkah yang segera harus dilaksanakan untuk merespon kekurangan tersebut adalah dengan mewajibkan pelajaran bahasa Inggris di tingkat SD.
14: Pada kesempatan itu, guru SD 2 Purwakarta Nurul Aida menilai bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di kelas 3 SD merupakan langkah inovatif kementerian. Menurutnya, pelatihan pengembangan kompetensi guru menjadi pemicu kreativitas pengajaran agar lebih mudah dipahami siswa sekolah dasar.
16: Teacher from every country also meet all the great facilitators. So, ini kebanggaan sekali Bapak bagi saya bisa menjadi bagian dari program ini. Terima kasih banyak Teman Desman telah mengadakan program yang luar biasa sekali.
14: Pemerintah menargetkan kemampuan dasar bahasa Inggris siswa sekolah dasar mencapai level A2 sesuai standar internasional. Setelah program di tingkat SD berjalan optimal, pemerintah juga akan memperluas peningkatan kompetensi bahasa Inggris bagi guru dan pengajar SMP hingga SMA sederajat.
1: 5 kasus curanmor yang terjadi di Bandung berhasil diungkap Satreskrim Polrestabes Bandung, dan pihaknya juga berkomitmen mengejar untuk menuntaskan kasus curanmor lainnya. Berikut laporan Bilal Wibisono.
17: Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap seorang pria berinisial RP yang melakukan aksi keji, yaitu pemerkosaan disertai pencurian dengan kekerasan di wilayah Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Pelaku diduga melakukan kejahatannya sebanyak 2 kali di tempat yang sama terhadap 2 korban perempuan yang berbeda. Wakapolrestabes Bandung, AKBP Debidi Wahyudi menjelaskan penangkapan pelaku berawal dari 2 laporan polisi yang diterima pada 7 Mei 2026 dan 13 Mei 2026 lalu. Polisi pun bergerak cepat dan mengungkap bahwa pelaku ternyata merupakan orang yang sama. Pada kasus yang pertama, terjadi sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pelaku menghadang korban yang tengah mengendarai sepeda motor sendirian. Pelaku kemudian merebut motor dan ponsel korban dengan ancaman. Tak berhenti di situ, pelaku membawa korban ke suatu lokasi di Jalan Cirangrang, Kecamatan Babakan Ciparai. Dan di tempat itu, pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan disertai ancaman pembunuhan dengan pisau jika menolak. Selang beberapa hari kemudian, pelaku lagi-lagi melancarkan aksi kejinya di waktu dan tempat yang kurang lebih sama.
18: Dan setelah itu, melakukan aksi yang sama di lokasi yang kurang lebih sama di Babakan Ciparai, di mana korban dipaksa juga untuk berhubungan badan dengan pelaku. Setelah itu, korban merampas handphone dan mengambil motor yang bersangkutan. Kasus ini menjadi menonjol karena pelaku pada saat melakukan aksinya selalu mengancam dengan pisau, ya, apakah di leher korban maupun disentuh di area perut agar korban mau menuruti. Kalau tidak, korban akan dilakukan tindakan paksa yaitu berupa ancaman pembunuhan. Disinilah kami dari Basarnas Bandung bertindak dengan cepat dan alhamdulillah pelaku berhasil kita amankan beserta dengan para bukti, baik itu sepeda motor maupun para bukti yang pisau sebagai ancaman pelaku terhadap korban. Saya rasa itu saja rekan-rekan yang saya sampaikan. Ada yang bertanyakan silakan. Ya, untuk korban yang pertama berinisial RAG, ya, pelakunya sama satu orang, ya, berinisial RP. Modusnya sama, yaitu korban yang berjalan sendiri ya, akan diincar oleh pelaku yang dari jauh sudah mengintai. Setelah diintai baru dihadang oleh yang bersangkutan, dan yang bersangkutan langsung dengan ancaman kekerasan itulah mengancam korban untuk mengikuti pelaku ke tempat yang dituju. Ya, pelaku melakukan di salah satu tempat di wilayah jalan Cirangrang tersebut. Ya, di situ dalam kondisi gelap, pelaku mengancam korban untuk melakukan hubungan seksual di situ. Pelaku pada saat ini terancam pasal 473 dan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana yang terbaru.
17: Polisi juga masih mendalami kasus ini di mana ada kemungkinan pelaku juga pernah melakukan kejahatannya di luar dua laporan polisi tersebut yang telah diterima. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Dugaan praktik jual-beli SPPG di Bogor Raya diminta segera diusut. Masyarakat desak Kejaksaan Agung perintahkan Kejati Jawa Barat dan Kejari setempat mengumpulkan data serta fakta terkait program makan bergizi gratis. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
19: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerima laporan terkait dugaan kerugian keuangan daerah dari salah satu badan usaha milik daerah BUMD di Kota Bogor. Laporan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso bersama sejumlah dokumen pendukung yang diklaim memuat hasil kajian dan temuan terkait kerjasama BUMD dengan pihak swasta. Menurut STS, dugaan kerugian daerah muncul dari kerjasama di bidang jasa keahlian dan sistem informasi yang menggunakan skema sewa pakai. Ia menilai pola kerja sama tersebut ditelusuri lebih lanjut karena terdapat pembayaran kepada pihak swasta yang nilainya diduga mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan.
20: Saya ini mau membuka data ya. Jadi gini, saya melaporkan adanya dugaan kerugian keuangan daerah di Kota Bogor akibat adanya satu perjanjian kerjasama terkait pengadaan jasa keahlian ya. Jasa keahlian dan juga jasa keahlian sistem informasi ya. Saya belum bisa menyebutkan di mana peristiwa pidana pada instansi apa. Yang pasti adalah di salah satu badan usaha daerah Kota Bogor.
19: Berdasarkan kajian yang dilakukan, pembayaran kepada pihak swasta dalam kerjasama tersebut dihitung berdasarkan persentase pendapatan bruto BUMD. Menurutnya mekanisme tersebut perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi daerah.
20: Modus yang digunakan, kerugian itu muncul karena adanya satu perjanjian kerjasama yang dibuat antara badan usaha daerah ini dengan perusahaan swasta, di mana dalam ketentuan perjanjian kerjasama tersebut menggunakan bentuk perjanjian sewa pakai, tetapi dalam imbal jasa menggunakan imbal jasa prosentase dari hasil bruto badan usaha daerah tersebut. Ini bertentangan dengan sistem hukum perdata yang dianut dalam perjanjian.
19: STS berharap KPK dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Ia pun meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang berlangsung sehingga nantinya diperoleh kejelasan mengenai ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam kerjasama tersebut.
1: Sekian Warta Berita Sepekan Minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses via portal berita rri.co.id. Saya, Dinda Lestari, mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini hari yang ke-7 di bulan Juni 2026. Wah, sudah terasa ya musim kemarau. Sudah beberapa hari ini hujan juga tidak turun. Bagaimana di tempat Anda? Dan mungkin bisa berbagi bagaimana cara menyesuaikan ya dengan musim kemarau saat ini. Sudah ada penelpon, kita terima ya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
0: Waalaikumsalam. Aduh, kemana do damang?
1: Alhamdulillah sesuatu.
0: Cicalengka terik.
1: Cicalengka panas, sudah 4 hari enggak ada hujan.
0: Jadi gimana dong?
1: Iya, panas sekarang menemor teng-treng.
0: Di
1: ngegedret panasnya juga.
0: Di kulkas sudah ada minuman dingin dan buah-buahan.
1: Banyak tuh, botol-botol penuh.
0: Buah-buahnya. Es krim mungkin ada es krim?
1: Es krim enggak ada.
0: Oh. Tambah aslinya, haus ya kayaknya kalau
1: aslinya enggak ada es krim.
0: Iya, jadi kalau misalkan makan es krim kayaknya tambah haus ya.
1: Iya tuh.
0: Ya
1: kalau
0: udah.
1: Bangsa minuman-minuman itu mah banyak.
0: Banyak ya, baik.
1: Ada enggak banyak, ada aja.
0: Ada pokoknya mah ya stok mah ya.
1: Jangan sampai kosong kulkas yang dingin.
0: Iya, betul. Mau lagu apa Nada?
1: Mau lagunya apa ya? Ini aja deh lah. Empat mata aja deh lah.
0: Empat mata Bagindas ya.
1: Ya.
0: Ini ada Kang Ahmad mau ngobrol enggak?
1: Mana Kang Ahmad Sahab?
0: Iya.
1: Sok.
0: Kang Ahmad, selamat siang Kang Ahmad.
2: Siang kembali.
0: Ya, tuh ada Nada dan Irama di Cicalengka.
1: Tanah di sana hujan enggak?
2: Eh Nado ini kasih saya bogoh tuh.
0: Tuh.
1: Nonton tuh, udah saya ada yang punya tuh pemali.
2: Bukan terek bogoh kan ukasep saheam.
1: Salingku teh neraka, pamali neraka jahanam di bagiannya.
0: Ya, buah talas, buah kedong dong.
2: Pancen apa guna ber apa guna
1: salam aja saya mah. Mumpung RR-nya mumpung ada, takut
0: iya, sok,
1: nanti
0: salam-salam sok.
1: Buat tetet semoga saya selalu penyumbang banyak rezekinya. Buat Ibu Mujianti, Kang Asep Garut, Kang Ahmad Saheab, Kak Setna, Penelui, Setiawati, Mbak Sapitri, Kang Uung Asgar, Carmila, T.O. Om. Terus Kang itu tuh Mas Herdi suka lupa 500 tahunan tak? Apa saya sadayana we lah dikumin pokoknya. Bu Reni sama Pinonya.
0: Iya.
1: Om sama Ratu Engangnya. Pokoknya muda aja deh. Kemana? Yeah. Assalamualaikum. Bandung siang ini merdeka.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad mau lagu apa?
2: Laguna biasa Iwan Fals.
0: Iwan Fals. Bebas ya, saya pilihin ya.
2: Bebas, tapi yang lagu baru yang kolaborasi baru dengan siapa aja lah.
0: Iya.
2: Nanti pokoknya masih lagi senang-senang Iwan Fals pokoknya ya, sekarang misalnya.
0: Iya, pokoknya Iwan ini, Fals
2: ini,
0: ya.
2: Ini teh lagi di Bogor teh Talia.
0: Siapa?
2: Saya.
0: Yang
2: siapa
0: banyak
2: yang nanya? Ya kan dibawa kemana pun juga digital mah ada.
0: Iya.
2: Ya, yang penting ada kuota.
0: Oke. Okay. Kuota adalah segalanya.
2: Kalau dulu mah teh Talia kan godaan teh harta tahta dan wanita sekarang mah harta tahta dan kuota.
0: Oh, diganti.
2: Tapi kan kuota mah 100.000 cukup sebulan, tapi itu mah nggak cukup 100.000. Sekali makan nggak habis. Itu.
0: Jadi gimana?
2: Ya, jadi
0: kuota
2: aja
0: lah ya. Ya udah kuota aja.
2: Kuota.
0: Buat siapa lagunya?
2: Buat teh Nado barusan ditanya bogoh tentu cina aduh langsung nolak.
0: Iya dong, harus tegas satu perempuan mah.
2: Buat Ratu Engang, Teh Ningis, Teh Sapitri, buat Bang Mansur, Pak Sutaria, kawan saya yang baik lagi sakit sekarang, Pak Roma, Pak Ramadan tuh katanya lagi sakit, semoga cepat sembuh ya.
0: Iya.
2: Kemudian sahabat satu kali Tanggabus Lampung, Pak Leman tuh kan. Kemudian ada Kang Opik di Garut Selatan, Teh Dede Insi, Neng Bunga, Kang Uung, oke. Teh Tiawati, Mojang Cantik dari Sumedang ya. Kemudian ada juga Pihno sama di Buren ini ya, Kang Unai. Kemudian ada juga yang di Cilacap, Tuang Herdi, Ibu Mujianti, itu kan semuanya. Apalagi ya, pokoknya spesialnya yang di Banjaran ya, atau Teh Talianya. Ini izinkan ada dua pantunnya.
0: Ya.
2: Cipatat, Cibarusah, bukan. Kebambangan jalannya pelik, masyarakat makin susah, harga pangan makin makin mahal.
0: Gitu lagi ya.
2: Nah, satu lagi.
0: Ya,
2: Surabaya jalannya pelik. Naik roda ke kota Kendal. Teh Talia onta baik, jangan tergoda rayuan gombal.
0: Boro-boro. Udah gitu aja.
2: Oke.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya, Kang Mansur. Panas ya.
3: Nungguin Kang Ahmad dari tadi ini lama. Harapannya pakai pantun segala gitu.
0: Iya, bukan apa-apa kalau disatuin nanti bisa Pak Belit.
3: Oh gitu.
0: Yang udah-udah juga. Jadi kesana kemari ya kalau dibarengin ya.
3: Iya itu.
0: Mau lagu apa Kang Mansur?
3: Lagunya?
0: Ya.
3: Di Meli.
0: Apa tuh?
3: Ku Bahagia.
0: Ku Bahagia dari Meli. Lagunya buat siapa?
3: Ya buat yang barusan ya. Buat Kang Ahmad ya. Terus buat Teh Narenya.
0: Ya.
3: Nomor 2 yang masuk tuh.
0: Nembe.
3: Kirain udah banyak gitu ya sana. Terus buat Mas Fendi.
0: Ya.
3: Apino. Kang Onai. Kang Opi, Kang Aca, Kang Astek. Bungkusnya. Mas Tamela. Jadinya Pemandan Waimin. Pak Sutaria, Tenis, Telin, Telita, Telati, Neng Bunga, Bu Reni, Watatu Engang, Dede Lesti, Bu Janti, Bu Nawarani, Bu Nan, Mas Sekar, Mas Fitri, Adik Kumpulnya.
0: Ya, oke.
3: Okay. Kami sadayana wae gitu.
0: Ya.
3: Isyana.
0: Ya.
3: Kayaknya detail ya gitunya. Mungkin ada pesan kita kasih tahu stres nak tuh yang datang ke jalan di kampung kita di Cina gitu.
0: Amin.
3: Kita ya detail ya.
0: Ya.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Silakan di 022 727 8978 ya.

0: Selamat siang 100% Indonesia. Aduh, tutut ya. Baik. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Siang. Assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini kelihatan baru minum nih.
1: Iya,
0: baru makan.
1: Bener haus baru minum yang dingin.
0: Duh, kumaha tuh ianya. Panas gak sih di Awitali?
1: Panas pisan.
0: Panas pisan paling di dalam rumah ya.
1: Iya.
0: Apalagi di luar rumah ya.
1: Iya, makanya.
0: Payungan atuh, payungan. AC-nya nyalain. Kipas angin. Duh, ayah wae. Teh Nais, mau lagu apa teh?
1: Lagu Rindu dari Agnes.
0: Rindu sama siapa?
1: Sama Teh Talia. Teh Talia rindu enggak
0: mah. Itu mah cari aman, biasa. Padahal enggak tahu sama siapa. Aku yang jadi korban. Dikirim buat siapa rindunya?
1: Tadi teh Pak Ahmad ya, Tukang Mansur,
0: yeah.
1: Teh Nada, Mas Fitri yang ayu, nggak ketemu ya waktu dibayani.
0: Masa?
1: Terus, nggak ketemu.

0: Kang Mansur, Kang Onay, Pak Herdi, Mumujati, Teh Tiawati, Neng Bunga, Dede Insi, Apih Ano, sama Bu Reninya, Kang Uung, Ratu Engang, Kang Opik, sama Carmila. Dan buat semua yang lagi mendengar Pro 1, semoga pada sehat selalu.
1: Iya.
0: Tetap sehat ya.
1: Iya, amin.
0: Dilimpahkan rezekinya.
1: Amin.
0: Makasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Cilacap?
2: Cilacap
1: panas.
2: Begitu adem enak.
1: Adem? Kenapa ya, orang itu lain panas, Cilacap mah adem-adem
2: hujan,
1: aja.
2: Hujan enggak turun jadi adem buat saya di sini.
1: Oh.
2: Teduh gitu ya.
1: Tidak terlalu panas juga ya.
2: Iya.
1: Oh.
2: Di Bandung aja.
1: Di Bandung puanas.
2: Puanas
1: ya. Iya, udah 4 hari ini. Pak Erdi mau lagu apa?
2: Lagu apa ya? Yang dari itu tuh, dari apa tuh? Duh, lupa lagi.
1: Cowok cewek.
2: Sama ibu aja lah, Bu, yang enakan, Bu.
1: Oke, nanti saya pilihin ya.
2: Pertama buat ibu ya, saya selalu ya, Bu.
1: Iya, sama-sama, terima kasih.
2: Selamat hari Minggu ya.
1: Yang
2: beran teh nais ya, Pak?
1: Teh nais.
2: Tenangnya selamat siang ya, sehat selalu ya. Tiawati juga ya, sekeluarga di Sumedang ya. Kang Sonai, Kang Opik, Bu Reni juga ya. Terus Gunawan juga ya, Gunawan yang ada di Cianjur, Telita, Gunamarin, Bekasi juga, Kang Mansur juga ya. Terus buat Nada Nado juga, Kartu Engang juga ya. Buat Bung Ramadan juga, terus Kang Isan juga lewat juga ya. Satu malam, satu malam suka ada masuk
1: ya. Siapa? Oh, jarang malam.
2: Katanya di Jawa Timur ya?
1: Iya, di Madiun. Masih dalam juga tahap pemulihan. Para Ramadan juga laka lantas ini
2: ya.
1: Yang tangannya katanya patah ya, bahu,
2: iya,
1: bahu.
2: Terus buat itu Basa Fitri di Dago juga ya. Mas Sekar juga, terus Mujianti juga di Tasikmalaya Karangga, Pak Emen juga Tasikmalaya, Bu Mujianti yang ada di Purbalingga Banjarnegara juga ya. Terus Kang Asep dua-duanya, terus Kang Ahmad juga ya.
1: Ya.
2: Ya udah buat semuanya aja pendengar RRI Bandung
1: buat
2: ya.
1: Semua ya.
2: Selamat berhari Minggu, sehat selalu. Khususnya yang lagi tugas di Rusia tetap bahagia, panjang umur, banyak rezeki.
1: Waduh, jauh ya. Amat ya. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Ya, makasih Pak Erdi.
2: Sama-sama, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lain di 0227278978. Saya mau memutarkan lagu-lagu yang sudah saya siapkan ya siang hari ini. Udah yang ini dulu deh dari Bagindas yang disuka sama Nada nih ya. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ieu teh enggak ketemu cenah?
3: Teh Eten jam berapa? Aku mah paling duluan makannya juga nomor 3 piringnya.
1: Waduh. Di absen. Jadi pas masuk ngambil bukan itu dulu daftar absen
3: bukan udah kan pas datang
1: ya tuh
3: lagi ujian gitu. Terus ini nasi-nasinya juga belum dikasih tuh, sayapnya udah datang. Terus pas ngambil piringnya sih ada ibu-ibu satu, terus hasil terus saya nomor 3.
1: Oh gitu. Kayaknya ini Ternis agak kesiangan mungkin ya.
3: Iya.
1: Jadi nggak ketemu.
3: Pulangnya juga buru-buru, jadi pamit sama Tehyani nelfon, WA, kamu di mana, Mbak Ayu? Bareng aku
1: dah. Iya. Harusnya Mbak Yani juga ngomong ya pas Teh Nais datang ya. Mbak Safitri udah datang dari jam segini gitu ya. Jadi iya, dia juga kan nggak bingung nyari-nyari.
3: Sampai makan es krim juga gak tinggalin,
1: Mm-mm.

0: Lah
1: ya. Habis selesainya gitu. Iya tuh daru kalau di tempat ramai mah sulit atuh ya.
0: Iya.
1: Nyari kecuali ya itu pakai pelang itu kata saya.
0: Iya.
1: Mau lagu apa, Mbak?
0: Cinta sejati.
1: Cinta sejati.
0: Cinta sejati atau yang biasa aja deh, yang bertepuk sebelah tangan, Mbak.
1: Oh, bertepuk sebelah tangan enggak bunyi enggak apa-apa ya. Ah, benar kan? Ya wae. Ya udah, kita dengerin lagu dulu ya dari Baginda Sempat Mata supaya enggak ngantuk ya. Kita puterin lagu yang agak ngebeat dulu yang disuka sama Nada di Cicalengka.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar surat edaran di media sosial dan aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu yang padahal faktanya mah setelah Mamang cari dan Mamang kotek-tak itu teh bohong dan tidak benar. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengklarifikasi bahwa surat edaran yang beredar bukan dikeluarkan oleh instansi resmi. Surat tersebut menggunakan logo dan nama pemerintah daerah tanpa izin. Waduh, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkannya kembali. KDA, hawatos, ya sudah. Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Bandung siang ini.
1: Kita akan berbincang dengan pakar transportasi ITB, Dr. Sony Sulaksono Wibowo. Kita akan membahas mengenai Pemkot Bandung akan siap menyambut instruksi Presiden reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara.
2: Sebenarnya kan reaktivasi Husein ini kan hal yang baik ya. Sebenarnya dari dulu juga Husein kan sebenarnya sudah dibuka kembali. Cuma memang tidak ada maskapai yang akan menerbangkan pesawat dari Husein. Jadi gini, masyarakat harus tahu ya bahwa suatu maskapai membuka jalur penerbangan itu mereka menghitung. Ada nggak potensi bisnisnya? Kalau memang ingin mereaktivasi Husein ya memang gimana caranya agar maskapai itu tertarik membuka jalur lagi dari Bandung. Kalau memang demandnya tidak cukup signifikan mungkin dia tidak akan buka. Ya kalau misalnya aktif penuh juga mungkin tidak akan penuh seperti dulu gitu ya. Bagaimanapun juga kan Husein punya banyak keterbatasan. Keterbatasan lokasi, keterbatasan panjang runway, kemudian keterbatasan sar alam lah ya. Terus kemudian juga itu juga aktivitas di Husein juga kan banyak. Selain dari TNI, ada sekolah penerbang atau apa. Tidak akan besar lah nanti demand yang bisa dilayani dari Husein. Nah harapannya kalau nanti Husein dibuka, orang Malaysia pun akan ingin kembali ke pasar baru. Saya kira juga nggak akan signifikan itu terjadi gitu. Karena sekarang yang menyebabkan orang Malaysia ke pasar baru bukan semata-mata tidak ada Husein gitu. Karena sekarang kalau orang Malaysia ke pasar baru tetap ada melalui Jakarta menggunakan kereta cepat. Mereka lebih tertarik menggunakan itu daripada daerah menggunakan pesawat ke Husein misalnya seperti itu. Makanya di sini kalau memang sudah ada lampu hijau dari Presiden terkait aktivasi Husein, mungkin Pemkot Bandungnya harus membuat suatu rangsangan buat maskapai agar mau membuka jalur. Jadi memang Kertajati itu dibangun dulu untuk mengimbangi penerbangan internasional dari kawasan Jawa Barat dan Jakarta. Ya ada pembagian beban. Nah kemudian Husein tetap melayani perdagangan penerbangan domestik. Rencananya kan seperti itu. Tapi sekarang malah jadi dibentur-benturkan. Tantangannya itu mengembalikan berasal dulu ada mau maskapai yang mau membuka jalur penerbangan dari Bandung. Jadi kalau misalnya demandnya nggak terlalu banyak, strukturnya mahal, ya rugi juga. Nah kalau dikatakan menguntungkan buat orang Bandung, orang Bandung yang ngelihat penerbangan dari Husein terbatas. Misalnya hanya ada Bali-Bali, terus misalnya ke Jogja. Nah ini jelas dilihat orang Bandung yang ngitung gimana kalau misalnya lewat Halim aja, naik kereta cepat terus dari Halim terbang ke Jogja. Mana yang lebih mudah, lebih nyaman? Kalau ingin bersaing dengan yang penerbangan dari Halim, berarti maskapai itu harus menerbangkan dari Huseinnya harus lebih murah tarifnya. Sehingga orang mau berpindah.

0: Terima kasih untuk Anda yang sudah hadir ya, memeriahkan 100% Indonesia siang hari ini di 0811-220-9760. Ada Galuh Seruni yang suka banget sama Sabrinanya. Tadi sudah diputar pertama ya, lalu juga ada Kang Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut, minta lagunya dari Geisha, Lumpuhkanlah Ingatanku. Untuk Ibu Mujianti, Teh Nada, Mbak Safitri, Teh Nais, Ibu Reni, Teh Tiawati, Apih Eno, Kang Ahmad, Kang Onai, spesialnya buat kru aja. Yang lain masih bisa bergabung ya di 0811-220-9760 atau juga di 022-727-8978. Ada Nova juga yang ada di Karang Nunggal, sudah kami sampaikan ya. Dan sekarang ini sedang dalam tahap perbaikan begitu ya untuk Nova di Karang Nunggal. Silakan yang lain di 0227278978 atau juga di 0811-220-9760. Tadi juga sudah ada yang menelpon, ada Nada di Cicalengka, Kang Ahmad Irwan yang ada di Garut, Kang Mansur yang ada di Soreang, Teh Neis, Pak Herdi yang ada di Cilacap, dan Mbak Safitri yang ada di Dago ya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Halo, sama siapa ini?
2: Iya,
0: Halilintar. Kenapa ini begini? Kenapa dangdung dagnuk ini? Kecilin dikit kata Om Jiva. Itunya apanya? Hah?
2: Halo.
0: Radionya kecilin dikit kata Om Jiva.
2: Ya udah matiin.
0: Udah dimatiin. Tuntas.
2: Kang Yadi Halilintar bareng Bunda Ate di Bung Bulang.
0: Teh Widi. Kok Widi sama Talia dong ah?
2: Oh iya, suaranya sama Tete.
0: Enggak ah, beda
2: ah. Ini ketawanya aku tahu.
0: Ih, maksa.
2: Ada Tevera.
0: Tevera mah Senin sampai Kamis. Mbak
2: Yani dulu pernah ke RRI, aku juga main.
0: Mbak Yani udah pensiun 4 tahun yang lalu. Sok siapa lagi?
2: Dulu teh ketemu sama Tewi dia, sama siapa? Lupa lagi atuh.
0: Iya.
2: Ini ada Bunda Ate, tanyain di belakang nangkon.
0: Bunda Ate, di Tasik ini teh.
2: Bung Bulang,
0: Pak. Oh, di Bung Bulang Garut.
2: Bunda.
0: Oke, Bunda. Halo?
2: Kela.
0: Halo, Kang Yadi, bundanya jangan dipaksa ngomong kalau nggak mau ngomong. Mau lagu atuh apa? Aduh, kumaha atuh, ari parem wae mah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Kumaha damang bunda?
1: Alhamdulillah sehat. Tete kumaha sehat?
0: Alhamdulillah. Bung Bulang gimana cuacanya bunda?
1: Cerah. Bayang-bayang gerah.
0: Tetangganya Kang Ahmad Irwan bunda teh?
2: Satu kecamatan.
0: Oh, kabupaten. Satu kecamatan.
2: Aku mau pakai jeng sama Bung Bulang aku mah, Teteh.
0: Gitu.
2: Bung Bulang bareng pakai jeng.
1: Teteh, dah jadi mah aku sepertos dongengnya. Harus digabung teh parem wae.
0: Oh, gitu.
2: Cepage itu nah nangkotnya.
0: Ah, iya. Di karetan atau?
2: Mohon, acara naon, Teteh.
0: 100% Indonesia mau lagu apa? Mau lagu apa sih yang hari ini?
2: Pop Indonesia.
0: Iya.
2: Bersama Bintang ya, Teteh.
1: Alhamdulillah ku lebet na oge nya.
0: Iya, mau lagu apa Bunda?
1: Teteh silaturahmi kah?
0: Mau lagu apa Bun?
1: Dukung Kak Ayadi.
2: Bersama Bintang Raib,
0: Tete. Oh, bersama Bintang, oke. Okay. Buat siapa lagunya?
2: Langsung kita pegat.
0: Sok, cepetan. Mau kirim buat siapa?
1: Cepetan, Ayadi.
2: Kang Opik.
0: Nggak usah napas.
2: Di radio, Sadayana, Kang Alan, Kang Rana. Sadayana, wayan pas pangisiun oke atu Tete, Tevera. Terutama nama untuk
0: Tete. Eh, Tevera belum pensiun. Eh, Bayani yang pensiun mah.
2: Yang tadi
0: gegabah.
2: Tevera salam ke Abi itu nusok nyungkin Tommy Jack bisa.
1: Sama Tete. Tete ya, tipunda ate Tete.
0: Loh, siapa keburu radionya mati? Ayo.
2: Amoal di pagelan. Aturan datanya insyaallah ya, irahannya lebat deh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain di 0811-220-9760. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Halo 100% Indonesia, Tete Talia.
0: Dipegangin? Udah dipegangin radionya?
3: Enggak. Dipegangin HP, dipegangin mah.
0: Bisi. Bisi lompat, bukan apa-apa saya. Atau daya ya wae.
3: Nah, mana ya wae teh?
0: Mau lagu apa teh?
3: Oh, yang lagu dari Niji aja atuh.
0: Apa tuh?
3: Jangan tinggalkan aku.
0: Kalau ditinggalin?
3: Ya sedih lah, ditinggalin mah. Sendirian.
0: Kejer weh atuh, ayo ojek mah.
3: Alim ah kena ojek mah habis sih. Iya.
0: Dia lebih cepat daripada pakai mobil ngejar mah. Kirim buat siapa?
3: Salamnya buat Teh Talia dulu ya yang lagi tugas, semoga selalu sehat. Juga yang barusan, salam kenal. Kalau baru ini, saya baru dengar suaranya itu.
0: Saya juga sama.
3: Juga buat Mas Herdi yang udah pada masuk, Ibu Sapitri, Teh Nado, Teh Neis, Kang Mansur, Kang Onai, Api Eno, Bung Kusna, Ibu Mujianti, Neng Bunga. Lalu buat Bunda Maharani, Bu Mujianti, buat semuanya aja deh.
0: Gak ada yang kelewat ini teh?
3: Ya?
0: Gak ada yang kelewat?
3: Ya yang kelewat mah ya diituin aja.
0: Bisi udah capek-capek muncul.
3: Kan semuanya udah di ini, udah di apa namanya? Tos diradkeun muncul bahasa Sunda namanya. Tos diradkeun sadayana dikumkeun.
0: Iya, gitu aja.
3: Ya gitu aja. Atur nuhun teh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima satu penelpon lagi, udah saya terima belum ya? Selamat siang.
4: Selamat siang kembali 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Onai?
4: Iya betul. Anasya. Apakah masih ada waktunya?
0: Sepertinya ada, nanti saya selipin ya buat Kang
4: Onai. Ya. Kalau ada makasih, kalau nggak ada ya nggak apa-apa.
0: Nggak maksa ya.
4: Nggak maksa. Yang penting silaturahmi begitu.
0: Mau lagu,
4: ada daftar hadir begitu detailnya.
0: Daftar hadir, tapi saya nggak bisa ngasih kenang-kenangan ya.
4: Gampang. Soalnya bukan undangan
0: ya. Kenang-kenangannya lagu aja ya.
4: Betul. Soalnya baru datang.
0: Baru datang ti undangan.
4: Dari Lembur, dari kampung Lembur. Sebelah.
0: Oke, mau lagu apa Kang?
4: Lagunya ini aja lah, dari The Massive.
0: Apa tuh?
4: Diam tak bicara.
0: Diam tanpa kata.
4: Iya, diam tanpa kata judul. Lupa lagi. Itu banyak-banyaknya itu teh lagu, jadi lupa, suka lupa.
0: Ngarang.
4: Maklum kepanasan di jalan.
0: Buat siapa lagunya?
4: Yang barusan turun teh. Ya Wati ya, selamat siang aja. Terus tadi ada Basa Fitri, ada Kang Mansur, ada Tenois, ada Tenada, ada Kak Pak Herli juga ya. Terus barusan yang Bung Bulang Garut, terus ada yang barusan Kang Ahmad Irwan juga, Kang Opik, Kang Uung, Kang siapa, Neng Bunga, Dede Inces. Buat semuanya aja lah yang lagi pada stay di 100% Indonesia. Segitu aja dulu Teh Thalia, ya, terima kasih waktu dan penerimanya. Buat Teh Thalia bersama kru sehat selalu. Yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini juga ada Armelia yang ada di Cimahi. Yang pengen denger lagu ini ya.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya di 0811-220-9760 dan juga di 0227-28978 ya. Ada siapa tadi? Ada siapa? Selamat siang untuk Kang Asep Sanding. Waduh, Kang Asep Sanding nih lagunya udah penuh ya. Gak apa-apa ya. Kang Asep Sanding kirim salamnya buat Mbak Sapitri, Apiah Ano, Nada Dolar, Kang Onai, Pak Herdi, Kang Mansur, Kang Uung, dan buat semuanya aja lagunya dipilihin. Saya pilihin Niji ya, yang disuka juga sama Teh Tiawati yang ada di Sumedang, jangan lupakan. Telita di Cianjur minta lagunya Armada Pemilik Hati, tadi sudah dikirimkan ya buat semuanya aja yang lagi dengerin. Tetiawati di Sumedang, ini lagunya masih bisa dinikmati. Teh Neis yang ada di Awitali, Mbak Sofitri yang ada di Dago, Kang Ahmad Irwan yang ada di Garut, Ung Asgar yang ada di Cibatu Garut, lagunya tadi sudah diputarkan ya. Untuk Ibu Mujianti, Tenado, Mbak Safitri, Bu Neis, Bu Reni, Tetiawati, Api Eno, Kang Ahmad, Kang Onai. Spesial buat kru ada Seruni Nurul dan Galuh Puspitasari. Tidak bisa satu penyanyi dua judul ya. Jadi saya pilih tadi hahaha saja untuk semua yang suka dengan Sabrina. Untuk Nova yang ada di Karangnunggal, Tenada yang ada di Cicalengka, lalu juga untuk Pak Herdi yang ada di Cilacap, dan juga untuk Yadi Halilintar dan ibu bundanya ya yang ada di Garut. Lagu terakhir, lagu yang disuka sama Kang Onai yang ada di Sumedang dari The Massive dengan Diam Tanpa Kata.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, URC Unit Reaksi Cepat Polrestabes Bandung ini diluncurkan untuk siap tangani cepat kejahatan jalanan. Informasi selengkapnya akan kami kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin, SPDMH.
2: Jadi juga ini untuk memberikan penegasan pertama kepada para pelaku yang masih melakukan aksinya di atas jam 24 sampai pagi hari, sehingga tidak ada kekosongan waktu. Mungkin kalau patroli kita ada yang maraknya sampai jam 2 atau jam 3, nah ini akan diteruskan oleh RC ini sampai mungkin menjelang siang hari, sehingga masyarakat akan merasa aman selama 24 jam berada di kota Bandung. Keaktifan dari masyarakat kepada call center 110 sudah cukup bagus, jadi diharapkan supaya lebih aktif lagi masyarakat, terutama kecepatan dan ketepatan tempat ya untuk melaporkan. Kemudian ciri-ciri pelaku juga ini harus betul-betul bisa digambarkan dengan baik, sehingga kita akan lebih presisi dalam melakukan pengungkapan dan penangkapan. Kalau penjaringan ini lebih kepada penindakan ya. Kalau pelaku perintis ini dan patroli ini kan tetap preventif pencegahan. Jadi mereka patroli kalau ada perintah dari call center 110 berdasarkan pengaduan atau laporan masyarakat, baru kita bergerak ke tersebut. Sehingga diperlukan ketepatan dari masyarakat, posisinya ada di mana, kemudian tanda-tanda yang diduga pelaku atau ciri-ciri seperti apa, mungkin bisa melihat nopo, kalau tidak nopo mungkin motor jenis apa atau yang lainnya. Jadi itu saya disampaikan dengan baik. Dimohon juga kepada masyarakat yang rumahnya berada di pinggir jalan, masang CCTV itu diarahkan ke arah jalan juga. Jadi itu memberikan sebagai bantuan lah kepada kita, itu kan sebagai bukti juga nantinya. Kami ucapkan terima kasih selama ini sudah banyak dibantu dan menginformasikan. Jadi informasinya bukan hanya sudah terjadi, tetapi ketika ada kumpulan anak-anak atau siapapun yang seperti berandal bermotor di satu titik, segera sampaikan. Sampai nanti kita akan bubarkan atau kita geledah. Jadi jangan menunggu mereka setelah minum-minum atau minum obat tramadol yang lainnya atau narkotik yang lainnya, setelah on mereka beraksi. Jadi kita bubarkan dulu di tempat-tempat mereka kumpul-kumpul. Dan mereka kumpul-kumpul itu bukan di taman-taman yang udah sering kita bubarkan ya, mungkin di tempat-tempat yang seperti di taman RT atau taman RW atau di taman kecamatan. Ini kan ada juga taman-taman di situ. Nah ini kerjasama dari para pengurus RT RW lurahannya harus membantu juga. Jadi jangan sampai mereka dijadikan tempatnya itu atau depan rumahnya untuk nongkrong-nongkrong para pelaku yang akan juga. Atau bisa saja ini yang kumpulnya bisa jadi korban atau menjadi pelaku, kan dua kemungkinan.
3: Masih mana kau baju lo?
4: Lagi ada masalah apa nan?
3: Masih mana kau baju ayo?
4: Lagi beli kau kau beli ketiga beli kau mesin.
3: Masih mana kau baju? Masih beri kipi kipi beli.
4: Lagi beli kau kau main jalan kau sembilan tu. Balik kau tu kau jalan sembilan tu macam.
3: Masih mana kau baju lah.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, cuaca kayak gini ya. Mendung loh sekarang ya, tidak seperti tadi panas terik. Mungkin karena sudah masuk sore hari ya. Dan lagu-lagunya juga sangat mendukung untuk Anda yang memilih waktu libur ini hanya untuk beristirahat, tidak mau jalan-jalan dulu begitu ya. Tidak mau menemui kemacetan dulu, hiruk pikuk kota Bandung yang selalu ramai di weekend. Gak apa-apa, gak ada masalah. Yang penting Anda senang, bahagia dan merasa bisa memanfaatkan hari liburnya dengan baik. Apalagi dengan beristirahat gitu ya. Karena besok itu kan sudah jalur padat deh, Senin itu ya. Sudah banyak tugas-tugas yang memang harus diselesaikan. Kadang-kadang kita juga perlu waktu untuk ngecas, tidak hanya HP gitu. Ngecas, tapi tubuh kita juga perlu dicas dengan energi baru dan juga kejernihan pikiran kita untuk hari Senin. Nah, ada kabar gembira nih pendengar. Wakil Wali Kota Bandung Erwin ini menyatakan kesiapannya untuk kembali aktif menjalankan tugas pemerintahan di Kota Kembang mulai Senin 8 Juni 2026 mendatang. Jadi langkah ini diambil setelah Kejaksaan Negeri Bandung resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan tahun 2025 yang sempat menyeret namanya. Keputusan penghentian perkara tersebut diambil pihak kejaksaan lantaran tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk melanjutkan proses hukum. Erwin juga mengungkapkan rasa syukurnya atas keluarnya SP3 tersebut dan ia menilai bahwa aparat hukum telah bekerja secara profesional dan melihat duduk perkara ini secara jernih.
1: Bandung sore ini.

0: Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bencana hidrometeorologi merupakan suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer, air, atau lautan. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Dampak bencana hidrometeorologi dapat menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Dibutuhkan kesiapsiagaan seluruh masyarakat dalam mengidentifikasi wilayah yang berpotensi bencana dengan cara menjaga kebersihan untuk keamanan lingkungan. Sedikit kecerobohan kita dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: Kita akan berbincang dengan pakar transportasi ITB, Dr. Sony Sulaksono Wibowo. Kita akan membahas mengenai Pemkot Bandung akan siap menyambut instruksi Presiden reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara.
2: Sebenarnya kan reaktivasi Husein ini kan hal yang baik ya. Sebenarnya dari dulu juga Husein kan sebenarnya sudah dibuka kembali. Cuma memang tidak ada maskapai yang akan menerbangkan pesawat dari Husein. Jadi gini, masyarakat harus tahu ya bahwa suatu maskapai membuka jalur penerbangan itu mereka menghitung ada nggak potensi bisnisnya. Kalau memang ingin mereaktivasi Husein ya memang gimana caranya agar maskapai itu tertarik membuka jalur lagi dari Bandung. Kalau memang demandnya tidak cukup signifikan mungkin dia tidak akan buka. Ya kalau misalnya aktif penuh juga mungkin tidak akan penuh seperti dulu gitu ya. Bagaimanapun juga kan Husein punya banyak keterbatasan. Keterbatasan lokasi, keterbatasan panjang runway, kemudian keterbatasan sar alam lah ya. Terus kemudian juga itu juga aktivitas di Husein juga kan banyak. Selain dari TNI, ada sekolah penerbang atau apa. Tidak akan besar lah nanti demand yang bisa dilayani dari Husein. Nah harapannya kalau nanti Husein dibuka, orang Malaysia pun akan lagi kembali ke pasar baru. Saya kira juga nggak akan signifikan itu terjadi gitu. Karena sekarang yang menyebabkan orang Malaysia ke pasar baru bukan semata-mata tidak ada Husein gitu. Karena sekarang kalau orang Malaysia ke pasar baru tetap ada melalui Jakarta menggunakan kereta cepat. Mereka lebih tertarik menggunakan itu daripada daerah menggunakan pesawat ke Husein misalnya seperti itu. Makanya di sini kalau memang sudah ada lampu hijau dari Presiden terkait aktivasi Husein, mungkin Pemkot Bandungnya harus membuat suatu perangsangan buat maskapai agar mau membuka jalur. Jadi memang Kertajati itu dibangun dulu untuk mengimbangi penerbangan internasional dari kawasan Jawa Barat dan Jakarta. Ya ada pembagian beban. Nah kemudian Husein tetap melayani penerbangan domestik. Rencananya kan seperti itu. Tapi sekarang malah jadi dibentur-benturkan. Tantangannya itu mengembalikan berangkat dulu ada mau maskapai yang mau membuka jalur penerbangan dari Bandung. Jadi kalau misalnya demandnya nggak terlalu banyak, sabturnya mahal, ya rugi juga. Nah kalau dikatakan menguntungkan buat orang Bandung, kalau mau dia ngelihat penerbangan dari Husein terbatas. Misalnya hanya ada Bali-Bali, terus misalnya ke Jogja. Nah ini juga dilihat orang Bandung yang ngitung gimana kalau misalnya lewat Halim aja, naik kereta cepat terus dari Halim terbang ke Jogja. Mana yang lebih mudah, lebih nyaman? Kalau ingin bersaing dengan yang penerbangan dari Halim, berarti maskapai itu harus menerbangkan dari Huseinnya harus lebih murah tarifnya, sehingga orang mau berpindah.

0: Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan, edisi Minggu 7 Juni 2026. Berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan bersama saya, Dinda Lestari. Inilah Warta Jabar Pagi Sepekan selengkapnya. Embarkasi Kertajati mulai layani kepulangan jemaah haji Jawa Barat gelombang pertama. Aura Aulia melaporkan informasinya.
2: Pemberangkatannya melalui Kertajati, itu kita selesaikan juga proses pemulangannya di Bandara Kertajati.
3: Kloter pertama jemaah haji Debarkasi Kertajati asal Kabupaten Indramayu tiba di Bandara Kertajati pada Selasa 2 Juni 2026. Kedatangan tersebut menandai dimulainya proses pemulangan jemaah haji asal Jawa Barat melalui Debarkasi Kertajati. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri mengatakan bahwa kloter pertama telah mendarat pada Selasa 2 Juni 2026 dan seluruh proses penerimaan jemaah dilakukan langsung di Bandara Internasional Jawa Barat PIJB Kertajati Majalengka. Ia menjelaskan proses distribusi air jam-jam, koper, dan tas kabin diselesaikan di Bandara Kertajati. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada para jemaah setelah menempuh perjalanan panjang di Arab Saudi. Menurutnya, jemaah tidak lagi diarahkan ke Asrama Haji Provinsi Jawa Barat di Indramayu sebelum kembali ke daerah asal. Setelah seluruh administrasi dan barang bawaan diterima di Bandara BJB Kertajati, jemaah dapat langsung melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Ia menuturkan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi waktu dan peningkatan kenyamanan layanan bagi jemaah. Kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas selama proses kepulangan berlangsung.
2: Prinsipnya, kita dalam operasional penyelenggaraan haji ini ingin ada efisiensi waktu bagi jemaah. Ya, terus juga memberikan kemudahan buat jemaah. Ya, itu juga rasa kenyamanan yang tetap kita jaga. Bagaimana kualitas layanan juga kita tetap kita jaga. Betul, untuk kepulangan jemaah haji Kertajati itu kita serah terimakan, kita selesaikan seluruh prosesnya itu di Bandara Kertajati. Dan seluruh kloter yang pemberangkatannya melalui Kertajati itu kita selesaikan juga proses pemulangannya di Bandara Kertajati.
3: Pihaknya berharap proses pemulangan seluruh jemaah berjalan lancar hingga akhir masa operasional. Koordinasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap optimal. Aura Aulia laporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu pastikan SPMB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan dan akuntabel. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
4: Nilai ini berfungsi sebagai alat validasi nasional yang memastikan objektivitas nilai rapor.
5: Proses sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Indramayu dipastikan berjalan lebih transparan, objektif, dan akuntabel melalui penerapan regulasi baru, digitalisasi layanan pendaftaran, penguatan pengawasan lintas sektor, serta penyediaan berbagai kanal pengaduan bagi masyarakat. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Caridin, kepada RRI. Ia mengatakan pemerintah mengimplementasikan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan SPMB.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu juga menerapkan nilai TKA pada jalur prestasi di jenjang SMP. Nilai ini berfungsi sebagai alat validasi nasional yang memastikan objektivitas nilai rapor. Nah, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan aturan ketat berdasarkan surat edaran KPK nomor 7 tahun 2026. Itu aparatur sipil negara maupun tenaga pendidik dilarang menerima hadiah, titipan, atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
5: Caridin menambahkan untuk memperkuat keterbukaan informasi, Disdikbud Kabupaten Indramayu juga menyediakan sejumlah sarana pengaduan dan konsultasi, mulai dari aplikasi Wong Reang hingga layanan helpdesk melalui WhatsApp yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama tahapan SPMB berlangsung. Sekar Damayanti melaporkan.
1: KKMP Pulasaran telah menghimpun 23 anggota dan masih membuka kesempatan bagi warga untuk bergabung dalam pengembangan koperasi. Laporan Sekar Damayanti.
6: KKMP Pulasaran sudah ada 23. Kalau daftar bisa langsung kepada pengurus.
5: Penguatan keanggotaan menjadi langkah awal yang dilakukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Pulasaran, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon untuk membangun fondasi kelembagaan dan permodalan. Wakil Ketua KKMP Bidang Kelembagaan Pulasaran, Ahmad Firdaus, mengatakan hingga saat ini koperasi telah memiliki 23 anggota yang dihimpun melalui mekanisme pembayaran iuran pokok dan iuran wajib.
6: Nah, yang sudah kita lakukan yaitu mobilisasi berupa penarikan iuran wajib dan iuran pokok. Nah, itu yang baru bisa dilakukan oleh KKMP Pulasaran. Sudah ada 23. Kalau daftar bisa langsung kepada pengurus. Ya, syaratnya paling itu membayar iuran wajib dan iuran pokok. Iuran pokoknya itu kan 50.000, dan iuran wajibnya itu yang tiap bulan itu 20.000.
5: Ia menjelaskan masyarakat masih dapat bergabung menjadi anggota dengan mendaftarkan diri kepada pengurus serta memenuhi kewajiban pembayaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, peningkatan jumlah anggota menjadi faktor penting dalam pengembangan koperasi karena keberlangsungan usaha dan pertumbuhan lembaga sangat bergantung pada partisipasi serta kontribusi anggota. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Dinilai belum menempuh perizinan, Pemkab Garut dan Pemprov Jawa Barat menghentikan sementara operasional tambang galian C di kawasan Leles Garut. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
7: Pemerintah Kabupaten Garut bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Dalam peninjauan tersebut, tim gabungan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional di 3 lokasi pertambangan karena ditemukan pelanggaran regulasi. Bupati Garut Abdusi Sakuramin menyampaikan tindakan ini merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan demi menciptakan ketertiban.
8: Itu saja seizin dan atas perintah Pak Gubernur, Bapak Ain, Pak Deddy Mulyadi, yang menurut beliau untuk secara bersama-sama konsisten penegakan aturan. Ya, intinya adalah membuat suasana negara ini lebih aman, tertib, tetap bisa masuk pembangunan, tapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ini adalah kolaborasi yang baik, semoga ke depan kita bisa lebih intens lagi. Dan yang pasti bahwa kita ingin Garut tetap menjadi tanah wilayah yang hijau, aman, dan membuat kita betah di Garut.
7: Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirto Yuliono, menjelaskan meskipun sektor pertambangan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, setiap pelaku usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencakup aspek teknis, sosial, ekonomi, hingga lingkungan.
9: Buat pembangunan dan implikasinya adalah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Oke. Yang kedua, di dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, wajib ya memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dari aspek lingkungan, dari aspek sosial ekonomi, dari aspek teknis ya.
7: Ia menyampaikan alasan penghentian sementara operasional ketiga lokasi tersebut, yakni belum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan serta adanya pelanggaran terhadap kebijakan lokal terkait penggunaan jalan umum. Ia mengingatkan kepada para pelaku usaha bahwa jalan umum adalah fasilitas milik masyarakat yang harus dirawat bersama. Tindakan ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku usaha tambang di Jawa Barat agar lebih disiplin dalam menjalankan operasionalnya.
1: Kredit bermasalah di Priangan Timur tinggi. Data OJK Tasikmalaya menyebut angka kredit bermasalah mencapai 24% dan sebagian datang dari sektor UMKM. Berikut laporan Nova Nugraha dari Tasikmalaya.
10: Otoritas Jasa Keuangan OJK Tasikmalaya menyebut angka non-performing loan atau NPL ataupun kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat BPR dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah BPRS di Priangan Timur berada di angka 24%. Kondisi ini disebabkan berbagai hal, terutama dari pihak debitur. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan kredit bermasalah terjadi karena berbagai faktor, diantaranya gagal bayar karena gagal usaha, kondisi pelaku usaha setelah recovery pasca pandemi COVID, termasuk kondisi perekonomian saat ini. Maka dengan tingginya NPL, OJK terus mengingatkan perbankan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian pada perbankan. Hal ini dilakukan untuk terus menekan angka NPL.
11: Yang pertama adalah gagal usaha udah pasti, gagal bayar karena gagal usaha udah pasti. Yang kedua adalah mereka itu recovery dari COVID. Yang ketiga dihantam dengan kondisi ekonomi yang demikian. Kalau itu tadi kan dari sisi nasabah ya. Kalau dari sisi perbankan ada juga, kalau misalnya kita sebut penyaluran kredit dengan prinsip kehati-hatian itu selalu menjadi tekanan dari OJK.
10: Sementara itu Hendra, pelaku usaha kebab di wilayah Perumahan Maya, Kota Tasikmalaya, mengaku karena kondisi ekonomi yang serba sulit, untuk mendapatkan kredit pun saat ini sangat sulit. Hal ini terjadi dimungkinkan karena banyaknya kasus gagal bayar dari debitur, seperti pelaku usaha seperti dirinya. Namun ia berharap ke depan ada program pemerintah yang bisa mempermudah kebutuhan kredit masyarakat dengan bunga rendah ataupun tanpa bunga.
12: Ya kalau saya sih, dengan kondisi kayak gini ya, sebagai UMKM banyak lah apa ya masalah-masalah hutang yang nggak tahu nih pembayarannya akan seperti apa.
10: Dengan angka gagal bayar yang tinggi, OJK juga mengingatkan agar pelaku usaha mengajukan kredit sesuai kebutuhan dan kemampuan.
1: Kemampuan bahasa Inggris siswa SD menjadi perhatian pemerintah. Kemendikdasmen mendorong guru SD ikuti uji kompetensi bahasa Inggris. Marliawan Yusuf melaporkan.
13: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI di Bandung kemarin. Program ini menjadi langkah awal pemerintah dalam menyiapkan penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di jenjang sekolah dasar mulai tahun pelajaran 2027. Sebanyak 5.777 guru sekolah dasar dari 34 provinsi dan 177 kabupaten kota ditargetkan mengikuti pelatihan khusus agar memiliki kompetensi mengajar bahasa Inggris kepada siswa sekolah dasar. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, pelatihan ini menjadi program perdana dalam rangkaian PKGSD MBI yang akan dilaksanakan selama 3 tahun ke depan. Para peserta akan belajar di tahap dasar agar mampu mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa kelas 3 SD yang menjadi tahap awal implementasi program. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat menegaskan, kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris siswa Indonesia yang dinilai masih tertinggal dibanding negara lain, termasuk di kawasan ASEAN.
14: Guru-guru yang akan mengajar bahasa Inggris di Satuan Pendidikan Dasar di SD ini akan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2027 yang pengajarannya dilaksanakan mulai kelas 3 SD. Ini salah satu jawaban dari keadaan sampai saat ini ranking kemahiran berbahasa Inggris anak didik kita dibandingkan dengan negara lain, bahkan khusus di ASEAN, masih belum menggembirakan. Makanya salah satu langkah yang segera harus dilaksanakan untuk merespon kekurangan tersebut adalah dengan mewajibkan pelajaran bahasa Inggris di tingkat SD.
13: Pada kesempatan itu, guru SD 2 Purwakarta Nurul Aida menilai bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di kelas 3 SD merupakan langkah inovatif kementerian. Menurutnya, pelatihan pengembangan kompetensi guru menjadi pemicu kreativitas pengajaran agar lebih mudah dipahami siswa sekolah dasar.
15: Teacher from every country also meet all the great facilitators. So, ini kebanggaan sekali bagi saya bisa menjadi bagian dari program ini. Terima kasih banyak Kemendikdasmen telah mengadakan program yang luar biasa sekali.
13: Pemerintah menargetkan kemampuan dasar bahasa Inggris siswa sekolah dasar mencapai level A2 sesuai standar internasional. Setelah program di tingkat SD berjalan optimal, pemerintah juga akan memperluas peningkatan kompetensi bahasa Inggris bagi guru dan pengajar SMP hingga SMA sederajat.
1: 5 kasus curanmor yang terjadi di Bandung berhasil diungkap Satreskrim Polrestabes Bandung, dan pihaknya juga berkomitmen mengejar untuk menuntaskan kasus curanmor lainnya. Berikut laporan Bilal Wibisono.
16: Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap seorang pria berinisial RP yang melakukan aksi keji, yaitu pemerkosaan disertai pencurian dengan kekerasan di wilayah Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Pelaku diduga melakukan kejahatannya sebanyak 2 kali di tempat yang sama terhadap 2 korban perempuan yang berbeda. Wakapolres Polrestabes Bandung, AKBP Debidi Wahyudi menjelaskan penangkapan pelaku berawal dari 2 laporan polisi yang diterima pada 7 Mei 2026 dan 13 Mei 2026 lalu. Polisi pun bergerak cepat dan mengungkap bahwa pelaku ternyata merupakan orang yang sama. Pada kasus yang pertama, terjadi sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pelaku menghadang korban yang tengah mengendarai sepeda motor sendirian. Pelaku kemudian merebut motor dan ponsel korban dengan ancaman. Tak berhenti di situ, pelaku membawa korban ke suatu lokasi di Jalan Cirangrang, Kecamatan Babakan Ciparai. Dan di tempat itu, pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan disertai ancaman pembunuhan dengan pisau jika menolak. Selang beberapa hari kemudian, pelaku lagi-lagi melancarkan aksi kejinya di waktu dan tempat yang kurang lebih sama.
17: Dan setelah itu, melakukan aksi yang sama di lokasi yang kurang lebih sama di Babakan Ciparai, di mana korban dipaksa juga untuk berhubungan badan dengan pelaku. Setelah itu, korban merampas handphone dan mengambil motor yang bersangkutan. Kasus ini menjadi menonjol karena pelaku pada saat melakukan aksinya selalu mengancam dengan pisau, ya, apakah di leher korban maupun disentuh di area perut agar korban mau menuruti. Kalau tidak, korban akan dilakukan tindakan paksa, yaitu berupa ancaman pembunuhan. Disinilah kami dari Polres Bandung bertindak dengan cepat, dan alhamdulillah pelaku berhasil kita amankan beserta dengan barang bukti, baik sepeda motor maupun barang bukti yang pisau sebagai ancaman pelaku terhadap korban. Saya rasa itu saja rekan-rekan yang saya sampaikan. Ada yang bertanyakan silakan. Ya, untuk korban yang pertama berinisial RAG, ya, pelakunya sama satu orang, ya, berinisial RP. Modusnya sama, yaitu korban yang berjalan sendirian ya, akan diincar oleh pelaku yang dari jauh sudah mengintai. Setelah diintai, baru dihadang oleh yang bersangkutan, dan yang bersangkutan langsung dengan ancaman kekerasan itulah mengancam korban untuk mengikuti pelaku ke tempat yang dituju. Ya, pelaku melakukan di salah satu tempat di wilayah jalan Cirangrang tersebut. Ya, di situ dalam kondisi gelap, pelaku mengancam korban untuk melakukan hubungan seksual di situ. Pelaku pada saat ini terancam pasal 473 dan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana Terbaru.
16: Polisi juga masih mendalami kasus ini, di mana ada kemungkinan pelaku juga pernah melakukan kejahatannya di luar 2 laporan polisi tersebut yang telah diterima. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Dugaan praktik jual-beli SPPG di Bogor Raya diminta segera diusut. Masyarakat desak Kejaksaan Agung perintahkan Kejati Jawa Barat dan Kejari setempat mengumpulkan data serta fakta terkait program makan bergizi gratis. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
18: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerima laporan terkait dugaan kerugian keuangan daerah dari salah satu badan usaha milik daerah BUMD di Kota Bogor. Laporan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso bersama sejumlah dokumen pendukung yang diklaim memuat hasil kajian dan temuan terkait kerjasama BUMD dengan pihak swasta. Menurut STS, dugaan kerugian daerah muncul dari kerjasama di bidang jasa keahlian dan sistem informasi yang menggunakan skema sewa pakai. Ia menilai pola kerja sama tersebut ditelusuri lebih lanjut karena terdapat pembayaran kepada pihak swasta yang nilainya diduga mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan.
19: Saya mau membuka data ya. Jadi gini, saya melaporkan adanya dugaan kerugian keuangan daerah di Kota Bogor akibat adanya satu perjanjian kerjasama terkait pengadaan jasa keahlian ya. Jasa keahlian dan juga jasa keahlian sistem informasi ya. Saya belum bisa menyebutkan di mana peristiwa pidana pada instansi apa. Yang pasti adalah di salah satu badan usaha daerah Kota Bogor.
18: Berdasarkan kajian yang dilakukan pembayaran kepada pihak swasta, dalam kerjasama tersebut dihitung berdasarkan persentase pendapatan bruto BUMD. Menurutnya mekanisme tersebut perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi daerah.
19: Modus yang digunakan, kerugian itu muncul karena adanya satu perjanjian kerjasama yang dibuat antara badan usaha daerah ini dengan perusahaan swasta, di mana dalam ketentuan perjanjian kerjasama tersebut menggunakan bentuk perjanjian sewa pakai, tetapi dalam imbal jasa menggunakan imbal jasa prosentase dari hasil bruto badan usaha daerah tersebut. Ini bertentangan dengan sistem hukum perdata yang dianut dalam perjanjian.
18: STS berharap KPK dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Ia pun meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang berlangsung sehingga nantinya diperoleh kejelasan mengenai ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam kerjasama tersebut.
1: Sekian Warta Berita Sepekan Minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses via portal berita rri.co.id. Saya, Dinda Lestari, mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Ya, dari Bandung 97,6 FM dengar lagu tadi mengantarkan kita menuju pas ya pukul 17 lewat. Maksud kami masih tepat waktunya dan nanti lewat 5 kami akan menghadirkan inspirasi hari ini. Inspirasi weekend seru ya. Ini bersama Ibrahim Muhammad Nur, ini Kak Baim panggilannya, ini selaku ketua penggerak Bandung Melangkah. Kami akan membahas mengenai inspirasi weekend seru menyusuri sudut kota Bandung bareng Bandung Melangkah. Pendengar, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.

0: Ya, pendengar, tepat di menit ke-5, pukul 17 seperti yang tadi saya sampaikan. Masih di RRI Bandung 97,6 FM, kita akan membahas mengenai inspirasi weekend seru, yaitu menyusuri sudut kota Bandung bareng Bandung Melangkah. Wah, seperti apa nih ya? Di sini kami sudah terhubung bersama Kak Baim ataupun Ibrahim Muhammad Nur ya, yaitu Ketua Penggerak Bandung Melangkah, pendengar.
1: Bandung sore ini.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang.
2: Sore.
0: Ya, gimana kabarnya nih, Kang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
2: Ya.
0: Pas nih, karena minggu ini cukup cerah juga ini dari pagi sampai sore nih, Kang ya.
2: Iya, Bandung lagi cerah nih akhir-akhir ini ya.
0: Gitu. Baik, pendengar, Bandung itu bukan hanya tentang kafe dan juga mall ya, tapi juga punya banyak sudut kota yang menarik untuk dijelajahi. Sore hari ini dengan udara yang mulai sejuk, mungkin bisa jadi momen yang pas untuk jalan santai sambil menyusuri kota. Ya, kali ini kami sudah ngobrol dengan Kak Baim yang akan menyampaikan mungkin pengalamannya terkait dengan penggerak Bandung Melangkah nih. Ini Kang, dibentuknya mulai kapan untuk Bandung Melangkah juga nih?
2: Mungkin sedikit cerita ya. Jadi kalau Bandung Melangkah ini sebenarnya belum 1 tahun gitu.
0: Oh, baru.
2: Jadi ya baru. Jadi kita tuh start itu bulan November tahun lalu. Nah, jadi kebetulan tuh ini sih apa namanya, berawal dari program kampus sih sebetulnya. Jadi program pengabdian masyarakatnya SBM ITB gitu kan. Nah, terus ya dari dosen, terus disuruh mahasiswanya suruh bikin event kegiatan gitu kan. Dan pas pada waktu itu kita bikin kegiatan di Tahura, jalan santai gitu. Dan ya setelah program itu selesai, terus kemudian dari para pesertanya tuh kayak apa ya, ada pertanyaan lagi. Kan, Kang, ini kapan, apa namanya, habis ini mau kemana lagi nih gitu kan. Terus jadi, wah ini bisa kita lanjutkan lagi nih buat apa namanya, hiburan warga Bandung nih, buat biar lebih apa ya, biar lebih luas gitu sih.
0: Baik, begitu, keren. Berarti kalau berangkat dari sana, kegiatan kampus itu awalnya berapa banyak ini, mungkin anggota atau gimana, sampai sekarang berapa itu, Kang?
2: Oke, kalau dulu sebenarnya pendekatannya lebih ke event ya, event sekali gitu kan. Nah, terus kemudian setelah program atau event itu selesai, ya sudah bubar sih sebenarnya gitu kan. Nah, terus kemudian kita coba start ulang ya, kita susun ulang. Terus kemudian kita coba tarik teman-teman juga, kebetulan apa namanya ya, di penggeraknya Bandung Melangkah kebetulan banyak apa ya, teman-teman dari komunitas-komunitas lain juga, misalkan komunitas lari, oh ada yang aktif di sana, coba ditarik nih, ayo bantuin Bandung Melangkah gitu kan. Terus kemudian ada juga yang sering ikut jalan bareng kita gitu kan. Terus habis itu, oh ini bisa nih diperbantukan buat apa namanya, masuk ke dalam tim penggeraknya gitu. Jadi ya sampai untuk saat ini sih penggeraknya ada 16 ya gitu kan. Terus kalau misalkan kita ada grup WA namanya Warga Bandung Melangkah gitu. Nah, di situ udah lebih dari 500 orang sih.
0: Waduh, banyak banget ya udah. Padahal belum nyampe setahun, Kang ya, udah 500 orang ya gitu ya?
2: Iya, ya alhamdulillah cukup cepat sih perkembangannya.
0: Keren. Ini sebetulnya kalau boleh di-share kepada pendengar dari Bandung nih, awalnya berarti visi-misinya dari Bandung Melangkah ini apa nih, Kang, dulu tuh ya?
2: Oke, jadi ini sih kita, apa ya, lebih ke, kita nih pengen buat satu gerakan dan gerakannya itu lebih inklusif lah gitu. Kadang kalau misalkan mungkin saya kan tergabung sama komunitas lari juga ya gitu kan. Saya juga sering rutin lari gitu. Nah, cuman saya melihat celah bahwasannya lari itu nggak apa ya, kurang inklusif lah bagi warga gitu. Jadi kayak ya lari, orang kalau misalkan suka lari oke, ikut gitu. Tapi kalau misalkan jalan kaki gitu kan, semua orang, ya orang yang nggak suka lari bisa ikut, orang yang suka lari bisa ikut, terus kemudian anak kecil bisa ikut, apa betul, namanya betul. Ibunya, bapaknya bisa ikut semua gitu kan. Jadi kayak ini lebih inklusif dan ya apa namanya, harapannya bisa apa ya, cepat diterima lah sama warga gitu.
0: Oh gitu, keren-keren. Berarti sebetulnya agendanya bisa dikepoin juga di medsosnya apa gimana nih Kang, di Bandung Melangkah?
2: Iya, jadi ya kebetulan ini sih kami agak cukup berani gitu. Jadi mungkin komunitas baru ya gitu. Nah tapi kami nggak takut nih bikin apa ya, bikin kegiatan yang lumayan banyak gitu. Jadi kayak setiap Sabtu Minggu atau setiap hari libur gitu, kita coba bikin kegiatan gitu. Gitu sih. Dan ya ada di medsos kita ya, di @Bandung Melangkah gitu. Ada di Instagram.
0: Oh, Instagram Bandung Melangkah. Kalau medsos lainnya ada juga atau hanya Instagram aja dulu?
2: Sebenarnya ada di TikTok, cuman agak kurang, jadinya ya udahlah difokusin ke Instagram aja dulu gitu.
0: Oke, gitu. Berarti Sabtu Minggu jamnya?
2: Kalau untuk kegiatan sebenarnya kalau sekarang itu kita pecah jadi dua ya. Jadi ada yang memang warga tuh yang sukanya jalan-jalan di kota aja gitu. Ada yang emang butuh minat khusus nih, dia suka trekking ke gunung atau ke mana, curug gitu kan. Kita coba fasilitasi itu. Jadi kayak ya setiap Sabtu Minggu kita ada dua kegiatan yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan di kota sih biasanya kita start di jam 6 ya, kita titik di jam 6 di titik kumpul, habis itu briefing, pemanasan, nanti kita keliling kota gitu.
0: Iya. Berarti kurang lebih durasinya apa, tiap agenda tuh, tiap kegiatan kira-kira berapa lama tuh durasinya?
2: Kalau yang di kota sih sebenarnya relatif singkat ya. Jadi sekitar jam 10 sebenarnya sudah selesai gitu. Ya, kalau misalkan jam 10 ke atas ya mungkin apa ya, buat ngopi-ngopi atau ngobrol-ngobrol santai lanjutan gitu. Cuma kalau misalkan yang ke alam gitu, biasanya tuh bisa sampai sore gitu, sampai maghrib. Karena memang apa ya, cukup jauh juga, terus juga memakan waktu yang lama kan buat trekking dan lain sebagainya.
0: Oh baik, begitu. Jadi memang yang niat silaturahmi, cari temen, pingin sehat, santai gitu ya Kang ya, refreshing gitu ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Terus berikutnya, sama ini sih, sama ini juga sih Kang. Jadi kayak kita tuh melihat bahwasannya kalau misalkan kita lari atau bawa kendaraan, itu tuh kita tuh nggak terlalu memperhatikan sekitar kita kan. Jadi kayak ya udah, yang penting aku lari, aku sampai gitu kan. Terus habis itu kalau misalkan naik motor pun sama gitu. Nah, kita mau coba pendekatan kalau misalkan kita jalan kaki gitu, kita bisa lebih aware loh sama sekitar, kayak oh ternyata kota Bandung itu masih banyak orang yang buang sampah sembarangan gitu kan. Harapannya tuh ya warga-warga yang ikut jalan bareng kita tuh aware, terus habis itu kita coba apa ya, edukasi biar ya mengurangi hal-hal semacam itulah gitu.
0: Oh iya betul-betul, ramah lingkungan juga berarti. Nah berikutnya nih, adakah biayanya gitu kalau pengen join gitu, ikutan?
2: Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan ke apa ya, kalau misalkan ke alam itu biasanya tuh kita matok ke HTM ya, karena memang butuh transportasi, butuh biaya masuk, terus kemudian makan dan snack dan lain sebagainya gitu kan. Itu ada HTM-nya gitu. Terus kalau besaran HTM-nya sih beda-beda sih Kang gitu.
0: Okay.
2: Itu nanti di, kalau misalkan mau apa ya, mau kepo bisa dilihat di Instagram-nya aja gitu. Mungkin kalau misalkan ke alam HTM-nya berapa gitu. Besarannya berapa? Tapi kalau di kota itu biasanya ada yang emang apa ya, biasanya tuh kalau misalkan kita aktivasi kegiatan sama kafe gitu. Mungkin kafe ada yang minta apa ya, biasanya tuh kan semakin banyak kita ngundang orang gitu, semakin bagus kan.
0: Yeah.
2: Nah ada yang emang kalau misalkan kita butuh masa yang banyak gitu, ya udah kita coba buka gratis. Nah tapi ada nih, ada apa, kolom buat donasi. Jadi kalau misalkan dari warga itu ada yang nyumbang gitu, nah nanti kita balikin lagi. Jadi kayak oh dari warga ada yang nyumbang, nah kita coba beliin buat door prize atau beliin buat konsumsi gitu.
0: Baik,
2: jadi kayak ya muter tuh uangnya dari donasi mereka gitu kan. Sedapatnya berapa kita coba balikin lagi gitu.
0: Baik, keren sih itu. Kalau minggu juga sama, kira-kira agendanya sampai kira-kira sore juga maghrib gitu misalnya.
2: Kalau apa?
0: Kalau hari minggu kan tadi Sabtu dan Minggu agendanya, rutinnya biasa.
2: Iya, tapi kalau di kota sih sampai jam 10 aja gitu.
0: Oh.
2: Jadi kalau kita ada dua kegiatan ya. Ada yang kalau nama kita Urban Walk sama Nature Walk gitu kan.
0: Oh,
2: nah kalau Urban Walk itu ya dari jam 6 sampai jam 10 lah udah beres gitu.
0: Baik.
2: Tapi kalau yang ke destinasi mana, ke wisata mana gitu kan, itu waktunya beda gitu.
0: Siap, baik. Kang, terima kasih sudah bergabung di RRI Bandung.
2: Oh iya, sama-sama.
0: Ya. Pendengar, Anda bisa ikut mencari tahu ya informasinya seperti apa kegiatan dari Bandung Melangkah ini. Tadi sudah berbincang kita bersama Ketua Penggerak Bandung Melangkah, Kak Baim. Ternyata ini fleksibel, jadi silahkan bisa cari tahu dulu, bisa WA dulu, bisa DM ataupun inbox ya, tanya-tanya. Pengen gabung, malu, atau bisa ajak siapa, atau syarat dan ketentuan siapa, silakan. Lalu berikutnya kami akan hadirkan juga informasi dari tim Bandung Command Center sesaat lagi setelah lagu ini pendengar.

0: Ya, pendengar, berikutnya untuk melengkapi informasi Anda pada sore ini, kami sudah terhubung bersama tim dari Bandung Command Center yang akan menyampaikan informasi terkait lalu lintas, cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan informasi layanan 112, pendengar.
1: Bandung sore ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang Budi. Ya, bagaimana kabarnya nih, Kang?
2: Alhamdulillah sehat, Kang.
0: Iya. Untuk ya, informasi pertama, mungkin Kang lalu lintas dulu ya?
2: Oh, siap. Siap. Baik, kami informasikan sore ini dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Bandung. Pertama itu di titik Soekarno-Hatta Bubat ya, terpantau masih normal, tidak terlalu padat dari arah timur maupun dari arah barat, selatan dan utara. Dan untuk arah kota di daerah kota Bandung di bagian utara yaitu di Gerlong Upi terpantau sangat lancar untuk kedua arah. Dari arah kota Bandung maupun dari ke arah Lembang terpantau sangat lancar. Untuk arah barat yaitu di Kebon Kopi perbatasan Cimahi Bandung terpantau juga ramai lancar. Untuk Terminal Dago ke arah utara yaitu Tahura Bandung itu terpantau padat merayap. Tapi untuk arah sebaliknya ke arah Kota Bandung terpantau cukup lenggang. Dan untuk selatan di depan Kopo Bispark terpantau ini untuk kedua arah sangat lancar. Dan terakhir untuk di Bandung Tengah itu di Asia Afrika terpantau lancar. Begitu, Kang.
0: Siap, baik. Karena memang biasanya kalau hari Minggu itu berbeda dengan Sabtu. Sabtu lebih padat di mana-mana biasanya, Kang, ya?
2: Iya, betul.
0: Sabtu, Jumat, gitu. Baik, lalu lintas sudah. Berikutnya ke cuaca, Kang, silakan.
2: Baik, untuk perkiraan cuaca dari pantauan BMKG ada tanggal 7 Juni pada jam pukul 18.00 sampai 23.00 perkirakan cerah, Kang.
0: Baik. Ya. Cuaca cerah, betul. Sore dari siang sore juga terik tadi ya. Kalau betul. Untuk update harga kebutuhan pokok masyarakat sudah adakah, Kang?
2: Baik, untuk harga pokok di Kota Bandung, yang pertama itu di beras per kilonya ada di harga 14.500 per kilo, cabai merah di 80.000 per kilo, bawang merah di 49.000 per kilo, ayam broiler di 36 per kilo, daging sapi di 118.000 per kilo, dan terakhir di minyak goreng di 25.000 per liter. Itu.
0: Baik. Agenda pimpinan yang telah berlalu sudah ada juga kan hari ini?
2: Oh, untuk hari ini tidak ada agenda pimpinan, Kang.
0: Iya, baik. Terakhir, Kang, info layanan 112 kejadian.
2: Untuk laporan yang masuk ke 112 itu alhamdulillah belum ada laporan, Kang.
0: Baik, belum ada, alhamdulillah. Ya. Lancar, baik. Ya, terima kasih, Kang, sudah bergabung.
2: Sama-sama, Kang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yudhhiru 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man jaa bil haqqil mubin rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI dimanapun berada, yang senantiasa mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mari senantiasa kita terus meningkatkan potensi diri kita. Kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kita tingkatkan eksistensi kita ketika di dunia ini, karena sesungguhnya kita hanyalah sementara di dunia. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan an Sahl bin Sa'ad, dari Sahl bin Sa'ad qala jaa Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika datang Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baqal, lalu Jibril alaihi salam itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit, silakan engkau hidup sesukamu, fa innaka mayyit, sungguh kamu pasti akan mati. Wahbib man ahbabta fa innaka mufariqa, cintai siapa saja engkau cintai, sukai siapa saja engkau sukai, fa innaka mufariqa, sungguh engkau pasti mufariku, akan berpisah dengannya. Mau tidak mau pasti engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzibi, dan lakukan perbuatan apa saja, berbuatlah sesukamu apa saja, fa innaka majzibi, maka pasti Allah akan memberikan balasannya. Jika engkau melakukan kebaikan, engkau mendapatkan pahalanya. Jika engkau melakukan keburukan, engkau akan mendapatkan dosanya. Summa qala, kemudian Jibril melanjutkan perkataannya, ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail ma'izu istighna'uhu 'anil nas. Qiyamul lail wa'izu istighna'uhu 'anil nas. Wahai Muhammad, ketahuilah, sesungguhnya orang mukmin yang paling baik atau keutamaan dari seorang mukmin itu adalah ketika ia rutin melakukan qiyamul lail, salat malam, salat tahajud. Wa'izuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemudian kemuliaannya adalah ketika ia merasa cukup dari manusia. Artinya dia tidak tergantung kepada manusia, tidak berharap kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan juga para imam-imam yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, pada hadis ini menggambarkan bagaimana dunia ini sangat sementara. Kita diperintah oleh Jibril, silahkan hidup semaunya, tapi sesungguhnya ada saatnya akan mati, berpisah dengan dunia. Silahkan engkau cintai siapa saja dan apa saja, karena engkau pasti akan berpisah dengannya. Lakukan apa saja semau engkau, karena pasti engkau akan diberikan balasan. Dan orang yang mulia di kalangan kaum mukmin adalah yang rutin melakukan qiyamul lail dan tidak berharap kepada manusia banyak, atau tidak banyak berharap kepada manusia. Masyarul muslimin, pada garis bawah paling terakhir menunjukkan bahwa kekecewaan seseorang itu karena banyaknya berharap pada orang lain, semakin besar harapan seseorang kepada orang lain, sebesar itu dia telah menanam butir-butir kekecewaan. Dia telah menanam kekecewaan yang mungkin tertunda. Oleh karena itu, Jibril mengingatkan, jangan terlalu berharap pada manusia, berharaplah hanya kepada Allah. Oleh karena itu, sebaik-baik amal adalah ikhlas tulus melakukannya tanpa berharap apapun. Karena kalau berharap apapun kepada selain manusia, yang dia dapatkan adalah pasti kecewa. Mengapa? Karena manusia itu sifatnya pelupa. Dia suka lupa dengan jasa orang lain. Manusia itu sifatnya lemah,
dia tidak mampu memenuhi kebutuhan orang lain. Manusia itu terbatas, dia tidak bisa mengakomodir semua kepentingan teman, saudara, dan sekelilingnya. Dan sejujurnya manusia itu tidak memiliki daya dan upaya, melainkan ketika Allah berikan daya dan upaya, selebihnya Allah SWT yang bisa menentukan segalanya. Oleh karena itu, kita pertahankan harapan kita hanya kepada Allah SWT. Dan sungguh, orang yang hanya berharap pada Allah, niscaya dia akan dijauhkan dari kekecewaan, dia akan dijauhkan dari kerugian baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita hidayah, melimpahkan kepada kita barokah, dan juga memberikan kepada kita peningkatan ilmu dan wawasan, sehingga kita mampu istiqomah dalam kebaikan, mampu istiqomah berharap hanya kepada Allah SWT, dan mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang menghasilkan ketentraman, ketenangan, rahmat, dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridwanu inayya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya kuucapkan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim. Pesan dalam hadis ini memberikan pemahaman tentang pentingnya mengingat Allah dan merasakan kecintaan yang mendalam terhadapnya melalui ekspresi syukur, pengagungan, dan pengakuan atas kebesarannya.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar surat edaran di media sosial dan aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu yang padahal faktanya mah setelah Mamang cari dan Mamang kotek-tak itu teh bohong dan tidak benar. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengklarifikasi bahwa surat edaran yang beredar bukan dikeluarkan oleh instansi resmi. Surat tersebut menggunakan logo dan nama pemerintah daerah tanpa izin. Waduh, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkannya kembali. Kadeah, hawatos, ya sudah. Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak. Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Bandung sore ini.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup, terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana, dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
1: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu, baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu, karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku, baik itu memang produk jadi ataupun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern, dia sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya, tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkan ya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal, maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah, dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani saya pikir ini adalah saatnya begitu, kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.
2: Bandung sore ini.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
3: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
4: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame, dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Bandung sore ini.
1: Ya, pendengar masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung bersama Subina dan kami informasikan sesaat lagi nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung. Saya Subina pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Equinox merupakan fenomena astronomi yang terjadi ketika matahari berada di atas garis khatulistiwa. Kejadian ini berlangsung pada periodik dua kali dalam setahun, yakni 21 Maret dan 23 September 2024. Menurut BMKG, hal ini merupakan kejadian alamiah. Saat kejadian ini berlangsung, di luar bagian bumi hampir relatif sama, termasuk wilayah yang berada di subtropis utara maupun selatan. Kejadian ini pun sering dikaitkan dengan suhu udara yang dapat mencapai 40 derajat Celcius. Namun, faktanya, equinox tidak selalu meningkatkan suhu udara secara drastis. Dilansir dari laman Lavan, saat equinox terjadi, posisi matahari berada di garis ekuator. Equinox sendiri merupakan kejadian normal yang rutin terjadi. Ketika kejadian ini berlangsung, durasi siang dan malam di seluruh bagian bumi relatif sama. Kejadian equinox menyebabkan durasi siang dan malam terjadi hampir sama, yakni sekitar 12 jam di atas wilayah masing-masing yang dilalui. Kejadian ini memang akan meningkatkan suhu udara di Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsabil tahun pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Latsabil juga di daerah Pemkab ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bye. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan Bintang Kehormatan, pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini yang akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga
6: sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Perintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499, jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya, dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 7 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPJ 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh KBIH kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan terdengar di sana itu PPIH Debarkasi Solo bisa mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari Asrama Haji Dunuh dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually we celebrate every year the first week of
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu karena saya sudah travel di Turki banyak itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini itu dari telur, tomat sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulid Loli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin, sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nyarap Luiti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram37. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sonar 7,6 Pro 1 RRI di Bandung. Pendengar, saya Rana Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini. Hari Minggu 7 Juni 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, sajian layanan siaran keagamaan Mimbar Agama Katolik Anda simak hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.
2: Saudara-saudari pendengar yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran Kata Agama Katolik, persembahan Sanggar Pratikara Komsos Keuskupan Bandung dan Radio Republik Indonesia Bandung. Tema renungan hari ini, Kasihilah Sesamamu. Naskah oleh Yohanes de Brito, analisis naskah Octavianus Kana. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.
3: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan.

Saudara-saudari pendengar yang terkasih, kasihilah musuhmu. Tema ini diangkat dari rangkaian tema khotbah di bukit, di mana Yesus berbicara kepada para muridnya. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar bahwa dulu ada ungkapan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ini adalah suatu ungkapan yang sampai hari ini nampaknya masih berlaku dan tetap hidup di antara banyak orang. Dengan kata lain, kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Nafsu balas dendam itu begitu melekat dalam banyak orang. Merasa berbeda dengan orang lain, atau merasa sedikit tersakiti saja, maka akan terjadilah balas dendam yang barangkali lebih sadis. Hukum balas dendam ini masih merajalela di mana-mana. Namun ajaran Yesus sama sekali berbeda dengan ungkapan di atas. Yesus telah memberikan perubahan total dari mata ganti mata atau gigi ganti gigi, tetapi dengan ungkapan kasihilah musuhmu. Tentu saja, ajaran dan sekaligus ajakan Yesus tidak mudah diterima oleh banyak orang. Dalam ajaran Yesus untuk mengasihi musuh-musuh kita antara lain dengan mengatakan, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sekiranya ada orang yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila ada orang menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil dan lain sebagainya." Dengan kata lain, janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sikap mengasihi bahkan kepada mereka yang membenci kita sekalipun merupakan sikap dan tindakan Kristiani. Yesus menegakkan hukum kasih ini dan hendaknya hukum kasih ini menjadi dasar dan identitas kita para pengikutnya. Hukum kasih ini hendaknya menjadi ciri khas dan keutamaan sebagai seorang beriman. Hukum ini bahkan melampaui batasan-batasan logika manusia, yaitu mengasihi tanpa balas jasa, memberikan kasih untuk siapapun, bahkan terhadap musuh sekalipun. Kita bisa meneladan apa yang dialami dan dilakukan Yesus ketika selalu berhadapan dengan kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kaum Farisi dan kawan-kawan itu adalah orang-orang yang penuh kebencian dan iri hati terhadap Yesus, dan sangat sulit mengubah pemikiran, sikap, dan perilaku mereka terhadap Yesus. Mereka merencanakan sebuah komplotan untuk membunuh Yesus agar tidak lagi menjadi batu sandungan bagi mereka. Upaya-upaya memojokkan serta menjebak Yesus beberapa kali terjadi, seperti dikisahkan dalam Injil. Pada waktu mereka pada akhirnya berhasil menyalibkan Yesus di Bukit Kalvari, dari atas kayu salib itu, Yesus menunjukkan
bagaimana seharusnya kita mengasihi dan mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hati Yesus hanya berisikan cinta kasih, tidak ada hal lain. Walaupun ketika menanggung penderitaan yang paling buruk yang dapat menghantam seorang pribadi misalnya, cinta kasih semacam itu menyembuhkan kita dan membasuh bersih dosa-dosa kita. Penyembuhan penuh pengampunan. Inilah yang diajarkan oleh Yesus dari atas kayu salibnya. Cinta kasih berlimpah Yesus dari atas kayu salib inilah yang sungguh menyembuhkan luka-luka dunia. Dosa merampas cinta kasih dari diri kita, sehingga kita menyalahkan orang lain dan menolak untuk mengampuni orang lain. Tetapi sebaliknya, Allah tidak pernah menyerah memberikan kasih atas pemberontakan manusia yang telah diciptakannya menurut gambar dan rupanya sendiri. Allah mengutus Putra Ilahinya Yesus untuk memulihkan kasih yang menyembuhkan itu bagi kita. Yesus mengajar kita, tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati.

saudari pendengar yang terkasih. Dalam kehidupan bersama, di tengah pelbagai persoalan dan kepentingan, perintah kasih ini selalu aktual. Manusia dengan segala dinamikanya hidup bersama yang lain setiap waktu. Bukan tidak mungkin ada persoalan, konflik, dan permusuhan serta dendam dalam relasi dengan sesama. Hukum kasih dari Yesus adalah tawaran dalam menciptakan harmoni dan relasi cinta dengan sesama. Yesus dengan ajaran barunya untuk mengasihi sesama dimaksudkan agar di dunia ini tercapai damai sejahtera. Agar setiap orang menuju sempurna sebagaimana kehendak Bapanya. Dari ajaran hukum kasih Yesus itu, kita sebagai pengikut-pengikutnya dituntut untuk melakukan lebih daripada yang biasa dilakukan orang lain. Membalas orang yang menyakiti kita merupakan hal yang biasa dilakukan orang lain. Tetapi kita dituntut untuk berbuat lebih daripada itu. Tidak membalas perbuatan jahat orang lain kepada kita pun bukan merupakan sikap yang langka. Dan kita pun dituntut untuk bersikap lebih dari itu. Terhadap mereka, kita bukan hanya tidak membalas perbuatan jahat itu, tetapi juga mengampuni, mendoakan, dan menyatakan berkat atas mereka. Inilah kesempurnaan yang diharapkan oleh Yesus. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, untuk menjadi sempurna, paling tidak kita bisa mengupayakan cara berpikir Tuhan. Artinya, kita berani melampaui apa yang diyakini dan dihayati orang pada umumnya. Manusia menganut prinsip membalas kebaikan dengan kebaikan, yaitu tindakan kebaikan diimbangi dengan kebaikan. Hal ini terlalu kecil dan bukan tipe sempurna untuk pengikut Kristus, apalagi jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Menjadi sempurna juga bisa diupayakan dengan bertindak seperti Tuhan, yaitu bertindak untuk menggandakan kasih kepada semua orang. Disinilah kita diajak Yesus untuk bertutur sapa dan melandasi perbuatan dengan kasih. Bahkan terhadap orang atau pihak-pihak yang memusuhi dan membenci kita. Yesus menghendaki agar kita bisa mengasihi secara sempurna, sama seperti Allah Bapa yang memberikan matahari dan hujan tidak hanya untuk orang-orang benar dan baik saja, melainkan juga untuk orang yang tidak baik dan tidak benar. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, sesungguhnya akar dosa itu ada di dalam hati. Kita harus mencabut akar dosa itu, agar kita dapat sungguh-sungguh mengasihi dan mendoakan semua orang dengan hati damai, bahkan yang menjadi musuh-musuh dan mempersulit hidup kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Amin.

0: Selanjutnya pendengar, Anda akan menyimak sajian drama radio dengan judul Tersesat.
1: Katanya kampung Nyingcet yang ada di sekitar pesisir selatan terkenal dengan makam keramat dan keangkerannya. Saya jadi penasaran, ingin sekali ke sana. Tapi sama siapa ya? Karena gak ada kenalan, apalagi saudara yang tinggal di sana. Apa ada kendaraan umum yang menuju ke sana ya? Ah, gimana nanti sajalah. Masa gak ketemu, toh bisa bertanya.

0: kek. Kakek, biasanya rokok kretek.
1: Kalau kretek mah nggak ada, kek. Adanya juga ini.
0: Kakek maunya kretek, anak muda.
1: Oh ya udah tuh, kek. Saya beli dulu ya.
0: Oh, nggak usah kalau nggak ada.
1: Maaf ya, kek. Saya teh nggak punya rokok kretek.
0: Nggak apa-apa. Anak muda mau kemana?
1: Saya mau ke kampung Nyingcet, kek.
0: Mau apa ke sana?
1: Cuma mau berziarah aja, kek. Kira-kira saya teh harus naik apa ya, kek, ke sana?
0: Anak muda, kamu bisa naik bis. Bilang saja mau ke kampung Nyingcet.
1: Oh iya, kek. Makasih ya, kek.
0: Sebentar, anak muda. Di sana kamu harus hati-hati karena banyak sekali pantangannya.
1: Pantangan apa, kek?
0: Anak muda, tidak boleh berkata sembarangan. Jangan sombong yang sifatnya menantang.
1: Oh, cuma itu.
0: Itu hanya salah satu saja.
2: Oh, kemana, dek?
1: Saya mau ke kampung Nyingcet, Mang.
2: Kebetulan bis ini lewat ke daerah situ. Silakan naik, dek.
1: Makasih, Mang. Kek, kakek. Kemana kakek tadi paginya ya? Perasaan cepet banget.

0: Neng, ini kursi teh kosong.
1: Kosong, Kang.
0: Boleh saya teh ikut duduk di sini?
1: Boleh, Kang. Gak ada yang larang.
0: Bisa aja sih, Neng, mah. Punten ya, Neng.
1: Iya, Kang. Gak apa-apa.
0: Oh iya, Neng mau kemana?
1: Saya mau pulang, Kang.
0: Pulang kemana, Neng? Emangnya dari mana, Neng, teh asalnya?
1: Saya dari Kampung Nyingcet, Kang.
0: Kampung Nyingcet?
1: Iya, Kang. Kenapa?
0: Oh, gak apa-apa, Neng. Kebetulan, saya juga mau ke kampung itu.
1: Oh.
0: Katanya di sana ada makam keramat. Jadi saya cuma mau ziarah, Neng.
1: Oh, Akang mau ziarah?
0: Iya. Katanya angker ya?
1: Lihat aja nanti, Kang.
0: Wih, siap, Neng. Eh, ngomong-ngomong, kita belum kenalan nih. Neng namanya siapa? Saya Asep.
1: Saya Yanti, Kang.
0: Cantik juga ya dia. Walaupun orang kampung.
1: Kok Akang ngelihatnya begitu?
0: Oh, enggak, Neng. Neng teh asli dari Kampung Nyingcet. Ada juga ya yang cantik.
1: Ah, Akang mah.
0: Habisnya, Neng Yanti cantik sih. Mau dong.
1: Mau apa, Akang? Ih.
0: Mau nemenin atuh, Neng.
1: Siapa juga yang mau ditemenin?
0: Bercanda tuh, Neng. Jangan serius-serius.
1: Udah, ah.
0: Iya, cantik. Ngomong-ngomong, berapa lama perjalanan ke sana ya, Neng?
1: Lumayan lama, Kang.
0: Waduh.
1: Kenapa, Kang?
0: Nggak bisa 24 jam gitu. Biar lebih lama lagi barengnya.
1: Ah.

0: Kita sudah sampai, Kang. Kita turun.
1: Rasanya cepet banget ya. Padahal masih pengen bareng.
0: Cepet gimana, Kang? Ini saja sudah malam.
1: Iya ya. Neng, di sini ada penginapan nggak?
0: Di sini mah nggak ada penginapan, Kang.
1: Waduh, gimana ya? Saya harus nginep di mana ini?
0: Nginep di rumah Yanti aja tuh, Kang.
1: Waduh, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Emang nggak apa-apa gitu kalau Akang nginep?
0: Nggak apa-apa, Kang. Memangnya kenapa?
1: Wah, asik dong nih, Neng.
0: Udah tuh, Kang. Jangan ngeres mikirnya.
1: Kok jalannya gelap gini ya, Neng? Gak ada jalan lain?
0: Gak ada, Kang.
1: Oh, waduh. Mana kanan kiri? Hutan lagi.
0: Kenapa, Kang?
1: Gak apa-apa, Neng.
0: Akang takut.
1: Enggak lah, saya mah bukan penakut. Apa sih yang harus ditakutin?
0: Nah, ini rumah Yanti, Kang.

0: Adem.
1: Masuk, Kang.
0: Iya, Neng. Makasih ya, Neng.
1: Akang tidur di kamar depan ya.
0: Kenapa suasananya kerasa aneh ya? Bulu kuduku merinding.
1: Kenapa, Kang?
0: Enggak apa-apa, Neng.
1: Sana tidur, Kang. Udah malam.

luas, adem. Tapi kenapa gak bisa tidur ya? Padahal mata ini udah ngantuk banget. Jam berapa sekarang? Waduh, udah jam 1 lebih. Suara apa itu? Ih, ngeri, menakutkan. Ah, itu cuma perasaan saya saja. Saya mah tidak takut. Pokoknya saya tidak takut. Kenapa jadi gelap gini? Kemana rumah Neng Yanti nih? Ih, kok berubah jadi hutan ya? Oh, ini makam siapa? Apa ini makam keramat itu? Apa yang harus aku lakukan ini?

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Bergerak kembali menemani Anda sajian ngobras, ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRI Bandung. Dan malam hari ini Rana akan berbincang dengan komunitas Semut Foto KSP Road to 14 tahun KSF Anniversary. Dan bersama dengan Teh Rini dan Teh Tia, malam hari ini Rana di ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Teh Rini, Teh Tia, Damang, sehat?
2: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Datang lagi.
0: Ini berarti kita ketemu terakhir di udara, di studio tahun kemarin?
2: Betul, tahun kemarin.
0: Setahun gak kerasa ternyata ya.
2: Udah mau ulang tahun lagi.
0: Ini ulang tahun yang kedua kalinya setelah bertemu dengan saya terakhir waktu itu?
2: Ya, sekarang yang ke-14, kalau tahun kemarin ke-13.
0: Mantap. Di mana tuh rencananya?
2: Rencananya di Podomoro Park Bandung.
0: Mantap. Teh, untuk banyak pendengar kita, ada beberapa pendengar kita yang mungkin baru mendengarkan yang belum tahu komunitas Semut Foto adalah komunitas yang apa, Teh?
2: Jadi kebetulan kan saya ditemenin nih senior ya.
0: Mantap.
2: Sama member senior. Jadi komunitas Semut Foto itu komunitas fotografi ya. Yang sifatnya nirlaba, non-profit. Jadi member tidak dikenai biaya apapun.
0: Okay.
2: Betul nggak Katia?
3: Iya, benar banget.
0: Kecuali kalau ke kafe mungkin ya bayar sendiri-sendiri.
3: Nah, ya, kecuali jajan sendiri.
0: Jajan sendiri kalau itu. Terus gimana nih?
2: Jadi KSF itu berdiri 14 tahun yang lalu ya. Mm-hmm. 14 tahun yang lalu tanggal 30 Juni itu didirikan oleh Bapak Nugraha bersama dengan Bapak Rifan Mulyawan waktu itu, okay. Tanggal 30 Juni tahun 2012.
0: Okay.
2: Nah, seiring berjalannya waktu, sekarang member kita itu udah sekitar 800 orang.
0: Dari yang awalnya?
2: Dari yang awalnya saya pertama masuk itu ada sekitar berapa ya? 300-400 lah.
0: Awalnya itu udah segitu banyaknya.
2: Betul.
0: Sekarang 800 deh.
2: Iya.
0: Tercatat semana tuh, se-Bandung Raya, se-Kota Bandung, atau se-Jawa Barat?
2: Hampir seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia, 800 member.
2: Betul.
0: Dan untuk yang di ulang tahunnya sekarang, berapa banyak kira-kira yang hadir?
2: Biasanya kita sekitar berapa?
0: Kolaborasi juga
2: 100
0: kan ya?
2: Ya.
3: Ada 100 biasanya.
0: Ada kolaborasi nggak
3: ya
0: dengan komunitas yang lain?
2: Nggak ada.
0: Nggak ada?
2: Jadi paling kita selalu mengundang. Jadi komunitas fotografi yang ada di Bandung kita undang semuanya gitu.
0: Tapi bentuknya bukan kolaborasi?
2: Bukan.
0: Hanya undangan saja?
2: Betul.
0: Oke,
2: baik. Paling kolaborasinya dengan yang di luar fotografi gitu, dengan komunitas budaya.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Rencana di yang ulang tahun sekarang ada apa aja nih?
2: Kebetulan konsep untuk tahun ini itu lintas keberagaman.
0: Oke.
2: Ya. Jadi sesuai dengan kondisi di KSF itu sendiri, ya katanya ya.
3: Iya betul.
0: Tapi katanya untuk kemudian bisa menjaga flow ini tidak berubah dari tahun ke tahun, karena kan tahun kemarin ada, sekarang ada, dan kedepannya harus tetap ada. Ngejaga flow itu gimana tuh? Karena kan ya mungkin dengan segala kesibukannya, ini yang sekarang tanggal berapa nih rencananya?
2: Insya Allah kalau nggak ada halangan itu, malah tahun ini baru pertama kali kita ngadain 2 hari.
0: Di mana? Di mana tanggal? Di tanggal berapa?
2: 28 Juni sama 5 Juli.
0: Kenapa terpisahnya agak jauh?
2: Ya, bisa diibaratkan tanggal 28 Juni itu pre-eventnya. Gitu. Jadi nanti ada lomba foto selfie tapi sambil fun walk bersama keluarga jalan santai. Kayak gitu. Terus di tanggal 5 Julinya itu acara puncaknya. Kayak gitu.
0: Tapi di tempat yang sama.
2: Di tempat yang sama. Cuma areanya berbeda ya.
0: Dengan orang yang sama juga, yang 100 orang itu?
2: Beda dong.
0: Atau dibuka untuk umum?
2: Dibuka untuk umum.
0: Dua-duanya?
2: Betul.
0: Oke. Dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Rencana kalau yang tanggal 28 Juni itu jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Kalau yang 5 Julinya itu sekitar jam 7 sampai jam 4 sore.
0: Oh, lebih lama?
2: Betul.
0: Kenapa tuh? Oh, karena acara
2: karena
0: puncak?
2: Karena kontennya, acara puncak kontennya lebih banyak.
0: Nanti dia sebagai apa nih di kesempatan nanti?
3: Sebagai jadi peserta.
0: Konsumsi katanya ya, konsumsi ya.
3: Yang mengkonsumsi ya makanan-makanan dan minuman-minuman.
0: Bagian hawk band berarti ya. Yang kalau sampai jadi pelatihkan bengkung
3: iya,
0: gitu.
3: Bener.
0: Oh, oke.
3: Tim hura-hura gitu.
0: Bener.
3: Ya.
0: Bener.
3: Gitu.
0: Tapi yang sekarang lebih banyak yang aktif cowok atau cewek nih untuk yang kegiatan ulang tahun sekarang?
3: Sebenarnya cowok cewek lumayan
0: seimbang, ya?
3: Seimbang sih. Cuma kalau dari pengalaman saya ya, dari awal nih ikutan KSF, awal-awal memang wah fotografi tuh biasanya cowok banyak memang.
0: Tuh.
3: Taunya makin kesini tuh para wanita-wanita ini mm-hmm. banyak juga yang berkecimpung di dunia fotografi dan ternyata jago-jago gitu.
0: Kenapa saya nanya demikian? Karena ya kita ketahui yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini, sampai saat ini masih bertahan bahwa image fotografi itu adalah
2: laki-laki.
0: Cowok.
3: Iya,
0: ditambah
3: betul.
0: Perempuan dengan segala kegiatannya, bukan
3: iya.
0: tidak berkompeten. Kalau kompeten udah itu tergantung kepintaran dan kecerdasan ya. Ini tapi kesibukan yang kita obrolin. Tapi so far menurut Tia, imbang cewek dan cowok?
3: Imbang.
0: Umurnya yang sekarang nih?
2: Range-nya.
0: Nah, kenapa saya nanya umurnya berapa? Takutnya ada pendengar kita yang mungkin mau datang disebutkan, aduh ngora teuing, aduh kolot teuing gitu. Gimana tuh?
2: Ya itu sesuai dengan konsep kita lintas keberagaman. Jadi di KSF itu lintas usia, lintas budaya, lintas profesi dan sebagainya serba lintas gitu. Itu range umurnya itu dari anak SMA. Anak SMA umur berapa ya? Anak SMA tuh ya, 17 ya,
3: 16-17.
2: Sampai yang paling tua itu sekitar 80-an.
0: Karena mungkin ya, mungkin dengan saat ini semakin berkembangnya media, apalagi AI, itu kan jadi apa ya namanya, jadi tolak ukur untuk semana kita kreatif. Mungkin bisa terbukti gak di acara nanti? Untuk membantahkan argumentasi itu bahwa fotografer sekarang bersanding dengan AI, bisa dibantahkan gak dengan acara nanti? Karena mungkin AI gak bisa bikin event ya.
2: Ya, kalau menurut saya tuh AI itu hanya alat bantu ya, cuman alat bantu aja. Tetap aja sih kembali ke kemampuan kita, skill kita gitu.
0: Tadi ini sekarang masih ketua nih.
2: Iya. Begitulah.
0: Kayaknya sampai 20 tahun ke depan kayaknya ya, kayaknya.
3: Ketua sepanjang masa deh.
0: Sepanjang
3: kayaknya.
0: Masa deh kayaknya. Oke, berikan kita akan ngobrolin nanti acaranya tanggal berapa tuh, 27 ya?
2: 28 Juni.
0: 28 dan tanggal 5 Juli. Sesaat lagi kita ngobrolin tentang persiapannya apa aja. Jangan kemana-mana, tetap bersama kayak beringin Pro 1 RD Bandung.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil. Luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita, termasuk ekonomi lokal, dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah, dan juga permainan yang seru. Momen-momen seperti itu selalu membekas dan menjadi cerita dari tahun ke tahun yang terus dikenang bersama kita semua, di keluarga, teman-teman, di masyarakat luas. Saya berharap pada Piala Dunia 2026 nanti kembali menghadirkan keseruan, inspirasi, dan semangat juang serta mempererat kebersamaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, sajian Ngobras tidak hanya kami siarkan melalui 97,6 FM Pro 1 Radio Bandung, tapi juga Anda bisa menyimak siaran langsung di live TikTok kami, RRI Pro 1 Bandung, bersama dengan komunitas Smooth Moto atau KSP, dengan KSF, komunitas Smooth Foto ya, bersama dengan Teh Rini dan juga Teh Tia di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Sampai ke Teh Tia, kira-kira apa yang membedakan menurut kacamatanya Teh Tia dengan tahun sebelumnya, anniversary yang sekarang? Karena kan mungkin dari segi waktunya beda, durasinya juga untuk pertama kalinya 2 hari, atau mungkin mau ngundang Mahalini, Ahmad Dhani, atau Hoseleng, atau itu juga nggak tahu ya. Mungkin, atau apa yang membedakan dengan tahun sebelumnya?
2: Iya, ini ya tahun sebelumnya kan cuma 1 hari ya Terin ya.
3: Betul.
2: Nah kalau sekarang ya itu 2 hari. Jadi ya lebih fun sih menurut aku. Terus udah gitu
3: lebih meriah.
2: Oh iya pasti, meriah sih pasti.
0: Isinya apa yang membedakan isinya tuh?
2: Ya itu yang tadi Terini bilang, kita fun walk sambil selfie. Sebelumnya
0: itu tahun kemarin gak ada tuh?
2: Belum. Sebelumnya kita gak ada selfie-selfie. Pasti ya ke arah model atau gimana gitu. Nah kalau sekarang kan fun walk ya, sambil jalan sama family gitu. Karena kadang-kadang kan kalau kita ada event, ya keluarganya ya cuma ya duduk di samping apa gitu. Nah ini kan bisa menikmati bareng-bareng.
0: Tahun kemarin ada kari selfie-nya, cuman sukanya sih gitu.
2: Gitu, jadi bareng-bareng sama family, terus kita bisa selfie, nah itu. Okay. Jadi bisa menarik banyak orang lah gitu.
0: Karena mungkin bisa dimulai dari hal sesimpel selfie, tapi jadi kegiatan yang menyenangkan.
2: Iya.
3: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Karena gini, fotografer kan selalu fotoin orang. Nah kadang-kadang fotografer itu juga butuh, sendiri juga pengen difoto dong gitu. Sekarang keberadaannya di ini gitu, dimunculkan, boleh selfie nih fotografer gitu.
0: Tapi katanya selfie teh kurang paripurna dari segi kamera. Kalau kamera depan handphone apapun, ICRS no awis mah gitu nya.
2: Yeah.
0: Untuk yang ya pada umumnya gitu, maksudnya secara kamera kan kurang paripurna. Jadi apa yang menjadi kriteria penilaiannya nanti?
2: Nah itu kembali ke Ibu Ketu.
0: Gimana tuh Ibu Ketu?
3: Masih rahasia ya, cuman ya, yang pasti nanti penilaiannya itu pada keserasian gitu kan, kekompakan. Terus nanti rencananya tuh karena ini konsepnya lintas keberagaman, kita ngambil lintas keberagamannya budaya. Jadi nanti diusahakan si peserta itu memakai kostum
0: adat
3: Nusantara. Dari mereka berasal gitu, kalau bisa gitu. Tapi
0: kalau
3: yang simpel.
0: Semuanya dari Bandung gitu.
3: Nah itu.
0: Jadi,
3: pokoknya bebas ya, simpel gitu. Jadi nggak terlalu ribet. Kayak misalkan kalau dari Bali nih, kita pengen pakai Bali gitu. Cukup pakai udang aja.
0: Perkiraan gitu. Banyak yang ikutan tahun ini dari luar Jawa Barat.
3: Kemungkinan banyak. Soalnya patokannya tuh di tanggal 10 Mei kita tuh ke Baduy sampai 3 bis.
0: Oke.
3: 10 Mei itu. Kebetulan ada suatu komunitas, dia hobi, bukan komunitas ya, cuman grup seneng-seneng foto.
0: Di mana
3: gitu.
0: Tuh?
3: Kenapa?
0: Di mana tuh?
3: Di Bandung.
0: Oke.
3: Okay. Dia seneng foto tapi belum pernah tergabung di komunitas manapun. Hobi foto gitu. Okay. Terus kebetulan pas KSF ngadain, mereka ikut hampir 2 bis. Gitu. Jadi sekarang mereka tuh respect gitu untuk kegiatan-kegiatan KSF. Jadi kemungkinan lebih rame.
0: Oke. Karena mungkin banyak juga teh yang di luar sana tuh nunggu atau mungkin bahkan nyari kemana ya, kayak nggak punya wadah. Nah, dengan adanya KSF ini, kayak kalau orang Bandung bilang mabong bolongan gitu ya. Nah ada cene gitu. Tapi so far ada setahun belakangan teh ada yang masuk dan baru gitu atau banyak?
3: Banyak.
2: Oh, banyak. Banyak banget.
0: Nah rata-rata yang masuk tuh mereka berdasarkan apa? Pengen ada teman, pengen nyari ilmu baru, atau explore aja, atau gabut aja? Biasanya karena apa tuh motivasinya?
3: Biasanya berawal dari, kan kalau kita kegiatan event apapun selalu terbuka untuk umum. Okay. Nah dimulai dari situ gitu. Mereka ikut, terus tertarik, jadi join. di grupnya KSF.
0: Tapi katanya bagaimana meyakinkan mereka? Karena kan komunitas teteh, komunitas kita nih KSF ini adalah apa namanya ya, incomeless gitu, nggak ada pemasukan. Nah, gimana meyakinkan mereka untuk nyaman dan menyenangkan? Atau mereka cari sendiri?
3: Apanya tuh?
0: Kesenangan dan kemenyenangannya itu.
3: Jadi itu ya alhamdulillah sih, ini pertanyaan yang keberapa kali gitu ya. Pada nanya nggak ada uang kas tapi kok bisa jalan gitu. Malah
0: gimana tuh
3: kita sebulan sampai ada yang 5 kali kegiatan gitu.
0: Apa aja tuh 5 kali kicau mania atau
3: jadi kegiatan kita tuh kan ada yang kegiatan mandiri ya gitu kan. Jadi agenda kita gitu misalkan hunting foto, terus udah gitu ada yang kolaborasi dengan pihak lain. Kayak gitu.
0: Oke.
3: Jadi dari iuran ya biasanya. Jadi kalau misalkan kita ada lomba foto nih, minimal ada iurannya. Kalau kayak gitu, terus misalkan ada workshop, nah itu diambil dari situ.
0: Oh, jadi tidak dari membernya.
3: Betul.
0: Oke, tapi selalu aman nggak teh secara kebutuhan tertutupi nggak?
3: Insya Allah aman.
0: Karena mungkin di support juga kali ya dari apa namanya sponsor minuman kucuk-kucuk Hotahe misalkan.
3: Betul,
0: atau
3: ada.
0: Oh, yang gitu-gitunya ada tuh.
3: Ada.
0: UMKM dilibatkan nggak teh?
3: Dilibatkan.
0: Oh, karena ada. Itu sih biasanya yang lumayan bikin ramai itu teh, kayak dari depan teh tampaknya teh tampak heboh gitu jika pesta Indosiar. Tapi apa teh yang belum disiapkan sejauh sampai hari ini di tanggal 7? Apa yang masih belum? Ini belum nih gitu.
3: Apa ya?
0: Apa ya? Apa dong?
3: Udah sih.
0: Udah semuanya nih?
3: Udah. Jadi misalkan beberapa persen lah misalkan bagian ini, contoh misalkan persiapan untuk konsumsi gitu, udah sekian persen. Persiapan untuk modelnya sekian persen, untuk wardrobe-nya sekian persen. Jadi udah semua tapi baru sekian persen gitu.
0: Dan finalnya adalah kapan tuh?
3: Finalnya di H-7 atau H-14.
0: Oke, baik. Gitu. Dan untuk yang tahun ini teh, kalau misalkan ada apa namanya, ada yang baru kan tadi ada beberapa tuh kayak 2 hari, kemudian juga ada lomba selfie, ada musik-musik gitunya nggak?
3: Selalu.
0: Hari kedua tuh berarti?
3: Hari kedua.
0: Yang tanggal 5
3: Juli.
0: Oh, apa tuh? Ada apa tuh?
3: Ya biasanya ya buat hiburan aja sih, ada live musik kayak gitu gitu kan. Kan sekarang lintas keberagaman,
0: ya.
3: Jadi mungkin lagunya tentang ya lagu-lagu daerah
0: Nusantara mungkin ya,
3: itu kan Nusantara kayak gitu.
0: Selingin dangdut kali ya, kali ya.
3: Tadi Kicomania mau nyanyi.
0: Kicomania lagi aja, Teh Tia. Gimana milih waktunya teh? Karena kan ya pertama Pak wanita, kedua ini bukan event kecil, ketiga gak mungkin gak pulang malam, pasti pulang malam. Gimana ngebaginya tuh teh? Karena mungkin ada komunitas atau pendengar kita yang mau gabung ketika dengar komunitas TT atau komunitas KSF, jadi mempertimbangkan skala resiko mau atau enggak ikut atau enggak berani atau enggak tuh biasanya. Nah ini gimana ngebagi tips ngebagi waktunya untuk berkomunitas tapi tanggung jawab tidak hilang?
2: Ya sebenarnya kalau kegiatan KSF tuh selalu weekend ya. Kebanyakan weekend, kalau nggak Sabtu, Minggu gitu. Jadi kalau kita bagi waktu sih menurut aku bisa ya. Karena kan biasanya weekend kita yang kerja sih libur,
0: aman-aman
2: yang sekolah
0: aja
2: juga
0: ya.
2: Aman. Jadi kebanyakan memang yang kerja bisa ikutan, yang sekolah-sekolah juga bisa ikutan gitu. Jadi
3: apalagi yang pengangguran.
2: Pengangguran apalagi
0: yang
2: itu
0: sepisan, udah mantap ya, gitu. Oke. Ada
2: terus,
0: ini gak?
2: Kalau hari biasa, ada event nih dalam waktu dekat juga di hari biasa. Nah itu tuh dari siang sampai malam. Jadi yang siang mau ikut ya monggo gitu. Ya yang malam
3: yang masih gawe, kerja bisa malam.
2: Boleh.
0: Kalau yang gak mau dipaksa.
2: Dijadiin model.
0: Oke. Kalaupun ada ajakan, gimana mengajak, silakan teh ajak pendengar kita untuk datang di acara tanggal 28 dan juga tanggal 5 nanti. Cok, boleh lewat Instagram mungkin atau Facebook mungkin, mangga silakan.
3: Jadi bagi yang tertarik ya mengikuti kegiatan kita di tanggal 28 Juni dan 5 Juli, bisa lihat di Instagramnya Komunitas Semut Foto, yaitu @komunitassemutfoto, atau di Facebooknya Komunitas Semut Foto namanya.
0: Karena tidak hanya di Instagram pasarnya ya, di Facebook juga banyak ya.
3: Betul.
0: Oh, di Bandung, di Bandung, di Indonesia ini paling banyak di daerah mana teh? Daerah Bandung.
3: Udah pasti.
0: Oke, mantep banget. Kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp di segmen ketiga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRD Bandung.

padamu. Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di segmen terakhir pendengar Ngobras Ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung masih dengan teman-teman dari KSF, komunitas Smooth Photo.
4: Bandung malam ini.
3: Teteh, untuk yang tanggal 5 ini kondimennya apa? Karena kan lebih seru, jauh lebih banyak kan. Apalagi ini dibikin 2 hari, berarti hari keduanya disiapkan sebegitunya. Apa aja tuh yang harus, yang akan diadakan di tanggal 5-nya, Teh?
5: Biasanya tuh di acara puncak tuh, kalau seperti tahun-tahun yang lalu tuh kayak workshop, lomba foto itu pasti ada, live musik itu pasti ada gitu. Sekarang tambahannya fashion show ada gitu. Cuman sekarang yang unik itu kita fashion show-nya bukan di indoor, tapi di jalanan.
3: Di jalanan?
5: Iya. Duh, ini jadi rahasia, jadi dibuka di grup juga belum tahu.
3: Jadi kayak Citayam Fashion Week ini ya. Terus gimana deh?
5: Yang namanya fashion show on the road. Gitu.
3: Start jam?
5: Jam 7 pagi.
3: Sampai.
5: Jadi kita ngambil traffic sih. Kan kebetulan di situ area untuk lari pagi juga.
3: Jadi hari biar apa tuh keren. Tanggal 5 tuh?
5: Hari Minggu.
3: Hari Minggu, oke. Terus?
5: Terus yang uniknya itu satu, kita ada fashion show on the road. Terus yang keduanya itu kita ada stand up comedy.
3: Wih, mantap.
5: Yang belum pernah ada di komunitas manapun.
3: Oke, stand up comedy itu lombanya?
5: Bukan.
3: Tampilannya?
5: Betul, tampilannya.
3: Boleh disampaikan konten. Hari ini gak siapa komikanya?
5: Namanya tuh
3: dari Bandung?
5: Andriana.
3: Andriana atau Andriano Kolbi?
5: Andriana deh kalau gak salah. Andriana.
3: Karena ada komika, ada stand up comedy namanya Andriano Kolbi.
5: Bukan.
3: Oh, bukan Andriana. Ya? Oh, dari mana tuh?
5: Bandung.
3: Oke. Nah, selain itu ada lagi deh.
5: Apa ya? Paling nah itu terus satu lagi yang menarik tuh. Jadi sekarang kita benar-benar melibatkan keluarga gitu. Jadi Podomoro memfasilitasi kita dengan area clubhouse-nya. Ada kolam renang, tempat biliar, dan olahraga lainnya.
3: Wah, itu heboh banget tuh.
5: Betul. Jadi beres acara tuh ya udah gitu, kalau misalkan yang bawa anak, kebetulan sana ada kolam renang dewasa, ada kolam renang anak-anak, silakan gitu. Terus yang mau biliar silakan.
3: Difasilitasi ya.
5: Betul.
3: Oke. Teh, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp dan juga TikTok, kita akan sampaikan dan silakan. Ada lagi yang mau disampaikan?
5: Paling itu aja ya. Pokoknya tahun ini lebih meriah, lebih banyak kontennya, beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya.
3: Oke,
5: pokoknya siap. Rugi kalau yang nggak datang.
3: Betul, saya juga kayaknya nih
5: mau ya
3: nggak datang sih kan. Bekerja gitu. Ada dari WhatsApp dulu Teh, dari Tenopa di Karangnunggal. Kang Rana, kakak-kakak dari KSF, kalau mau gabung gimana caranya, apa bedanya, dan kemudian awalnya gimana? Wow, awalnya panjang banget ya. Ini aja deh, kalau mau gabung gimana caranya, dari situ aja dulu.

0: cari ini aja, cari spot yang bagus. Hmm. Terus udah gitu kalau misalnya
1: pencahayaan juga ya,
0: Teh. Oh iya, pencahayaan itu udah pasti. Cuma ya kalau misalnya memang cahayanya lagi nggak mendukung, sebenarnya pakai handphone juga oke sih. Hmm. Cuma mungkin kita ada sedikit perlu edit-edit dikit lah.
2: Agak repot ya. Lightroom-nya gitu. Harus premium ya. Yeah.
0: Tapi Snapseed juga bisa kok.
2: Oh ya?
0: Iya.
2: Free. Oh, oke, siap. Ada Teh Lestari di Bandung kah, hunting bareng Smooth Photo tuh biasanya ke spot Bandung yang hidden gem gak sih katanya? Penasaran hunting tempat-tempatnya katanya.
1: Jadi hunting foto kita itu bukan cuma Bandung aja ya, Jawa Barat dan sekitarnya, terus di luar Jawa Barat juga. Pokoknya kalau KSF bikin hunting foto itu pasti banyak yang mengekor, banyak yang ngikutin.
2: Paling jauh kemana Teh?
1: Paling jauh tuh
2: Papua.
1: Belum deh.
2: Tapi amin kali ya, amin kali ya kalau ke sana ya. Kayak saya rame-rame ke Papua, seru kayaknya tuh ya.
1: Rame-rame. Kebetulan kan member kita juga ada yang dari Papua.
2: Ada tuh.
1: Ada.
2: Oke. Ya kayaknya ya mungkin walaupun perjalanannya capek
1: pernah,
2: ya.
1: Pernah kita bikin hunting foto konsep Papua, asli orang Papua member kita. Banyak banget itu yang ikut.
2: Seru. Nah, kita bergeser ke TikTok, ada cerita di, ada menyimak katanya tuh, join, like, ada bener banget sebenarnya banyak ciwi-ciwi juga yang suka fotografi. By the way, aku kan masih baru-baru coba menyukai bidang ini dan suka jepret momen lewat foto HP. Cuman aku mau nanya gimana cara dapetin momen yang pas biar foto itu bukan cuma bagus dan proporsional, tapi juga bisa bercerita. Nah itu tuh yang sulit tuh, fotonya bercerita, gimana tuh tipsnya tuh? Tapi pakai handphone.
1: Sebetulnya kalau misalkan balik lagi ke kita sih, gear apapun, skill kita gitu yang dipakai.
2: Tangannya ya.
1: Betul, skill kita gitu. Jadi kita harus bisa menangkap momen yang bagus gitu. Itu aja.
2: Kalau pengen bakal fotonya kita bercerita mah ya udah foto aja, terus kita cerita di voice note aja gitu. Diceritakan Tangkuban Parahu cerita gitu.
0: Ya paling ini sih tambahannya, foto itu ya kita harus sering latihan,
2: ya
0: belajar
2: sih.
0: Latihan gitu. Jadi nggak bisa pokoknya sekali udah harus dapat foto bercerita. Yang bercerita gitu.
1: Oh. Tadi bener foto terus kita pakai voice note.
2: Iya gitu aja, kan voice note aja langsung si Malin kundang gitu. Jadi kan fotonya bercerita. Iya. Karena kan kalau tahun kemarin kita ngobrol sama Teh Rini bahwa seni potret itu atau seni foto itu baik handphone ataupun kamera, kamera murah, kamera mahal, itu bukan HP-nya tapi seni menangkap cahayanya. Kalau misalkan HP-nya bagus menangkap cahayanya goreng, ya berarti mending HP-nya goreng tapi cara menangkap cahayanya bagus kan?
1: Mending HP-nya bagus terus cahayanya juga bagus.
2: Bener, apalagi sekarang kan kayak banyak ada tren-tren anak muda yang bikin second account dan foto-foto dan video-videonya burem-burem, itu kan jadi udah tren sebetulnya. Kudu diedit burem guys, burem ya HP-nya ada butut. tapi ada tips nggak untuk mereka yang mau nyoba pertama kali foto? Jangan terpaku kali ini kali ya, jangan terpaku sama alat kan dulu kali ya.
0: Oh iya enggak, handphone aja sih sebenarnya.
1: Jadi maksimalkan aja yang punya.
2: Ada tips lain nggak?
1: Apa ya, paling maksimalkan alat yang ada, pengalaman pribadi ya. Sering latihan, banyak bertanya kepada yang lebih senior, berilmu, kayak gitu. Yang saya rasain begitu sih.
2: Oke. Dan banyak
1: mengikuti workshop yang kayak
2: betul.
1: Gitu.
2: Betul. Kalau tadi Tarini bilang ngekor, mending banyakin ngekor gitu ya, apapun hasilnya.
1: Ya.
2: Karena bisa mungkin dari kegiatan ngekor itu bisa tanya-tanya sama senior gitu kan ya.
1: Betul.
0: Ya ini sih pengalaman saya ya, kalau saya sendiri awalnya emang benar-benar nggak tahu mengoperasikan kamera. Nah akhirnya belajar, join sama komunitas Smooth Photo. Ya sampai sekarang udah banyak foto-foto yang oke sih gitu.
1: Pernah beberapa kali juara juga deh.
0: Iya, beberapa kali juara. Itu dari yang benar-benar nggak bisa foto deh, bisa dibilang gitu.
1: Bisa
0: ya?
1: Jadi juara.
0: Sampai
2: berapa
0: sekarang.
2: Berapa lama tuh, butuh berapa lama untuk juara dari yang tadinya nggak bisa banget?
1: Lebih dari 10 tahun.
2: Mantap, oke. Kita tunggu 10 tahun ke depan berarti untuk Anda yang mendengar. Terima kasih Teh Rini, Tatia, terima kasih
0: ya,
2: banyak. Mudah-mudahan berkah, sukses, lancar
0: amin,
2: acaranya
0: amin.
2: Tanggal 28 dan juga tanggal 5 Juli. Untuk Anda pendengar yang pengen nonton atau pengen menyaksikan, datang aja langsung ke Podomoro Bandung tanggal 28 Juni dan 5 Juli.
1: Lihat dulu di Instagramnya KSF,
2: Lihat
1: komunitas semua.

0: foto.
1: Nah, kalau bingung datang aja ke Instagram saya @rana, cuman berbayar kalau ke saya mah dibayar kopi dibatikeun kopi. Terima kasih pendengar, sampai ketemu lagi di Ngobras berikutnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung Malam Ini.
1: Pendengar, URC Unit Reaksi Cepat Polrestabes Bandung ini diluncurkan untuk siap tangani cepat kejahatan jalanan. Informasi selengkapnya akan kami kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin SPDMH.
2: Jadi juga ini untuk memberikan penetrasi pertama kepada para pelaku yang masih melakukan aksinya di atas jam 24 sampai pagi hari, sehingga tidak ada kekosongan waktu. Mungkin kalau patroli kita ada yang maraknya sampai jam 2 atau jam 3, nah ini akan diteruskan oleh RC ini sampai mungkin menjelang siang hari, sehingga masyarakat akan merasa aman selama 24 jam berada di kota Bandung. Keaktifan dari masyarakat kepada call center 110 sudah cukup bagus, jadi diharapkan supaya lebih aktif lagi masyarakat, terutama kecepatan dan ketepatan tempat ya untuk melaporkan. Kemudian ciri-ciri pelaku juga ini harus betul-betul bisa digambarkan dengan baik, sehingga kita akan lebih presisi dalam melakukan pengungkapan dan penangkapan. Kalau penjaringan ini lebih kepada penindakan ya. Kalau Prabu Perintis ini dan patroli ini kan tetap preventif pencegahan, jadi mereka patroli kalau ada perintah dari call center 110 berdasarkan pengaduan atau laporan masyarakat, baru kita bergerak ke tersebut, sehingga diperlukan ketepatan dari masyarakat, posisinya ada di mana, kemudian tanda-tanda yang diduga pelaku atau ciri-ciri seperti apa, mungkin bisa melihat nopo, kalau tidak nopo mungkin motor jenis apa atau yang lainnya. Jadi itu saya disampaikan dengan baik. Dimohon juga kepada masyarakat yang rumahnya berada di pinggir jalan, masang CCTV itu diarahkan ke arah jalan juga. Jadi itu memberikan sebagai bantuan lah kepada kita, itu kan sebagai bukti juga nantinya. Kami ucapkan terima kasih selama ini sudah banyak dibantu dan menginformasikan. Jadi informasinya bukan hanya sudah terjadi, tetapi ketika ada kumpulan anak-anak atau siapapun yang seperti berandal bermotor di satu titik, segera rapikan. Sampai nanti kita akan bubarkan atau kita geledah. Jadi jangan menunggu mereka setelah minum-minum atau minum obat tramadol yang lainnya atau narkotik yang lainnya, setelah on mereka beraksi. Jadi kita bubarkan dulu di tempat-tempat mereka kumpul-kumpul. Dan mereka kumpul-kumpul itu bukan di taman-taman yang udah sering kita bubarkan, ya mungkin di tempat-tempat yang seperti di taman RT atau taman RW atau di taman kecamatan. Ini kan ada juga taman-taman di situ. Nah ini kerjasama dari para pengurus RT RW lurahannya harus membantu juga. Jadi jangan sampai mereka dijadikan tempatnya itu atau depan rumahnya untuk nongkrong-nongkrong para pelaku yang akan juga, atau bisa saja ini tuh yang kumpulnya bisa jadi korban atau menjadi pelaku, kan dua kemungkinan.
0: Bandung Malam Ini.

Hari ini banyak banget yang nikah. Kalau tanggal cantik sih hari kemarin, tanggal 6 bulan 6 2026. Tapi hari ini gak cantik-cantik banget sebetulnya, karena tanggal 7 bulan 6 2026. Tapi yang nikah, buset, banyak banget. Mungkin Anda salah satu orang yang datang ke pernikahannya atau ke undangannya, atau Anda justru yang menjadi tamu atau mempersilakan tamu atau yang punya hajatnya. Karena emang sebegitu banyaknya acara hari ini pernikahan, Masya Allah. Semoga dengan banyaknya pernikahan hari ini juga banyak beriringan dengan banyaknya doa yang dipanjatkan ya. Sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk pendengar. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bunda Maharani di Bekasi, selamat malam Kang Rana, sehat? Kurang baik Bunda. Ini tenggorokan sakit, perih banget ya. Tapi gak apa-apalah, kan demi pendengar-pendengar tercinta ya kan. Pengen diputarkan lagu dari Dadali, judulnya Di Saat Aku Pergi. Bunda, lagu yang itu lagi libur. Mau diganti dari penyanyi yang lain gak Bunda? Atau mau Rana pilihin aja lagunya? Salam buat Bu Mujianti, Bu Sapitri, Opung Tina, Bunda Helen, Teh Tiawati, Kang Mansur, dan buat semuanya aja. Spesial buat Kak Rana, hatur nuhun. Bunda, lagunya mau diganti atau mau digantiin atau mau ganti aja sendiri?

0: Nih katanya nih. Assalamualaikum, selamat malam. Karena berjumpa dengan Rita di udara, pengen lagunya The Power of Love dari Celine Dion. Dikirimkan lagunya buat Kak Rana. Terima kasih. Halo.
1: Halo Kak Rana.
0: Kang Mansur. Hari ini banyak pernikahan di mana-mana. Kang Mansur, udah undangan gak hari ini?
1: Gak ada sih.
0: Oke, pengen lagu apa? Dari siapa?
1: Lagu Tan Bawah itu.
0: Campur dari Indonesia dan Inggris.
1: Oh, campur tahun berapa?
0: Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tahun 90-an dan 2000-an.
1: Oh, 2000-an.
0: Mm-mm.
1: 2000-an lagu Wayang.
0: Dari siapa?
1: Dari Wayang. Yang kita selamanya.
0: Boleh, salamnya
1: buat Tete Wati, Selin, Tenui, Terita, Basekar,
0: spesial
1: Basekuiti, Neng Bunga, carinya Ujianti, Unamarani, Unan, Adik Bukunnya, Kang Sadayana gitu.
0: Boleh.
1: Isyana.
0: Siap.
1: Kang Ikang Rana tentunya aku arti itu mungkin
0: berkat
1: rasa itu sembilan terkejutan di kampungnya di Cina tertinggal di gerak sumur tentunya keremeksi tapi tuh ini karena
0: mangga
1: assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana nih bunda, mau diganti nggak bunda lagunya? Sambil nunggu kita putarkan dulu yang udah masuk ya. Jadi kemana-mana tetap di Pros 1. Eh, ini ada nelfon gini tuh ya. Coba kita angkat. Halo. Halo. Halo.
2: Halo, rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Teleponnya bukan ke WhatsApp, ke telepon aja.
2: Atuh, Kang Rana memiliki itu, atuh Kakang Alangnya boleh, atuh.
0: Iya mahnya Gusti, pan ayah lain telepon, ayah lain WhatsApp, sana sana telepon kanu WhatsApp, cahaji, ah.
2: Aduh dikit
0: tuh Kang Rana. Kita jika ayah surat Rana, ayah surat ke kantor pos, ayah surat ke koran, jika maca koran di kantor pos kumaha sok kira-kira.
2: Atuh Kang Rana ya. Atuh gitu, sok eta teh nomor telepon eta teh
0: Kang Rana. Apaan ngantri eta jika BLT apa eta mah? Heeh. Hayang lagu naon atuh Cah Haji, pengen lagu apa?
2: Bebas ya malam ini.
0: Kok bebas? Atau bener bebas macam lagu Jepang meren atau? Oh.
2: Tadi Kang Mansur bebas. Ayo.
0: Kak, lagunya 90-2000-an, lagunya dari pop Indonesia dan juga pop barat. Mau tahun berapa, dari siapa penyanyinya?
2: Jangan marah atau Kang Rana, tenang.
0: Ah, enggak tahu aku mah marah pokoknya. Gitu. Nama. Geus kecara nama kobe yang diamuk pokoknya mah.
2: Indah
0: aja deh, Kang Rana. Apa pengen dari siapa?
2: Begitu indah dari Padi ya.
0: Boleh. Salim-salimnya Abu Wada siapa?
2: Buat Kang Rana dulu yang lagi tugas, spesialin juga buat Kang Rana.
0: Mm-mm.
2: Dan juga buat semuanya aja ya Kang Rana ya.
0: Diperbolehkan.
2: Terima kasih banyak ya.
0: Azama.
2: Angga, assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam. Tak gitu, cina. Dah yang kan WhatsApp boleh ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RD Bandung, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

take her first now. Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Bandung malam ini.

0: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
1: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia saya pikir ya. Nah ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku baik itu memang produk jadi atau ataupun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang saya dikatakan naik lah walaupun mungkin tidak signifikan tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern itu sudah mulai merambat sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan apa penambahan modal untuk pelaku UMKM karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkan ya karena

Itu banyak pernikahan berarti banyak pula pawang-pawang yang bekerja hari ini. Bandung panas pisan, ya ampun. Sebegitunya loh itu yang apa? Pernikahan hari ini.

Tenopadi Karang Nungga, assalamualaikum Kak Arana, request lagu Bertahan dari Rama, katanya boleh. Selamat semuanya, spesial buat Kang, buat Kakak yang lagi tugas dari Tenopadi Karang Nungga.

0: Raden Setiawati juga terima kasih katanya lagunya sama-sama. Baik pendengar, kita akan coba putarkan yang sudah masuk ya. Jangan kemana-mana, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Bandung malam ini.

0: apa-apa. Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang Aki

0: tes, kualitas tidur juga terganggu karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya atuh, Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.

ke atas sarapan siapapun orang yang menikah di hari ini. Happy wedding segala nama wadah warohmah untuk siapapun yang menikah ya, mudah-mudahan bahagia rumah tangganya, amin.

Masih barengan Rana di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Setelah beberapa WhatsApp yang masuk, Rana masih menunggu mana yang akan Rana bacakan lagi.

Pendengar barengan Dinda dan juga Uga di malam hari ini, malam hari ruang dan doa Anda dengan Bandung yang panas. Kalau orang yang banyak bilang sekarang udah gak musim kayak gitu-gitu tuh, mainan yang pawang-pawangan gitu, sekarang udah era modern. Waduh, maaf, sulit untuk dideskripsikan tapi nyata dirasakan. Nah, gimana tuh?

0: Oke, pendengar, kita akan putarkan lagi-lagi yang udah masuk ya. 0227278978 kalau yang mau telepon. Halo.
1: Halo, Bang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Api Eno.
1: Sehat, Kakang.
0: Kirang.
1: Kirang, ikut kecapean, kurang minum ya.
0: Ayuut masuk, kurang bobo sih gana.
1: Tak gitu, kemarin kan lagi sibuk, ada yang berduka ya. Ya, semoga almarhum diterima di sisi Allah.
0: Amin. Hayang lagu naon api?
1: Nepi aku lupakin.
0: Lami teuing api.
1: Lami teuing atuh eta tuh hanya satu kata Hari Mukti.
0: Sami.
1: Sami. Atuh ti ya atuh ti.
0: Ayah. Hari Mukti ayah.
1: Ya kan.
0: Ayah Hari Mukti.
1: Hari Mukti aja lah.
0: Boleh.
1: Salamnya buat tadi Teh Tiawati ya, udah masuk Kang Mansur, Pasar Fitri, Bungkusna, Pino. Buat semuanya aja. Spesialnya buat yang suka lagu ini aja.
0: Siap.
1: Begitu Kakang, hatur nuhun.
0: Mangga.
1: Di ujung bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Komplit, kita akan putarkan lagu yang sudah masuk. Jangan kemana-mana, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: MNI bersuara, Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Bandung Malam Ini.
1: Teman ini intermezzo.
2: Mas, mana manajer toko donat ini? Saya mau komplain.
3: Emangnya ada apa ya, Pak?
2: Masa saya beli donat 10 biji bolong semua?

0: Pendengar, saatnya saya temani ruang dengar Anda dengan sajian ruang konsultasi kesehatan di Pro 1 RD Bandung. Bersama dengan Ibu Dr. Sri Mulyani, anggota ID Kabupaten Bandung. Kita akan berbincang tentang mengenal infeksi saluran kemih di ruang konsultasi kesehatan Pro 1.
1: Infeksi saluran kemih itu dikenal sebagai infeksi saluran kencing ya, kalau di masyarakat umum tuh. Itu adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang saluran kencing kita. Penyebabnya sudah pasti bakteri. Penyebab selain itu ada salah satunya kurang minum air bening. Terus udah gitu bisa juga karena kehamilan, terus penderita yang imunitas memang menurun. Kebersihan diri yang kurang, cara cebok yang salah kebiasanya. Semua bisa kena, terutama sih sebetulnya mungkin yang rentan ya. Paling rentan biasanya perempuan. Perempuan itu saluran kencingnya dia lebih pendek dan jaraknya dengan anus itu lebih dekat dibandingin laki-laki. Jadi ya, bakteri yang sering menyerang itu adalah bakteri E. coli. Itu bakteri yang biasanya ada di saluran pencernaan. Awalnya gejala paling sering tuh biasanya kencingnya itu terasa sakit atau panas seperti terbakar. Sudah gitu, jadi sering sekali dia kencing walaupun sedikit-sedikit. Terus udah gitu nggak bisa nahan kencing biasanya. Terus udah gitu, air kencing yang keluar itu biasanya dia lebih keruh, terus aromanya nggak sedap. Infeksi saluran kencing itu ada dua macam secara letak, bagian bawah dan bagian atas. Yang paling sering itu biasanya bagian bawah. Jadi saluran yang lebih atas itu dia menyerangnya saluran ureter sama ke ginjal. Biasanya ke dokter dikasih antibiotik yang khusus untuk saluran kencing ya. Terus selain itu kalau misalnya ada rasa sakit, karena biasa ya paling sering itu selalu diikuti rasa sakit atau rasa nggak nyaman, itu nanti akan dikasih obat penghilang rasa sakit. Ini untuk yang infeksi saluran kencing bagian bawah ya. Kalau untuk saluran kencing yang bagian atas ya nanti akan mendapat perawatan di rumah sakit. Ini mungkin ya yang kita harus ingatkan itu untuk kaum wanita terutama. Cara membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar itu jangan salah arah, jangan sampai dari belakang ke depan. Jadi tetap ya arahnya dari depan ke belakang. Kebersihan diri itu harus dijaga. Harus jaga tetap kering. Kalau misalnya perempuan itu terutama kalau lagi mens, ganti

0: Bandung Malam Ini.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Tahukah Anda, menguap itu belum tentu mengantuk loh. Faktanya, menguap adalah reaksi alami tubuh untuk menyeimbangkan oksigen dan mendinginkan otak. Ketika kita stres, bosan, tegang, atau bahkan habis olahraga, tubuh bisa memicu refleks menguap untuk mengatur ulang kondisi agar tetap fokus. Ada yang lebih unik lagi, menguap itu menular. Mendengar orang menguap atau bahkan hanya melihat bisa bikin kita ikut menguap.

juga. Itu tandanya otak kita peka terhadap isyarat sosial. Jadi, lain kali kalau Anda menguap, jangan buru-buru dicap ngantuk. Bisa jadi tubuh Anda sedang bilang, "Hey, aku lagi menyesuaikan diri biar tetap siap dan siaga."

0: Mendengar saatnya Rana untuk pamit dan mendengar Anda setelah menemani di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih yang sudah WhatsApp, sudah telepon. Mudah-mudahan senantiasa sehat ya. Terima kasih atas doa kebersamaan di malam hari ini. Selamat istirahat. Mudah-mudahan tidur nyenyak, mimpi indah. Rana pamit dan mendengar Anda. Sampai ketemu lagi nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Bandung malam ini.

Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kitalah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik apakah batu empedu itu. Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani.
2: Batu empedu itu adalah endapan dari kolesterol bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap lama-lama, mengeras dan dia menjadi bentuknya seperti batu. Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di hati. Itu dari sel darah merah. Salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, malah numpuk. Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Terus sudah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus sudah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran, air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat, buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit, mual, muntah hebat dan kuning. Begitu sakit hebat baru mau ke dokter. Pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat. Hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, dia jadi lagi. Sebenarnya paling efektif yaitu dengan operasi pengangkatan kantung empedu. Setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, karena kantung empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu bilirubin itu dia dialirkan langsung ke usus. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus udah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi dan perlu berapa bulan untuk bisa kembali seperti

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana, penebangan liar merajalela. Akhirnya, siapa yang rugi? Merusak alam berarti merusak rumah sendiri. Jagalah lingkungan untuk generasi kita di masa yang akan datang.

0: Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
2: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
3: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
1: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi 1000 makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
4: Bandung malam ini.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, Seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berbisa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program Satu Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Dan tetap merdeka.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam Bandung pagi ini, di mana nanti kami akan hadirkan Mutiara Pagi, sebuah layanan siaran keagamaan yang nanti akan membahas berbagai topik bersama narasumber. Di pukul 6 kami hadirkan Warta Jabar Pagi, kemudian berbagai informasi terkini hingga nanti dilengkapi dengan Warta Berita dari Pro 3 RRI tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian di pukul 8 akan ada dialog interaktif Asta Cita hingga nanti berbagai informasi di menjelang pukul 10. Dan pukul 9 hingga menjelang pukul 10 kami hadirkan program Halo RRI. Itulah berbagai informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda, dan sesaat lagi kita akan masuk di Mutiara Pagi.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung dimanapun berada. Bahagia sekali, senang sekali Alan bisa membersamai Anda di pagi hari ini. Dan Mutiara Pagi hari ini kita akan membahas topik mengenai seni berserah diri di tengah ketidakpastian. Hal apa saja sebetulnya yang bisa kita lakukan dan bagaimana caranya kita bisa berserah diri? Apa sih indikator-indikator berserah diri? Nah, terkait topik itu pendengar, kami hadirkan juga narasumber kami, Ibu Hajah Nirna Yayah Daryati SAG MSOS. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Alan.
1: Sehat Bu Ustadz?
2: Alhamdulillah Pak Esto.
1: Alhamdulillah saya ya.
2: Insyaallah.
1: Alhamdulillah juga untuk Anda pendengar, Anda bisa berbicara bersama kami ya. Nanti di line telepon kami ada Bang Johnson. Anda boleh WhatsApp juga ke 0811-220-9760 atau Anda ke line telepon kami di 727-5551 atau di 720-0996. Untuk itu, mangga Bu Ustadz untuk paparan terlebih dahulu terkait seni berserah diri di tengah ketidakpastian.
2: Hatur nuhun. Kang Alan sareng sa Bang Jo ya.
1: Abang Johnson. Iya.
2: Oh, Bang Johnson. Nyalira di dapur nah.
1: Muhun, nuju anteng.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah illazi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa rafi' lakam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asrafal anam wa 'ala ali washabihi la sa'atil qiyam. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Barat Bapak Haji Dudu Rahman. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Bandung Bapak Dr. Andes Haji Ali Abdul Latif MAG. Yang kami hormati Bapak Ketua IPARI Kota Bandung yang sama-sama kita cintai Bapak Haji Makmur. Wabil khusus yang kita sama-sama takzimin Direktur dan seluruh staf pelaksana maupun fungsional di jajaran RRI Bandung yang senantiasa mengudara setiap hari. Mudah-mudahan semua kru dan jajaran direktur dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Dan tentunya sahabat-sahabat izin menyapa Pak Gazi, Abah Hobir, Pak Ahmad Irwan, Ibu Retno, Ibu Tiawati, ya kan? Pak Kasmo, Wauho, banyak banget ya. Subhanallah. Bapak Glenn, kemudian Ibu Supiati, Teh Reni, banyak ya. Mudah-mudahan sedang mancok ya. Terus selalu simak tayangan RRI Digital melalui YouTube yang telah ditayangkan maupun yang sedang live streaming. Puji syukur hari ini kita bersama-sama bertemu di tanggal 8 Juni tahun 2026. Tak terasa sepekan berlalu ya, umur kita diamanahkan oleh Allah pada kita. Dan kalau tidak salah hari ini berada di tanggal 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Duh, tinggal menghitung hari ya. Tahun ini akan melepas landas menuju tahun baru Hijriah. Tentunya semangat kita siapkan menjemput tahun baru dengan semangat baru, kemudian dengan niat yang baru, program dan rencana yang baru. Semoga Allah izinkan kepada kita semua mendapatkan amanah umur panjang dalam berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Allahumma amin. Hatur nuhun Kang Alan, wilujeng tepang deui. Beberapa saat kemarin saya ditemani Teh Widi, kemudian Kang Andre, sekarang dengan Kang Alan. Keren ya host.

0: pendampingan, pengawalan tugas Haji Indonesia, pulang ke Indonesia semoga sehat, selamat, dan mabrur hajinya. Ini saya lumayan keteteran nih Kang Alan, ngabadalan. Ya. Ya. Jadi saya juga sudah ready nih, udah siap-siap habis siaran langsung cabut nih.
1: Masya Allah.
0: Iya, makanya kita udah langsung habis ini siaran kita langsung ambil koper atau ransel kita berangkat ke kantor. Ya, karena hari Senin pagi kan hiruk pikuk perjalanan luar biasa ya. Baik, sahabat, tema kita ini saya sempat merenung apa ya yang akan saya angkat di pagi hari ini. Kemudian saya terbetik kemarin pulang dari kegiatan pertemuan alumni haji JKS 64 tahun 2023 di Margahayu. Terus kemudian, kayaknya ini deh, karena sering kali ya saya didatangi oleh klien saya, sahabat saya, kawan-kawan saya yang datang, bagaimana seharusnya saya, Bu Haji, dibilang gitu, bagaimana Ibu, saya semestinya gitu kan ya, saya sudah berusaha, saya sudah berikhtiar, namun masih menemukan misalnya hal-hal yang di luar harapan saya. Nah, saking intensnya di 2 pekan terakhir ini, hampir rata-rata mengungkapkan, berdialog kepada kami tentang hal itu. Oh, kayaknya ini kita angkat lah ya tema hari ini gitu kan. Semoga mendapatkan ilmu baru ya. Atau mungkin bukan baru tapi minimal menstimulasi pikiran dan iman kita agar kita pas gitu. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan judul seni berserah diri di tengah ketidakpastian dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah 215. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa qurbukum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini menjadi pedoman awal bagi kita yang Allah berikan pedoman bagi kita, frame bagi kita, maps bagi kita. Bahwa diwajibkan atasmu berperang padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, ini menjadi apa ya, bahan buat kita bahwa ketika kita cinta pada sesuatu, senang pada sesuatu, berharap pada sesuatu yang menurut kita itu adalah ekspektasi yang terbesar dalam kehidupan kita, namun ternyata tidak didapatkan, bahkan kita ketika tidak mendapatkan sesuatu itu benci pada diri kita, benci pada kegagalan kita, kemudian benci terhadap sesuatu hasil yang didapatkan dengan kita. Nah, seni yang dimaksud dalam judul ini adalah seni berserah diri itu adalah bertawakal. Nah, kita lihat di dalam ayat yang lain. Walanabluwannakum syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat wa basyirish shabirin. Ini potret kehidupan kita bahwa konsekuensi manusia hidup dan dihidupkan oleh Allah, yang beriman kepada Allah, yang mengikuti thoriqahnya dengan Islam, maka Allah akan uji nih, walanabluwannakum bisyai'. Dengan sesuatu apa itu? Wal khauf, takut. Jadi orang takut gagal karir, takut gagal relasi dengan berpasangan, takut gagal berusaha, takut gagal naik jenjang jabatan. Banyak hal yang membuat itu adalah ujian bagi kita ya. Jadi yang keduanya adalah walju, takut kelaparan, takut nggak bisa makan, besok bagaimana, gaji hanya 1 juta, anak 4 misalnya gitu kan ya. Kecemasan-kecemasan itu timbul karena kita terlalu berekspektasi tentang masa depan ini. Dan janji Allah bahwa setiap manusia akan diberi rasa takut, rasa

0: apa namanya, takut dengan kelaparan, juga wa nafsi minal amwal, takut dengan kekurangan harta. Aduh, kalau ini saya berikan untuk menolong anak yatim, untuk memberikan dana pembangunan ke masjid, uang saya bahkan berkurang ya. Nah, seperti itu. Atau wal anfus, kalau nanti suatu ketika panen saya gagal atau peternakan saya gagal, bagaimana ya? Nah, banyaklah, tergantung kecemasan itu bagaimana seseorang hidup berada di lingkungan di mana ia melakukan tugasnya. Nah, gitu. Wa basyirish shabirin, bahwa Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di pada intinya, ketika kita dalam satu ujian, itu adalah ketakutan tentang hal yang tadi sudah kita bicarakan, maka pintunya adalah sabar. Sabar itu mudah diucapkan, tapi butuh tantangan untuk bisa istiqomah menjalaninya. Nah, seni berserah diri itu yang disebut oleh Allah adalah tawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal itu berasal dari wakala. Nah, wakala itu artinya menyerahkan, mewakilkan ya. Mewakilkan, menyerahkan, dan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita. Nah, sementara kehidupan seperti ilustrasinya begini. Berlayar di tengah lautan dengan suasana matahari benderang, kan? Kemudian sangat cerah, tapi tiba-tiba dengan ekstrim badai menghantam sampai ada perahu yang tetap eksis tegar, ada juga perahu yang oleng, kan gitu. Ini potret sebuah kehidupan bahwa sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita banyak yang di luar kontrol kita. Plannya udah keren, ya kan? Bahkan kita tahapan-tahapannya sudah desain sedemikian rupa. Kemudian opsi-opsi jika gagal, jika sukses, apa yang dilakukan. Tapi ada aja. Dan bahkan mungkin lebih banyak hal-hal yang di luar kontrol kita. Contoh, hasil dari akhir perjalanan proses satu pekerjaan. Kita sudah menggambarkan sejak awal bahwa input dan outputnya itu adalah ini, outputnya itu, misalnya. Tapi banyak hal juga yang kita tidak menduga, hal-hal di luar controlling kita. Nah, ini dibutuhkan bahwa pada saat itulah tawakal harus berperan. Tawakal itu bukan menyerah diri tanpa usaha atau menunggu nasib tanpa ikhtiar, tapi tawakal itu adalah sebuah proses dinamisasi menjalankan aktivitas apapun itu. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah sebagai manusia, maka tugas kita adalah Abdullah dan Khalifatullah fil ard. Abdullah itu secara vertikal pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai Khalifatullah itu memantapkan dan mewujudkan bahwa kita sebagai hamba yang berdampingan hidup bersama makhluk sosial yang lain. Ini yang disebut khalifah. Bagaimana kita menjadi wakil Allah di bumi yang selalu menebarkan rahmatan lil alamin. Ini materi kemarin pagi ya. Nah, jadi memberikan keselamatan di sisi kanan kiri yang disimbolisasikan dengan atahiyat air. Setelah selesai bacaan atahiyat, kemudian kita memalingkan muka ke kanan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti konsep secara esensi rahmatan lil alamin bukan hanya sekedar ritual gerakan memalingkan muka ke arah kanan dan ke kiri, tetapi punya tugas setelah beribadah kepada Allah sebagai Abdullah, maka tebarkanlah kebaikan, keselamatan di kanan dan kiri. Nah, secara personal kita pun selamat. Di antaranya selamat dari apa? Dari kecemasan, ya, keragu-raguan, ya kan. Bahkan tidak sedikit ketika seseorang pasangan mengeluhkan melalui lembaga PP4 kami yang hadir, yang sudah berlelah-lelah menghadapi pasangan sekian tahun yang tidak tahu berubah. Nah, ini kan di luar kontrol kita ya. Mungkin seorang suami sudah berusaha mendidik istrinya, menasehatinya, bahkan mungkin dari step by step hukuman atau apa ya, edukasi yang sudah dilakukan oleh seorang suami, tapi pada akhirnya seorang suami menyerah mungkin, atau sebaliknya, seorang istri yang sudah berusaha beradaptasi, melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas seorang istri, namun akhirnya mengalah dan menyerah dengan apa namanya, di luar ekspektasi diri sebagai seorang istri. Nah, di sini kan banyak hal kita perlunya seni. Nah, seni itu apa sih? Ya, kalau kita lihat tentang seni itu kan adalah apa ya, berkreasi di tengah-tengah ketidakberuntungan kita menghadapi orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, relasi kita, mungkin bisa jadi atasan kita, atau bisa jadi mungkin apa, teman bisnis kita. Itu kan bagaimana kita memanfaatkan amanah Allah, otak dan pikiran kita berkreasi. Nah, inilah seni. Dan setiap orang menggunakan seninya beda-beda. Ada orang senang dengan gambar yang misalnya kontras, warna-warna kontras. Ada juga orang yang menyukai secara visualisasi gambar-gambar yang soft, ya kan? Nah, kemudian ada juga dari perspektif musik, ada orang yang senang seni musik yang nge-jazz gitu, yang keroncong, yang rock gitu kan. Ada bahkan enggak ada yang suka gitu. Tapi sukanya yang lembut, musik klasik, tradisional, banyak kali. Atau seni tari ya. Ada yang suka dengan seni tari, ada juga yang tidak suka atau bahkan mungkin tidak concern ya untuk seni tari. Tapi yang menggeluti dunia seni tari, dia akan memahami bagaimana lekukan tangan ini harus dimainkan, bagaimana apa namanya, ikuti irama yang seharusnya dilakukan. Nah, inilah seni dalam kehidupan. Setiap orang pasti mempunyai seni dan cara berbeda dalam mengkreasi, menghadapi tantangan kehidupan. Karena tantangan kehidupan itu kadang tiba-tiba kita lagi anteng-anteng saja, ada saja ulah anak-anak kita yang membuat kita mengerikan dahi. Kita lagi anteng-anteng saja, tiba-tiba orang tua kita sakit yang di luar dugaan, kondisi keuangan kita sedang tidak mumpuni, tapi kita harus mengikuti peran andil bagian keluarga sebagai anak. Itu kan banyak hal di luar dugaan kita. Nah, inilah yang disebut seni. Jadi seni ini harus jadi, bagi saya itu sebuah kewajiban. Seni berkomunikasi dengan pasangan, seni berkomunikasi dengan kawan, seni berkomunikasi dengan media digital ya. Nah, banyak hal. Namun dalam kehidupan ini kan harus perlu dijalani secara terus-menerus. Maka butuh adanya proses akhir ketika semua sudah dijalani yang disebut tawakal. Dalam konsep Al-Qur'an, tawakal itu bisa tawakal ilallah, artinya aku berserah diri kepada Allah, atau ufawidu amri ilallah, menyerahkan urusan kepada Allah. Nah, ini kan aku berserah diri kepada Allah, aku menyerahkan urusan kepada Allah. Tapi bukan berarti kita tanpa usaha, karena ikhtiar itu wajib. Yang kedua, kemudian jangan memaksa hasil. Perencanaan hasil harus ada, tetapi memaksa hasil setelah ikhtiar itu dilakukan, itu bukan wilayah kita. Dan yang akhirnya kita harus menurunkan ekspektasi kita. Karena tadi, seorang suami atau seorang istri yang memiliki ekspektasi terhadap rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, setelah berjalannya waktu sekian puluh tahun, namun ternyata hasilnya seperti itu, maka butuh adanya lagi seni. Jangan monoton. Oh, mungkin apakah cara pandangnya yang keliru atau strategi yang dilakukan yang masih belum tepat. Ini butuh pihak lain yang akan mengurai terhadap masalah masa seperti itu. Kalau masalahnya tentang ekonomi, pasti harus yang mengurai ahli ekonomi atau pakar ekonomi. Kalau misalnya hal yang membuat kecemasan dan kegelisahan kita adalah hal terkait tentang jenjang karir, maka berkonsultasi dengan ahlinya yang mengerti tentang bagaimana memacu menaikkan eskalasi karir kita. Atau tentang pengaksesan nafkah atau ekonomi, entah itu berdagang, entah itu sebagai pegawai, pekerja. Tentu banyak Allah turunkan manusia-manusia yang ahli di bidangnya. ini wajib bagi kita bersilaturahmi. Jadi bersilaturahmi itu adalah silatul ilmi, menyambungkan ilmu kita yang masih terbatas, membuka jendela untuk membuka ilmu lain. Jadi interdisipliner ini wajib bagi kita. Jadi jangan merasa bahwa kita sudah cukup sebagai komunikator seperti ini, tapi tetap terus mengakses ilmu. Kalau kita sebagai pedagang cukup dengan pengalaman atau yang sudah sekian tahun, tapi ternyata terpuruk, kan kondisi saat ini tidak bisa kita kontrol. Tiba-tiba dolar naik, ya di luar kontrol kita, meskipun kita sudah bisa prediksi para-para pakar ekonom dunia itu kan. Nah, banyak hal itu kan akhirnya terjadi kayak perbincangan gini lah Kang Alan. Nah, hanya cenah ya kemarin sore minyak goreng teh kemarin mah masih 22.000, hari ini sudah 24.000. Ini perbincangan ibu-ibu ya, yang fakta nih kemarin di lapangan. Saya bilang gitu, iya ya Bu, saya bilang kita tidak bisa prediksi. Iya, terus kita kemarin di warung A ini harga minyak ini 22.000. Ternyata ketika kembali ke warung A yang notabene warung tersebut itu harganya di bawah warung yang lain harganya, sekarang ternyata sama ya, jadi 24.000. Nah, seperti itu. Jadi banyak hal yang membuat kita jadi cemas. Nah, padahal Allah tidak memberikan kewajiban kepada kita terhadap ketakutan di masa yang akan datang. Maka Imam Al-Ghazali itu menempatkan di mana tawakal itu dibutuhkan. Yang pertama adalah terkait tentang nasib. Kadang kita udah berjuang tapi nasib kita, misalnya contoh, tidak sedikit orang yang berjibaku ingin jadi CPNS tapi kemudian tidak berhasil. Akhirnya kan cemas, kemudian banyak hal yang dilakukan secara negatif pada dirinya. Yang kedua terkait tentang pertolongan. Kita teh sudah minta tolong, sudah berdoa ya Allah, tapi tidak turun pula ya kan, tidak datang pula ya kan. Terus yang ketiganya terkait tentang rezeki. Jadi nasib, rezeki dan pertolongan inilah yang menurut Imam Al-Ghazali konsep tawakal ini dibutuhkan dalam hal tersebut. Dan kita kadang kehilangan kendali ya, harus ngapain. Nah, kan kita butuh seni itu kayak tadi, mengungkapkan rasa, bagaimana paradigma pengetahuan kita ini dieksplorasi, kemudian harus bersikap apa kalau sudah seperti ini. Nah, gitu Kang Alan. Jadi banyak hal ya dalam kehidupan yang menyangkut tentang ujian Allah. Tapi enggak usah khawatir bahwa memang yang menurunkan ujian adalah Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in, apapun itu. Tapi la yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan membebani sesuatu yang tidak kita mampu. Sebelum Allah menurunkan ujian dan tantangan dalam kehidupan kita, sudah tahu kualifikasi, kemampuan kita menerimanya sudah tahu. Cuma kadang kita suka berserah diri sebelum saat atau timingnya sampai ternut. Apunten Kang Alan, sareng Bang Jo ya, Masya Allah.
1: Baik,
0: mangga mungkin ini jadi tema diskusi ya.
1: Baik, untuk Anda juga di pendengar di rumah silakan ya, Anda boleh bertanya, boleh masuk ke line telepon atau juga ke WhatsApp kami di 0811-220-9760 terkait topik kita, seni berserah diri di tengah ketidakpastian ya. Anda boleh sekali untuk tanya. Ada mau ke WhatsApp boleh atau ke telepon boleh di 0227275551 atau di 0227200996 ya. Ini ada Ibu Haja Elis di Sumedang. Assalamualaikum Bu Ustazah, selalu hadir katanya mendengarkan dari Sumedang gitu ya.
0: Masya Allah, waalaikumsalam Bu Is.
1: Baik, alhamdulillah. Ini yang nonton juga banyak di channel YouTube kita ya, yang nonton gitu ya. Baik, alhamdulillah.
0: Nah, kemudian ada ya, Pak Alan.
1: Mungkin ada Pak Oha di Karangnunggal Cijeruk. Assalamualaikum Pak Oha di Karangnunggal. Pak Ustaz Badai Tumaros, di luar tema nyuhunkeun penjelasanna surat 16 An-Nahl ayat 92, nyuhunkeun penjelasanna dipancok ke uak di Cijeruk katanya. Assalamualaikum.
0: Anal berapa tadi teh, Kang?
1: Ke 16 ayat 92.
0: Oke, mangga. Naon penjelasan eta teras aya deui pertanyaan.
1: atas atau enggak, Bu?
0: Baik, oke. Okay. Wah, koma karang nunggal ya?
1: Nuhun, di karang nunggal.
0: Alhamdulillah, atur nuhun ya. Subhanallah. Mudah-mudahan karang nunggal tetap manunggal menuju masyarakat sejahtera di pinggir Tasik Selatan ya. Wah, kalersan abi di Cihideung. Kan di Cihideung, di Kecamatan Cihideung, caket ke Pasar Cikurubuk. Ayo atuh orang manco. Baik, subhanallah. Hatur nuhun wah, ya, kemarin juga hadir ya. Jadi anahal 92 ya, terkait tentang apa sih yang Allah inginkan kepada kita, khususnya kalau tidak salah tadi 92.
1: Iya, 92 tentang ya, jadi, janji atau sumpah ya itu ya.
0: Iya. Larangan mengingkari. Jadi ini janji. Kan ayat ini wala takunu kallati naqadas azlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi bercerai-berai kembali. Kamu jadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu, karena ada kecenderungan memihak kepada satu golongan yang lebih banyak kelebihannya, baik kelebihan harta, kekuatan, pengaruh daripada golongannya. Sesungguhnya Allah menguji kamu dengan hal itu. Pasti di hari kiamat akan menjelaskan kepadamu yang selalu kamu perselisihkan. Ini adalah janji yang diikrarkan atau ikrar yang telah diucapkan seperti hanya seorang perempuan yang menguraikan kembali benangnya yang sudah dipintal dengan kuat sehingga menjadi cerai-berai. Sesungguhnya bahwa itu adalah tindakan yang buruk, tindakan yang sama halnya dengan kamu menjadikan sumpah perjanjian sebagai alat penipu. Ini kan tidak sedikit ya, baik laki-laki maupun perempuan untuk tipu menipu pada kekinian itu banyak hal yang bisa orang melakukan penipuan padahal sudah ada janji komitmen ya kan akan. Nah, inilah dibutuhkan. Relate sebetulnya bukan keluar dari tema ya. Ini mengangkat salah satu fakta dalam kehidupan kita dan Allah memberikan gambaran ke depan bahwa suatu ketika ada yang orang sudah bersumpah deh demi Allah, sumpah deh gitu kan. Tapi ternyata kembali lagi mengulang perbuatannya yang tidak diinginkan oleh relasi siapapun itu kan ya. Apakah orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kawan dengan kawan, atau bawahan dengan pimpinan, atau suami dengan istri. Banyak hal yang membuat kita berrelasi. Padahal Allah akan meminta pertanggungjawaban kita di akhirat kelak. Nah, ini yang sering menjadi perselisihan di antara kita ketika kita keluar dari komitmen. Perjanjian pranikah sudah dibuat di depan KUA, distempel dan ditandatangani dengan pointernya A, B, C, D misalnya. Tapi ternyata ada saja yang membuat komitmen itu menjadi buyar dari komitmen awal. Nah, ini tidak diinginkan bahwa nanti khawatir kita termasuk orang yang bersumpah palsu. Sumpahnya sekedar seremonial, sumpahnya bukan karena dia sertai dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa nanti lisanmu akan Allah tutup, yang akan berbicara adalah tangan dan kakimu yang akan menjadi saksi atas semua perjalanan dan perilaku kehidupannya. Wahai perempuan dimanapun berada, ya kan memang ini apa ya, mungkin karena memang di kekinian perempuan ini lebih banyak kosakatanya, pandai menggunakan seninya karena otak kiri kanannya berjalan sehingga ekspresi dalam mengaktualisasikan komunikasinya itu lebih banyak perempuan. Ini menjadi peringatan besar pada para wanita termasuk saya dan seluruh sahabat-sahabat saya perempuan bahwa hati-hati ketika kita membuat komitmen. Maka kita harus hidup tumbuh di tengah-tengah orang yang selalu mengingatkan kita pada komitmen. Yang kedua, kita berikhtiar secara pribadi mengingatkan diri kita untuk selalu ingat terhadap komitmen. Maka butuh ininya diary atau pencatatan apapun yang telah menjadi kesepakatan. Contoh, tidak sedikit para perempuan yang overload terhadap antara kebutuhan dan pendapatan atau nafkah yang diberikan dengan kuota yang harus ditutupin dalam nafkah itu, tapi tidak terdokumentasikan secara tertulis. Ini mari kita sama-sama belajar menggunakan aplikasi pengelolaan cash flow keuangan bagi perempuan ya, karena kan perempuan paling pandai nih mengolah nafkah gitu kan. Namun meskipun sebagian besar pun ada ya yang masih belum menggunakan pengelolaan keuangan ini dengan baik. Nah, ini kan salah satu produk dari perempuan menggunakan otak kanan dan kirinya, tapi tetap kita harus rasionalis dengan didokumentasikan antara pemasukan dan pengeluaran. Suatu ketika minta audit yang akan mengaudit kita, kita sudah ada data yang akan dipertanggungjawabkan di depan pasangan kita. Ini Kang Alan, jadi saya tidak henti-hentinya kepada catin yang baru mau menikah bahwa harus sepakat bertanya kepada suami, gaji kamu sekarang berapa, nanti yang akan diberikan nafkah kepada saya sudah jadi istri itu berapa, kemudian nanti persentase zakat profesinya dikeluarkan dulu sebagai sedekah, kemudian olahlah uang yang ada sebagai bentuk nafkah, tapi tetap didokumentasikan. Karena kita kan mahalul khotowanisian, manusia itu berpotensi lupa dan berpotensi hilap. Sehingga ketika tim auditor, misalnya suami kita sebagai auditor itu meminta penjelasan, kita tidak punya bukti dukung. Nah, ini wahai perempuan ya khususnya. Jadi relate dengan anal ini, jangan sampai kita keluar dari komitmen terkait tentang pengelolaan amanah keuangan dari pasangan. Wah, itu mungkin ya. Semoga tidak puas nih Pak Uho.
1: Ini ada Pak Khobir sudah masuk di line telepon kami.
0: Aduh Pak Khobir ya, kemarin sempat gak kebagian waktu.
1: Baik, assalamualaikum, silakan Pak Khobir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Alan. Assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam Pak Khobir.
2: Punten Ibu Ustazah. Ini kita ini kan harus ada upaya itu tawakal, jadi ada usaha. Adapun nanti hasilnya itu hanya Allah. Bolehkah kita membanding-bandingkan dengan orang lain? Misalnya pekerjaannya sama, sekolahnya sama gitu ya, gajinya sama, tapi yang lain itu hidupnya itu lebih maju, lebih mewah, bisa melaksanakan ibadah haji, sedangkan yang lain itu tidak nih. Nah, boleh seperti itu Bu Ustazah ya. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bertanya terkait tentang bolehkah, semua dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, karena kita diberikan 1 miliar jaringan sel otak untuk mengakses ilmu di dunia nyata ya kan. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, it's okay, kan ini tawakal, ini kedalaman iman dan keluasan ilmu pengetahuan. Oh iya, sekolahnya sama, dulu juga di kelas yang sama, guru yang sama, bahkan nilai saya lebih tinggi ketika ijazah akhirnya dapat transkrip nilai dengan IPK yang tertinggi, tapi kenapa dia nasib? Nah kan, kembali kepada nasib, kata Imam Al-Ghazali bahwa ruang tawakal itu satu, di urusan nasib, dua di urusan rizki, yang ketiga di urusan pertolongan ya kita. Jadi rumahnya kita ketika kita tolong, tolong, gak ada yang nolong, pinjam dong, gak ada yang minjemin, biasanya di situ kan, oh ya Allah. Nah, ini jadi membandingkan sah-sah saja. Kalau memang kita sebagai spirit untuk menuju hal yang lebih baik lagi, kenapa teman kita udah lebih maju, ya kita jangan suudon, bisa bertanya kepada ahlinya, apa sih konsep kamu bisa kamu sukses ya kan. Yang keduanya, ada enggak di luar kesuksesan secara fisik, spiritual kamu apa sih yang membuat Allah itu menentukan nasib yang baik ya kan. Tapi kadang suka gengsi ya, kalau satu alim nih banyak-banyak itu kayaknya era gitu. Ya kan? Itu mah fakta banget ya kan. Jangankan beda ayah ibu yang satu kelas, kadang kakak sama adik aja sungkan ya mau nanyain gitu. tapi kita kadang suka reka-reka, langsung judgment atau asumsi kita yang berjalan tanpa didukung data, kan akhirnya tidak tervalidasi dengan baik kevalidannya. Nah itu, jadi sah-sah saja, mangga saja. Cuma khawatir kalau kita terus-terusan menilai kesuksesan orang tanpa kita melakukan ikhtiar secara pribadi sesuai dengan karakter kita, khawatir jadi suudzon, ya kan. Yang kedua malah kita jadi kecewa dengan nasib kita. Terus yang ketiganya kita jadi membenci diri kita. Akhirnya kita menarik diri dari komunitas, kan khawatir terputusnya silaturahmi itu adalah jaminannya tidak dimudahkan urusannya. Kemudian disempitkan rezekinya, bahkan dipendekkan umurnya, kan rugi ya kan. Betul. Oke ya, gitu mungkin Kang Alan ya, analoginya.
1: Baik, untuk Anda juga pendengar boleh ya, ada Aki Gazi sekarang Bu Ustaz di Subang.
0: Ah, hadir Aki.
1: Ya, assalamualaikum Bu Ajah, Aki Gazi izin bertanya. Setiap Aki membaca doa iftitah telah berusaha berserah diri kepada Allah semaksimal mungkin, terutama di kalimat wa mamati lillahi rabbil alamin. Namun hati ini sangat sulit sekali menyerahkan kematian secara ikhlas karena masih dibayang-bayangi kelezatan hidup di dunia. Bagaimana kiat-kiatnya agar hati ini sepenuhnya berserah diri kepada Allah ya, dan juga dalam menghadapi migrasi dari kehidupan dunia menuju alam selanjutnya. Mohon pencerahannya dari Ibu Haji Haturun Kang Alan beserta orang dapurnya Persatu RR Bandung, Bang Johnson.
0: Bangga besar. Haturun ke Abah, ke Aki Gazi ya. Masya Allah nun Aki selalu manco ya demi mutiara pagi di RR Bandung. Masya Allah semoga sehat selalu di benar-benar ada Aki ya. Dan ini adalah fenomena yang kita alami bersama saya, Kang Alan, Bang Jo, dan seluruh terkait tentang takut terhadap kematian memang menjadi harus. Kalau orang nggak takut mati, khawatir, ya kan? Jadi yang dimaksud takut kematian itu selalu berzikir bahwa kematian itu pasti. Yang kedua, apa yang akan kita tinggalkan setelah kita meninggalkan dunia ini, ya kan? Jadi khawatir kalau nanti kita tidak ingat mati, akan menjadi ceroboh, akan menjadi gegabah. Harusnya kalau ketika sekarang kita takut dengan kematian, maka memacu otak kita, pikiran kita, iman kita untuk menyiapkan diri, menghalau rasa takut, meskipun rasa takut itu bakal pasti terjadi suatu ketika idza ajaluhum ya, udah sampai ajalnya kan gitu. Nah, kembali kepada ketika bacaan kita di doa iftitah ya, bagi yang membaca doa iftitah, bagi yang nggak membaca doa iftitahnya lain mungkin tidak menemukan potongan bacaan tersebut. Jadi ketika ila wawa mati kepada kematiannya, itu kan bagaimana Allah memberikan edukasi jauh-jauh hari melalui bacaan sholat agar senantiasa setiap sholat itu ingat Allah dan ingat mati, karena itu suatu keniscayaan ya, bahwa niscaya kita mati itu adalah niscaya dan pasti ya, tidak mungkin udah bukan lagi kayaknya, tapi pasti ya. Nah itu, nah migrasi itu harus, karena kita ditiadakan kemudian dihidupkan kemudian bakal ditiadakan lagi di alam bumi ini. Ini adalah proses tahapan sebagai makhluk hamba yang fana, yang rusak, yang bakalan berakhir masanya kan gitu kan. Mempersiapkannya seperti apa? Tadi udah dijawab oleh Aki Gazi, selalu zikir, zikrul maut, ingat kematian. Da'atuh lamun orang gak takut mati memerinan, gak punya nyawa 9, ngendarain gas motor, misalnya mobil udah 150 km per jam, kan gitu. Atau oke lah, gak takut kematian, ini yang bukan hak kita, kita ambil lah, gak tahu ini yang punyanya, kan seperti itu. Akhirnya jadi keluar dari zonasi yang seharusnya Allah tidak inginkan seperti itu. Nah ini jadi zikrul maut itu wajib mengingat kematian. Tapi masalahnya kalau sudah masuk ke dalam ranah emosi takut. Takut yang sesaat boleh, tapi kalau takut berkepanjangan kan akan menimbulkan kecemasan. Nanti secara psikis kita terganggu, akhirnya fisik kita bakalan terjadinya trouble ya, sistem kekebalan tubuh menjadi tidak teratur karena pengaruh hormonal emosi takut yang berlanjut terus-terusan tanpa ada ikhtiar atau perubahan, ya kan? Kan ini khawatir ya. Jadi kembali lagi, sholat itu sebagai salah satu pintu kita zikrul maut. Yang keduanya, sholat itu sebagai pintu untuk menenangkan diri ketika kita berkomunikasi antara sang kholik dengan hambanya. Hamba kepada sang kholik, itu kan keren banget. Pokoknya ritual sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu adalah filosofi kehidupan kita. Bahwa kita saatnya mengagungkan Tuhan dengan kebesaran Allah, tapi saatnya kita harus tunduk setunduk-tunduknya ketika harus menyerah terhadap sesuatu yang di luar kontrol kita. Turun Kang Alan, turun Aki, ya kan? Ya.
1: Selamat pagi juga tuh Kang Ahmad Irwan ya. Yang setia mendengarkan juga. Ya, kemudian di YouTube ada Kang Nur Sodik. Assalamualaikum Bu Ustazah, Kang Alan lagi nyimak di Cipanas Cianjur gitu ya.
0: Pak Nur Sodik ya.
1: Mohon. Udah nyimak juga Cipanam dari Cianjur. Selamat pagi juga untuk Anda yang sekarang sedang menyimak juga melalui channel YouTube kami ya. Ini ada banyak sekali juga yang sudah menonton. Ada sampai ini Tentik atau Kang Entik ya. Ada juga Ibu Kurnia, assalamualaikum, menyimak juga Kang Alan ya di pagi hari ini. Alhamdulillah. Untuk Anda yang bertanya bisa melalui line telepon kami juga di 0227275551 atau di 720-0996. Bisa juga menggunakan line telepon di 727-8978. Kita sedang membahas topik kita, seni berserah diri di tengah ketidakpastian.
0: Pastian.
1: Nah, ini Bu Ustaz, kalau berbicara berada di ambang-ambang ketidakpastian ya. Ini kemudian juga berserah diri, indikator katakanlah berserah diri itu tuh sudah katakanlah berserah diri gitu ya. Kan ada ranah-ranah yang ketika berserah diri ini bingung tuh, masih menanti jawaban dari Allah apa gitu ya. Gitu ya.
0: Betul.
1: Ini Bu Ustaz, yang paling kentara sekali ketika katakanlah berserah diri ini kemudian Allah terima. Ini apa biasanya yang kemudian ingin dirasakan?
0: Iya. Jadi berserah diri itu jangan dianggap sebagai jalan buntu. Jadi berserah diri itu sebagai jalan pintas menuju sesuatu yang akan kita inginkan. Jadi ketika kita merasa bahwa tahapannya sudah dilalui, prosesnya sudah dilakukan, tapi ternyata belum ada hasil. Kan tadi, hasil dan cara Allah beda. Kan kayak tadi, apa yang kamu sukai belum tentu Allah suka. Tapi yang kamu benci belum tentu Allah juga benci. Karena Allah lah yang tahu. Begitu ketika, maaf ya Kang Alan, ketika seseorang pasangan merasa kecewa dengan pasangannya yang seolah-olah aku teh salah pilih kali ya Bu, dia bilang gitu.
1: Enggak.
0: Ya kan ada seperti, karena mungkin ada merasa kecewa terhadap sesuatu, ekspektasinya di luar pranikah setelah nikah berbeda gitu kan. Padahal ingat, Allah itu akan selalu menguji dari setiap tahapan kehidupan kita. Nah, jadi menyerah itu memang satu pola Allah, bagaimana kita menerima dengan ridho takdir Allah. Intinya itu, ingin menyampaikan message atau pesan Allah, kamu sebagai hambaku, maka aku akan berikan bingkainya untuk nasibnya, kemudian musibahnya, kemudian bahagianya, kan gitu. Jadi kodernya itu seperti ini, kamu bakalan ridho atau enggak. Nah, seperti dengan adanya sesuatu tantangan yang dari step ke step berikutnya belum ada hasil, maka di situ pencarian kepada sang ilahi terus berjalan. Jadi jangan stagnan di situ, terus aja. Oh, kok belum berhasil ya? Nah, kan ujian-ujian iman dan ilmu untuk melakukan aplikasi kegiatan kebaikan kepada diri kita dan orang lain. Di on prosesnya, dinamisasinya. Oh, ternyata pakai strategi ini mentok ya. Berarti ada pintu B. Pintu A mentok nih, berarti kita gunakan seni kita pakai pintu B. Nah, gitu kan kalah. Jadi bertawakal itu tidak semudah dan sependek itu jalannya.
1: Panjang ya.
0: Panjang. Karena kan ini ujian keimanan. Baik, dan disinilah peran saya setan ya, Kang. Di Kang Alan. ketika kita sudah menyerah dengan sesuatu, khawatir setan masuk. Maka gunakanlah seni berpikir kita, menggunakan plan A, plan B, plan C, terus sampai pada akhirnya kita wow udah.
1: Baik Bu Ustaz, mohon izin ada Kang Ahmad Irwan sudah masuk di nampaknya pagi hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Kang Ahmad.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebelumnya Kang Alan ini ya, semua RRI itu gangguan di digital nggak mengudara tuh kan. Terus radio online juga sama. Ini saya berusaha manual jelek, wah mengguruk kan nggak biasa, kurang jelas kan. Nah ini ada apa Kang Alan? Pokoknya digital semua RRI tidak ada yang mengudara. Dicoba di radio online juga sama itu kan. Nah itu ada kira-kira ada apa itu kan.
1: Servernya sedang maintenance ini tuh semua. Sedang dalam perbaikan.
3: Ada gangguan, ada informasi yang apa-apa lah. Mungkin itu informasi dari saya Kang Alan.
1: Terima kasih.
3: Hanya Bandung tuh kan.
0: Ujian ya nanti apa?
1: Kada berserah diri.
3: Saya mau minta tanggapan. Dulu pernah saya di umroh itu kan 2014 itu kan.
0: Alhamdulillah. 2013 bukan 2014
3: dibiaya oleh partai. Waktu itu kan saya jadi ketua PAC di salah satu partai politik di tingkat kecamatan. Nah sekarang baru sadar dari mana itu uangnya kan. Kalau udah umroh itu kan apapun juga uang yang halal, sedekah, umroh itu harus jelas kan. Nah itu baru sadar tidak mungkin kalau ketua DPW se-Jawa Barat itu memberikan ini uang dari pribadi, ya uang dari sana dari sini kan. Saya pernah ini Bu, saya pernah juga ketua PAC di salah satu partai politik, ternyata yang saya rasakan banyak uang siluman yang tidak jelas kan, seperti itu untuk suara dan sebagainya. Nah itu bagaimana status, baru sadar status umrohnya saya waktu itu karena uangnya tidak jelas dari mana dan mungkin pribadi. Ya itulah mungkin kalau berbicara masalah partai mah panjang, karena saya pernah terjun Bu di satu partai politik, ternyata ya makanya di sini barang-barang apapun juga yang pernah ada kaitan dengan masalah waktu itu sudah habis semua, kecuali yang dimakan, yang kemakan, yang bingung itu yang bikin. Mudah-mudahan Allah mengampuni lah dosa-dosa, segala dosa saya. Mungkin itu Bu Ustadzah. Sekarang Kang Alan, itu laporan saya masalah RRI digital tidak ada.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, turun Kak Abdirman ya. Jadi terima kasih atas feedback dari Anda ini yang menjadi terpantau seperti itu sama-sama. Nanti kami akan coba sampaikan juga. Nanti kalau ada informasi Alan juga akan sampaikan ke pendengar ya. Bangga Bu Ustaz, kurang lebih 3 menit lagi gitu ya menuju.
0: Aduh, gimana cara jawabnya ya?
1: Mohon bangga Bu Ustaz. Oke.
0: Aturun Kang Alan, betul ya, ujian itu memang berbanyak sektor ya, diantaranya sinyal, server, maintenance. Saya juga sebagai pegawai kadang mengalami tantangan ketika harus pelaporan melalui digitalisasi aplikasi yang apa deadline-nya sudah habis atau deadline-nya sudah harus masuk tapi ternyata aplikasi gangguan. Tapi suka ada kebijaksanaan ruhsoh ya ketika maintain ini belum maksimal. Ini ujian banget ini RRI Bandung maupun RRI yang lain kan tadi katanya layanan RRI digital sedang gangguan tidak bisa diakses. Jangan berserah ya Kang Alan, sampaikan kepada Pak Direktur terus.
1: Betul. Terima kasih.
0: Masih ada plan B, plan C dan seterusnya ya. Dan inilah kualitas kedalaman iman seorang direktur atau manajer untuk melakukan seni bagaimana kita mau maintain jaringan ini atau server ini menjadi lebih baik ke depan. Dan ke depan pun pasti ada juga tantangan berikutnya yang Allah berikan pada kita. Ini di luar kendali kita ya. Perasaan udah baik, udah bagus, sistem ini, alat ini, modelnya udah kayak gini, tapi ternyata Allah berikan ujian buat kita. Ini bukan untuk direktur dan manajemen operasional maupun IT, tapi termasuk kita ya kan seluruhnya. Betul. Baik, perkataan atau apa kasus ya individual yang dialami oleh Kang Ahmad Irwan atau Bapak Ahmad Irwan, menurut Imam Al-Ghazali, masa lalu adalah waktu yang terjauh dan tidak bisa diulang kembali. Kalaupun baru sadar sekarang, itu sudah sewajarnya dan seharusnya. Karena maksimalkan waktu saat ini. Kalau kita memiliki kesadaran diri bahwa kita ragu-ragu terhadap harta yang sudah dijalankan di masa lalu sudah, itu sudah jadi catatan, ya kan? Terus bagaimana menanyakan kemabruran umroh saya? Allah yang maha tahu, ya kan? Oke. karena bukan dalam tanda kutip bukan salah kita. Ya mungkin kalau boleh kita menyalahkan, bisa jadi mungkin dulu kita kurang eksplorasi atau menganalisis ya seperti saat ini. Tapi analisanya kita datang kemudian. Inilah hidayah. Hidayah itu hadir melalui proses perjalanan. Dulu memang kita euforia menerima tiket umroh gratis, artinya ada yang membayarkan pihak lain sebagai reward partai politik, bisa saja itu kan jasa. Alhamdulillah diterima, jangan kita bahwa merasa ragu ibadah umroh saya tidak diterima oleh Allah. Semua aktivitas kegiatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang merasa itu berpotensi terhadap keraguan-raguan, jangan ragu. Yakinkan bahwa selagi rukun umrohnya dilakukan dengan sesuai dengan aturan syariat, Allah menerimanya, ya kan? Kalaupun berpeluang dosa di sisi masalah sumber harta, kembalikan lagi kepada Allah. Masih ada pintu keluar. Yang pertama, kita mungkin tidak lagi mengakses terhadap harta yang sifatnya masih ragu-ragu, masih abu-abu, apalagi untuk ibadah umroh maupun haji. Yang kedua, kita terus perbaiki bahwa dengan merasa jika kita masa lalu ini masih belum teliti dalam hal ini, maka mungkin menjadi pembelajaran ke depan. Saya nanti akan lebih selektif lagi terkait mungkin bisa ada tawaran lagi kan, kita tidak tahu. Maka ada semacam pengalaman masa lalu akan lebih selektif. Iya di mana, halal henteu. Ya duit saha, ya kan? Gitu kan. Hidayah itu datangnya setelah melalui proses. Tidak salah, karena kan kita tidak tahu. Ya, insya Allah. Kalaupun yang memberikannya sekarang masih hidup atau enggak, organisasi itu masih excited atau enggak, is okay ya, itu adalah masa lalu dan sudah menjadi historis. Oke, tetap semangat ya, Pak Ahmad Irwan. Allah Maha membuka pintu rahmat. Selagi yugorgir, taubat kita belum sampai di tenggorokan, Allah masih menerima taubat kita. Asal taubatan kita taubatan nasuha.
1: Baik.
0: Keren ya Kang Alan. Masyaallah. Jadi Allah itu tidak menutup seluruh pintu rahmatnya dari sekecil apapun celah yang bisa diterobos. Cuma kadang kita menganggap celah itu terlalu kecil bagi kita sehingga udahlah enggak usah, kayaknya aku dia udah lelah lah dengan kamu sampai sini aja. Nah, ini khawatir keimanan kita sama hanya sampai di situ. Kan tidak sedikit ya orang tua lelah mengurus dan mendidik anak-anaknya. Tidak sedikit seorang anak lelah mengurus dan merawat ibu bapaknya yang lansia. Kemudian akhirnya dia nyerah atau sebaliknya mungkin seperti itu. Nah, juga tidak sedikit yang tidak sedikit berarti banyak ya kebanyakan manusia yang udah lelah menghadapi sikap, perilaku, pola pikir pasangannya sehingga udahlah kayaknya kamu udah enggak bisa relate dengan aku, kita udah selesai aja, padahal ujian itu sepanjang hayat. Dan kalaupun berpindah dengan diganti dengan pasangan yang lain, ujiannya tetap akan ada. Temanya yang berbeda. Dipastikan bahwa hidup ini adalah proses ujian. Karena ingat di materi yang lalu, gajah mati meninggalkan taring, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan amal, kan gitu. Jadi amal kita yang ditinggalin itu amal kebaikan atau keburukan. Kalau yang ditinggalin amal keburukan, orang akan memperbincangkan keburukan kita. Itu memberatkan kita di yaumil kiamah. Tapi kalau amal kita ketika di dunia ini baik, orang akan membicarakan kebaikan-kebaikan kita. Nah itu, jadi ini memang apapun yang kita lakukan bakalan ditinggalkan. Nah, di yaumil kiamah hanya hari pembalasan. Membalas terhadap kebaikan kita atau Allah membalas terhadap keburukan kita. Kan hari pembalasan yaumul ba'ats. Gitu Kang Alan. Duh, waktunya menit tinggal semenit lagi ya.
1: Terima kasih tentunya Ibu Ustaz sudah memaparkan terkait dengan seni berserah diri di tengah ketidakpastian ini. Mudah-mudahan bisa menambah referensi tentunya untuk semua pendengar, khususnya juga yang Alan di studio bersama Bang John. Saya selalu Bu Ustaz, sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.
0: Ya, mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Kang Alan sareng Bang Jo
1: dan
0: seluruh sahabat Mutiara Pagi.
1: Baik. Alhamdulillah pendengar, itu tadi perbincangan kami di Mutiara Pagi, seni berserah diri di tengah ketidakpastian bersama Ibu Hajah Nirna Yayah Daryati SAG MSOS. Dan saat lagi kita akan masuk di Warta Jabar Pagi, tetap bersama kami.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: Dan bersejajaran ya, tim SPMB, para kepala sekolah menginginkan SPMB ini berjalan secara transparan.
1: Menciptakan daerah-daerah tangkap air, termasuk beberapa ex HGU kita nanti dijadikan sebagai karbon.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, Distrik Kota Bandung perketat pengawasan SPMB 2026. Pemkab Tasikmalaya terus menggalakkan program Tasik Hejo. Warta Jabar Pagi Senin 8 Juni 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Pendengar, mengawali informasi pertama, Distrik Kota Bandung perketat pengawasan SPMB 2026 yang juga tegaskan tidak ada temuan pungli. Berikut laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung terus memperkuat pengawasan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 guna memastikan proses berjalan transparan, adil, dan bebas dari praktik pungutan liar atau pungli. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saiful Gupron menegaskan hingga saat ini pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran maupun praktik pungli dalam pelaksanaan SPMB 2026. Menurutnya, informasi yang sempat beredar hanya berkaitan dengan klarifikasi dugaan pungutan untuk pembelian seragam sekolah dan bukan terkait proses penerimaan peserta didik baru. Ia menegaskan, apabila ditemukan praktik pungli, maka akan ada konsekuensi hukum dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun hingga saat ini, Distrik Kota Bandung belum menerima laporan yang terbukti terkait pungutan liar dalam pelaksanaan SPMB. Asep menjelaskan sejak awal pihaknya telah mengingatkan seluruh jajaran pendidikan agar menjalankan SPMB dengan penuh integritas. Menurutnya, tidak boleh ada ruang bagi praktik transaksional maupun pungutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Distrik Kota Bandung juga terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar seluruh calon peserta didik dan orang tua memahami mekanisme pendaftaran yang sebagian besar dilakukan secara daring. Selain melalui sekolah, sosialisasi juga melibatkan unsur kewilayahan seperti kecamatan serta dukungan media massa.
2: Dinas Pendidikan beserta jajaran, ya, tim SPMB, para kepala sekolah menginginkan SPMB ini berjalan secara transparan. Hindari dari hal-hal yang merugikan masyarakat seperti pungli, gratifikasi, termasuk misalnya ada iming-iming, ya, dari oknum bisa memasukkan ke salah satu sekolah. Itu saya nyatakan tidak benar, tolong untuk dihindari. Jadi kita jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah menerima datang orang mau menolong memasukkan ke salah satu sekolah tertentu. Itu tidak benar.
1: Menurut Asep, pelayanan informasi dan pendampingan tetap disediakan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran online. Ia berharap seluruh pihak ikut mengawasi pelaksanaan SPMB hingga tingkat sekolah. Ia menambahkan masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Distrik berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Selain itu, Asep mengingatkan pihak-pihak eksternal yang mencoba memanfaatkan proses SPMB untuk kepentingan tertentu dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Bahkan apabila terbukti melakukan penipuan, pelaku dapat dijerat dengan pasal pidana.
0: Komunitas Eko Enzim Bandung atau EEB bersama para pegiat pelestarian lingkungan hidup didukung Askara Indonesia menggelar kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sehat Sedunia, maksud kami Hari Lingkungan Hidup Sedunia ke-54 pada Minggu 7 Mei 2026 di Plaza Cikapundung River Spot, Kota Bandung. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui aksi nyata pengelolaan sampah organik menjadi produk bermanfaat berupa ekoenzim. Komunitas EEB sebelumnya telah melakukan sejumlah kegiatan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain program Citarum Harum yang melibatkan Satgas Kodam 3 Siliwangi, Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Barat, pemerintah kecamatan dan kelurahan, kawasan permukiman, sekolah, hingga lokasi wisata. Ketua Umum Ekoenzim Bandung, Robert Hadi, menerangkan bahwa ekoenzim merupakan cairan alami hasil fermentasi campuran air, gula, serta limbah organik berupa kulit buah dan sayuran yang umumnya berakhir sebagai sampah rumah tangga. Menurutnya, gerakan ekoenzim berkembang pesat di berbagai negara termasuk Indonesia karena metode pembuatannya sederhana, mudah diterapkan, dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh peneliti asal Thailand, Dr. Rosukon Pompanfong, yang ini membagikan formula universal ekoenzim dengan perbandingan 1:3:10 secara terbuka kepada masyarakat tanpa dipatenkan. Perkembangan gerakan ekoenzim di Bandung tidak terlepas dari peran media sosial. Dari aktivitas tersebut lahirlah komunitas ekoenzim Bandung pada akhir 2019. Seiring berjalannya waktu, berbagai komunitas ekoenzim di sejumlah daerah kemudian bersatu dalam wadah Ekoenzim Indonesia Bersatu atau EIB yang resmi terbentuk 4 Januari 2022. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah dan Sekolah Sungai Cimanuk atau SSC berkomitmen menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap alam. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
3: Di sela peringatan Hari Lingkungan Sedunia tahun 2026 yang dipusatkan di Lapang Harumadu Desa Mekarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, Camat Bayongbong JJ Jenal Abidin mengatakan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak khususnya jajaran Sekolah Sungai Cimanuk atau SSC dan para relawan yang terus konsisten bergerak untuk lingkungan. Ia menyampaikan lingkungan adalah pondasi utama kehidupan manusia yang harus tetap dijaga bersama. Ia juga mengingatkan kondisi alam saat ini kerap mengalami penurunan kualitas dari waktu ke waktu sebagai makhluk yang dianugerahkan atau yang diberikan akal dan pikiran, manusia memikul tanggung jawab paling utama untuk merawat bumi. Sebagai langkah konkret pasca peringatan tersebut, pihak Kecamatan Bayongbong berkomitmen terus menggalakkan aksi nyata di tingkat lokal dengan menggelorakan kembali agenda bersih-bersih di setiap Jumat di sekitaran lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat.
4: Menumbuhkan kesadaran bagi kita semua untuk senantiasa menjaga merawat lingkungan, ya. Menjaga merawat lingkungan. Karena yang namanya lingkungan itu ya tidak bisa kita biarkan begitu saja. Karena kita yakini juga bahwa masih banyak pihak-pihak yang tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
3: Sementara itu, Direktur Sekolah Sungai Cimanuk Mulyono Kadapi menjelaskan bahwa Hari Lingkungan Sedunia tahun 2026 menjadi momentum krusial untuk memperkuat aksi nyata iklim. Pada peringatan tahun ini mengusung tema Inspired by Nature for Climate for Our Future atau terinspirasi oleh alam untuk iklim, untuk masa depan kita, ia mengatakan kepedulian terhadap lingkungan hidup tidak boleh berhenti hanya sebagai program seremonial tahunan, melainkan harus melekat menjadi karakter dan tanggung jawab setiap individu. Informasi selanjutnya.

0: Pol Tio tentang pemberantasan geng motor maupun kejahatan lain untuk wilayah Cibeber sampai saat ini kondisinya kondusif.
1: Untuk di wilayah kita, alhamdulillah sampai dengan saat ini situasinya cukup kondusif, walaupun kita juga paham dan tahu ada beberapa geng motor yang masih melakukan aktivitas, walaupun konotasinya mereka tidak mau disebut dengan geng motor, ya, maunya disebutnya community lah, gitu kan. Namun demikian, kita selalu mengawasi mereka dan kita selalu koordinasi dengan mereka.
0: Lebih lanjut, Kompol Tio menambahkan pihaknya bersama jajaran selalu mengawasi terus dan selalu koordinasi serta mengarahkan ke hal-hal yang positif, juga sampai dengan saat ini sudah terlihat tidak melakukan aksi-aksi jalanan.
1: Namun demikian, selalu mengawasi mereka dan kita selalu koordinasi dengan mereka dan mengarahkan ke hal-hal yang positif. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini mereka pun saling sama-sama untuk menjaga kondisitas wilayah.
0: Dengan cara persuasif dan melakukan pengarahan, ngobrol bareng, Kopdar terlihat dampaknya dari beberapa geng yang ada tidak melakukan aksi-aksi. Dengan kondusivitas itu, adanya penggalangan sosialisasi secara persuasif memberikan pemahaman yang merugikan aksi-aksi mereka serta memberikan pemahaman-pemahaman tentang aksi-aksi jalanan yang bisa merugikan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, hadapi libur panjang, anak sekolah Pelora Wisata Dekas Telo Ciater Subang akan siapkan edukasi bagi wisata anak. Ruslan Effendi melaporkan.
3: Menyambut libur panjang, anak sekolah Pelora Wisata Bunga Dekas Telo Ciater Subang menyiapkan program wisata edukasi bertema konservasi lingkungan. Program ini dikhususkan untuk segmen wisatawan anak sekolah agar libur mereka lebih bermanfaat. Divisi Marketing Pelora Wisata Bunga Dekas Telo Agus Arif kepada RRI menyampaikan kegiatan utama yang disiapkan adalah pelatihan cara menanam pohon yang benar. Anak-anak akan diajak praktik langsung di area taman agar memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sejak dini. Menurut Agus, konsep edukasi dipilih agar liburan tidak hanya diisi libur semata melalui praktik menanam pohon. Anak-anak diharapkan tumbuh dengan kesadaran ekologis dan tanggung jawab merawat alam.
4: Nah, kalau untuk liburan anak sekolah, kita juga ada paket edukasi menanam tanaman, itu ada. Terus selain paket wisuda ya, paket wisuda juga ada.
3: Meski musim liburan sekolah, pihak pengelola menegaskan tidak memberlakukan paket khusus, kebijakan harga tiket masuk tetap sama seperti hari biasa, baik untuk weekday maupun weekend, agar akses wisata tetap terjangkau bagi semua kalangan. Sebagai bentuk apresiasi, Pelora Wisata Bunga Dekas Telo tetap mempertahankan program tiket gratis khusus pengunjung yang berulang tahun dan pasangan yang menikah pada bulan kunjungan bisa masuk gratis dengan syarat menunjukkan KTP asli dan buku nikah. Dengan kombinasi wisata alam dan edukasi lingkungan, Pelora Wisata Bunga Dekas Telo Ciater berharap dapat menjadi pilihan liburan yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga memberi dampak positif jangka panjang bagi anak-anak dan kelestarian alam Subang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Pemkab Tasikmalaya terus menggalakkan program Tasik Hejo untuk terus menciptakan daerah tangkapan air dan menjadi mitigasi perubahan iklim agar kualitas udara di Tasikmalaya tetap terjaga. Berikut laporannya disampaikan Nova Nugraha.
5: Untuk menciptakan daerah tangkapan air serta sebagai mitigasi terhadap perubahan iklim, Pemkab Tasikmalaya terus meningkatkan pelaksanaan program Tasik Hejo. Program penanaman pohon ini dilakukan bersama masyarakat, terutama di daerah kritis. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan, tanaman yang ditanam merupakan tanaman yang mampu menyerap air, termasuk tanaman yang buahnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Asep berharap selain mampu menjaga terus kualitas udara di Tasikmalaya, program ini mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

0: menciptakan daerah-daerah tangkap air, termasuk beberapa ex HGU kita nanti dijadikan sebagai carbon capture, ya Pak ya. Nah itu dianugerahi udara yang segar dan nil polusi gitu ya, indeksnya paling rendah se-Indonesia. Saya berharap Kabupaten Tasikmalaya dijadikan ikon pengelolaan lingkungan hidup. Ya, kalau saya juga punya gagasan mengenai.
1: Sementara itu, Nandar warga Singaparna mengatakan program Tasik Hejo akan membantu masyarakat dalam memitigasi bencana, terutama Kabupaten Tasikmalaya yang rawan terhadap bencana seperti bencana tanah longsor. Selain itu, tanaman yang ditanam juga akan bermanfaat, terutama tanaman buah yang buahnya akan dimanfaatkan oleh masyarakat.
2: Melalui program Tasik Hejo ini salah satu pencegahan terjadinya bencana, terutama yang memang cukup rawan itu bencana longsor ya di Kabupaten Tasik. Tentunya program Tasik Hejo ini harus digalakkan di berbagai daerah ya, terutama di desa-desa mungkin yang memang rawan terhadap bencana alam ya.
1: Sementara itu, selain program Tasik Hejo, pemerintah daerah juga terus melakukan berbagai program yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk menebar benih ikan di aliran Sungai Ciulan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Pendengar, proses seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMP di Kabupaten Cirebon tidak mengalami perubahan signifikan. Vivi Islamiyati menurunkan laporannya.
4: Kalau untuk yang masuk dari SD ke SMP masih seperti yang tahun kemarin, tidak ada perubahan.
5: Proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMP di Kabupaten Cirebon dipastikan tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Informasi tersebut disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Kapetakan Kabupaten Cirebon, Ayu Yuliawati. Menurut Ayu, kebijakan terbaru lebih banyak terjadi pada jenjang SMA yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu program baru yang diperkenalkan adalah Sekolah Maung yang menjadi sekolah unggulan dengan penunjukan khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
4: Pada dasarnya sih hampir sama ya, jadi yang masuk itu berarti yang masuk dari SD ke SMP itu sama saja, tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya mungkin untuk yang keluar yang dari SMP ke SMA, di mana ada sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi menjadi sekolah unggulan yang dikasih branding Sekolah Maung, jadi mungkin ada perbedaan itu aja. Ada tahapan pra SPMB namanya PCMB, pemetaan calon murid baru, itu aja sih yang membedakan. Kalau untuk yang masuk dari SD ke SMP masih seperti yang tahun kemarin, tidak ada perubahan.
5: Sementara itu, salah satu orang tua asal Kedawung, Nina, mengaku masih menghadapi tantangan dalam memahami berbagai ketentuan yang harus dipenuhi selama proses pendaftaran. Menurutnya, banyak informasi yang harus dicermati membuat orang tua harus lebih teliti agar tidak melewatkan tahapan penting.
6: Kalau tantangan terbesar bagi saya dalam memahami persyaratan dan jadwal pendaftarannya itu sih yang cukup banyak. Kadang bikin saya agak khawatir kalau ada informasi yang terlewat atau kuota sekolah yang terbatas tuh, jadi bikin saya khawatir kira-kira anak saya bisa masuk nggak ya ke kuota yang tersedia di sekolah itu.
5: Meski demikian, Nina mengaku telah memahami secara umum perbedaan jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Namun, ia tetap merasa perlu mempelajari petunjuk resmi agar tidak salah menentukan jalur pendaftaran yang paling sesuai untuk anaknya. Melalui sosialisasi dari sekolah dan keaktifan orang tua mencari informasi resmi, diharapkan proses SPMB tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan lebih lancar. Pemahaman yang baik mengenai persyaratan, jadwal serta jalur pendaftaran dinilai menjadi kunci agar calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Sementara itu, CEO Ayana Mandiri Cinema atau Ayana Studio, Robi Pratama berharap dengan adanya kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI dapat membuka mata banyak pihak terhadap potensi besar industri animasi yang berkembang di Kota Cimahi. Agus Abot Gunawan melaporkan.
7: CEO PT Ayana Mandiri Cinema atau Ayana Studio, Robi Pratama berharap kunjungan panitia kerja, kreativitas, dan juga distribusi film nasional Komisi 7 DPR RI dapat membuka mata banyak pihak terhadap potensi besar industri animasi yang berkembang di Kota Cimahi. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan talenta muda dan juga kekayaan intelektual properti lokal agar mendapat perhatian lebih luas dari pemerintah maupun juga investor.
8: Harapannya adalah kita bisa ternotis atau bisa terlihat bahwa Cimahi dengan kota kecil yang cuma 3 kecamatan itu ternyata punya aset yang luar biasa, yaitu talenta-talenta luar biasa anak mudanya, juga karakter-karakter animasinya yang juga bisa bersaing di level Indonesia ataupun global.
7: Robby juga mengatakan bahwa Aena Studio merupakan perusahaan rintisan bidang animasi yang berbasis di Cimahi dan bergerak dalam produksi animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Sejumlah proyek film nasional telah melibatkan studio tersebut sebagai bagian dari ekosistem industri kreatif Indonesia. Menurut Robby, salah satu hambatan utama yang masih dihadapi pelaku industri animasi adalah akses pembiayaan. Hingga kini banyak karya berbasis IP yang belum sepenuhnya diakui sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan juga dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pendanaan. Terkait kunjungan Komisi 7 DPR RI, Robby berharap keberadaan industri animasi di Cimahi semakin dikenal di tingkat nasional. Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Kreativitas dan juga Industri Film Nasional Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, sangat mengapresiasi terhadap perkembangan Aena Studio yang dinilai berhasil tumbuh dari perusahaan kecil hingga menjadi bagian industri animasi nasional. Dia pun menilai keberhasilan tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi kreatif berbasis IP yang dimiliki Indonesia.
9: Sangat apresiasi dan bangga ya, karena ini PT Aena ini mulainya tuh dari scratch loh, dari bawah. Jadi permodalan juga terbatas ya kan, beli komputer ya kan, meja tadi saya miris juga dari bekas restoran tukang sate. Jadi ngebangunnya tuh mereka merangkak. Dan tentunya dengan sekarang udah seperti ini ya. Memang sekarang kita melihat lebih banyak mereka itu kan produksi yang belum memiliki IP. Nah, kita tentunya menginginkan ke depan ini kita ini sebagai pemilik karya, pemilik gambar, pemilik IP-nya ya kan, jadi Indonesia. Dan ini sudah banyak loh, seperti PT Aena ini sudah banyak sekali di Indonesia. Dan kita memiliki potensi yang sangat besar. Jadi kita berharap juga keberadaan negara untuk pengembangan daripada ekonomi kreatif ini juga bisa dirasakan oleh para pelaku.
7: Dia pun berharap dan meminta para pelaku industri kreatif untuk tidak ragu menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi kepada Komisi 7 DPR RI. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat mempercepat penyelesaian hambatan yang selama ini menghambat pertumbuhan industri kreatif nasional.
3: Pendengar, menutup Warta Jabar pagi hari ini, Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau ISI Kota Bogor mulai latihan maksimal untuk siap menghadapi Pekan Olahraga Provinsi 2026. Berikut laporan yang disampaikan R. Melinda.
10: Ikatan Sport Sepeda Indonesia ISI Kota Bogor terus mematangkan persiapan menjelang perhelatan akbar Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Dengan sisa waktu yang semakin mendesak, skuad balap sepeda Kota Hujan menunjukkan progres yang sangat positif dan optimis mampu berbicara banyak di ajang bergengsi tersebut. Ketua Umum ISI Kota Bogor Rico Hermes mengungkapkan bahwa secara keseluruhan kesiapan kontingen yang saat ini telah melewati angka krusial tidak hanya matang dari segi fisik dan logistik. Rico juga menegaskan bahwa faktor psikologis para atlet menjadi modal utama mereka tahun ini. Menurutnya, para pembalap sepeda Kota Bogor kini telah memiliki mental juara yang siap diuji di lintasan balapan sesungguhnya.
11: Target kami 3 emas dari Kota Bogor. Kalau untuk cabang olahraga sepeda, posisinya ada di Kota Bekasi untuk menjadi tuan rumahnya. Kalau di Kota Bogor, bukan sepeda tidak menjadi tuan rumah di Kota Bogor. Jadi tuan rumah ada 3, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok. Kalau kesiapan kami dari mental 99% mental juara. Kalau untuk kesiapan fisik dan lain-lain menuju 80%.
10: Melihat kesiapan yang luar biasa dan tingginya motivasi para atlet, ISI Kota Bogor tidak ragu menetapkan target tinggi pada Porprov Jabar 2026 kali ini. Sementara itu, Ketua Kickboxing Indonesia KBI Kota Bogor juga sudah mempersiapkan 20 petarung terbaiknya yang akan diterjunkan pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Ketua KBI Kota Bogor Suwardi mengatakan jika persiapan serta penyeleksian atlet sudah dilakukan sejak jauh hari. Mereka saat ini tengah fokus melakukan latihan. Berbicara target prestasi, Suwardi optimis bisa memberikan 4 medali emas pada perhelatan olahraga bergengsi Sultanah Pasundan nanti.
12: Kita sudah mas baru 60% sebenarnya, karena kita masih kayak bongkar pasang atlet. Tujuannya untuk mendapatkan atlet yang terbaik yang bisa nantinya membawa emas untuk Kota Bogor, mas. Kita nyiapin sekitar 20 atlet. Akan tetapi nanti kan ada ujian tes fisik tadi dari PONI Kota Bogor. Nah, nanti tinggal di seberapa, nah, pokoknya kita menyetujui aja lah.
10: Pada pelaksanaan Porprov Jabar 2026, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok sudah dipastikan menjadi tuan rumah.

Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Ih, senang sekali Alan Albana pagi hari ini menemani Anda bersama Bang Johnson ya, hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini pendengar, kita juga akan update informasi Anda. Kita sudah tersambung dengan Bandung Comment Center, ada Teh Anissa. Selamat pagi Teh Anissa.
1: Selamat pagi Kanan.
0: Baik, udah sarapan Teh?
1: Udah kayaknya.
0: Oh, udah ya, nyubuh ya. Tipe sarapan. Baik, Teh Anissa, boleh diinformasikan terkait lalu lintas pagi hari ini di Kota Bandung seperti apa Teh?
1: Baik Kang, untuk informasi lalu lintas yang terpantau dari CCTV di Kominfo, kita pertama ke CCTV Gerlong arah UPI. Ini terpantau dari arah Lembang menuju Kota Bandung. Ada sedikit kepadatan di warga Bandung karena mungkin hari Senin lagi ya kembali bekerja gitu. Jadi pagi-pagi sudah agak padat nih dari Lembang menuju Kota Bandung. Namun dari arah sebaliknya ini terpantau masih lenggang, didominasikan oleh kendaraan roda dua. Lalu kita beralih ke Kebon Kopi. Ini terpantau juga warga Bandung nih meriah sekali ya di pagi hari ini dari kedua arah, dan didominasikan oleh kendaraan roda dua. Nah, lalu kita ke Kopo Beach Park, tepatnya di depan BRI Koponya. Ini terpantau dari arah Kopo menuju Kota Bandung. Ini terpantau ramai sekali oleh kendaraan roda dua. Dari sebaliknya ini terpantau masih agak sedikit longgang gitu ya, di Bandung. Lalu kita ke Asia Afrika BRI, tepatnya di arah pertigaan Cikapundung. Ini terpantau lalu lintas ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda dua. Nah, terakhir kita ke Gasibu. Ini tepatnya di arah lapangan Gasibu. Terpantau dari kedua arah ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda empat. Nah, untuk warga Bandung yang ingin memantau gitu ya lalu lintas di pagi hari, sore, siang, malam gitu ya, bisa langsung saja ke website kami di pelindung.bandung.go.id. Bisa diakses oleh warga Bandung kapanpun dan dimanapun gitu ya Kang.
0: Jadi ya, kalau terkait informasi cuaca seperti apa Teh baik hari ini?
1: Untuk perkiraan cuaca ini dari jam 7 sampai jam 5 sore nanti akan diperkirakan cerah terus nih warga Bandung. Lalu jam 6 sampai jam 8 ini akan cerah berawan. Dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti ini akan diperkirakan berawan begitu Kang. Jadi aman ya, nggak akan hujan.
0: Cocok banget untuk menikmati sore habis pulang kerja, ngopi-ngopi ya, masih aman ya.
1: Nongkrong-nongkrong sore.
0: Cocok ya. Teh Anissa, kemudian juga terkait harga kebutuhan pokok masyarakat seperti apa? Apakah pagi hari ini ada yang pada naik atau turun atau stabil untuk referensi ibu-ibu mau belanja nih?
1: Baik. Untuk harga kebutuhan pokok, ini kita ke Bawang Bombay dulu, terpantau turun. Dari harga sebelumnya Rp36.000 menjadi Rp35.000 per kilo. Lalu ada juga bawang merah, ini terpantau naik dari harga sebelumnya Rp40.500 menjadi Rp39.000 menjadi Rp40.500. Lalu dari bawang putih cutting, ini terpantau turun dari harga sebelumnya Rp43.000 menjadi Rp42.000 per kilo. Lalu ada juga bawang merah keriting, ini terpantau turun juga dari harga sebelumnya Rp51.000 menjadi Rp43.000 per kilo. Untuk kita ke daging-dagingan ya, dari daging ayam broiler, ini terpantau turun juga dari harga sebelumnya Rp43.000 per kilo menjadi Rp41.000 per kilo. Lalu untuk daging sapi, ini terpantau naik di warga Bandung dari harga sebelumnya Rp140.000 menjadi Rp145.000 per kilo. Untuk warga Bandung ini, khususnya para ibu-ibu yang mau stok bahan makanan, bisa langsung saja ya kita ke Arimbi gitu ya, di website kami nanti ada Kepokmas, di sana ada harga kebutuhan pokok lainnya para ibu-ibu dan warga Bandung bisa langsung saja pantau harga kebutuhan pokok biar nggak kalap pas belanja gitu ya Kang.
0: Ini dia. Something baik. Kemudian Teh Anissa, terkait dengan layanan 112, apakah ada laporan di pagi hari ini?
1: Untuk pagi hari ini dan juga kemarin, alhamdulillah ya Kang, Bandung aman gitu ya. Mm-hmm. Belum ada laporan masuk ke kami, namun kami tetap himbau untuk para warga Bandung apabila melihat atau mengalami kejadian kegawatan, jangan lupa segera hubungi 112, karena yang ini bebas pulsa dan tersedia 24 jam, pokoknya buat warga Bandung malah.
0: Baik ya, tentunya terima kasih Teh Anissa atas informasinya. Selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik, pendengar, itu tadi informasi langsung dari Bandung Command Center ya, dari Teh Anissa. Mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk Anda. Dan Alan Albana masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu enak dan juga berbagai informasi hingga nanti menjelang pukul 10 ya. Tetap bersama kami, coba absen dulu. Ada siapa aja pagi hari ini? WhatsAppkan ke 0811-220-9760. Nanti Alan akan sapa Anda tentunya ya. Anda boleh WhatsAppkan atau Anda say hi pagi hari ini sambil juga berbagi informasi di sekitar Anda.

0: Wih, ada Via. Samperin ah. Via, lagi olahraga plank ya?
1: Iya nih Rio, mau ikutan.
0: Oh boleh, kalau kamu mau aku temenin.
1: Nggak juga sih.
0: Satu, dua, tiga.
1: Aduh, Rio sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Ade Rai, olahraga seperti plank, push up, squat jump, sit up bisa melatih otot kerangka loh. Manfaatnya adalah otot jadi kencang, tulang pun jadi kuat, dan kadar lemak turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan gula darah turun. Nah, sebaliknya, jika kamu nggak pernah latih otot kerangka, maka efeknya otot jadi nggak kencang, terus tulang pun jadi lemah, dan mengakibatkan kadar lemak naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan itu bakal mengganggu kesehatan loh di masa yang akan datang.
0: Oh gitu. Yaudah deh. Mulai sekarang, aku bakal latihan otot terus tiap hari. Biar bisa nemenin kamu terus pas olahraga.
1: Aku udahan ya. Mau cari sarapan dulu. Kamu lanjutin aja olahraganya sendiri ya. Dah.
0: Via tunggu. My darling Via!
2: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada ya. Ada Teh Tiawati, pagi Teh Tia. Ada Teh Nopa juga di Karangdunggal. Assalamualaikum Kang Alan, selamat pagi. Selamat bertugas dan tetap semangat ya. Semoga sehat selalu, amin. Alhamdulillah baik kabarnya, gimana juga Anda pendengar kabarnya pagi hari ini. Boleh berbagi informasi juga di sekitar Anda terkait arus lalu lintas ataupun juga cuaca pagi hari ini di sekitar Anda ya. Kalau di Jalan Ponegoro ini sudah mulai nampak matahari, cerah sekali hari ini. Tapi nampaknya kayak seperti musim gugur ya Bang Johnson ya. Ini banyak dedaunan yang terjatuh. Waduh. Bahkan dedaunan yang terjatuh pun juga sudah Tuhan rencanakan gitu sih. Kata-kata hari ini. Ya selamat pagi juga untuk Anda pendengar. Berbagai informasi masih terus akan kami sampaikan juga untuk Anda. Ya, dan tentunya juga nanti di pukul 7 kami akan ikuti juga warta berita dari Pro 3 RRI ya, dan tentunya juga untuk Anda pendengar yang biasa suka mengikuti apa ya, firasat hati. Waduh, firasat ya. Ini ada sebuah penelitian yang menarik dipublikasikan oleh European Journal of Psychology. Menunjukkan kalau kemauan mengenali, menerima, bertindak sesuai dengan kondisi batin ya, atau istilahnya intuisi, ini berkaitan dengan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Jadi dalam penelitian itu tuh para peneliti memperkenalkan konsep namanya self-connection atau keterhubungan dengan diri sendiri yang terdiri atas 3 komponen utama, yaitu kesadaran terhadap kondisi internal, penerimaan tanpa menghakimi, serta keselarasan tindakan dengan apa yang dirasakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki tingkat self-connection lebih tinggi cenderung memiliki aktualisasi diri, vitalitas, harga diri, kemampuan menghadapi masalah, serta kesejahteraan subjektif ini yang lebih baik. Peneliti menjelaskan bahwa kesadaran terhadap perasaan saja tidak cukup. Seseorang juga perlu menerima kondisi tersebut dan menjadikannya dasar dalam mengambil keputusan sehari-hari. Konsep ini tuh berkaitan dengan intuisi, yakni respon yang muncul secara spontan, gitu ya, sebelum proses analisis rasional berlangsung. Jadi menurut teori dual process yang dipopulerkan peraih Nobel Daniel Kahneman, bahwa manusia itu memiliki 2 sistem berpikir, yakni sistem cepat yang bekerja secara otomatis dan sistem lambat yang bersifat analitis. Meskipun pengambilan keputusan sering lebih mengandalkan pertimbangan rasional, namun penelitian menunjukkan bahwa sistem berpikir cepat turut memanfaatkan pengalaman, memori emosional, dan pengenalan pola yang terbentuk selama bertahun-tahun. Jadi sejumlah penelitian neuroscience itu juga menemukan kalau intuisi itu tidak hanya berasal dari pikiran, tapi juga turut melibatkan sinyal fisik dari tubuh. Sensasi seperti rasa nyaman, ringan, tegang, atau tidak nyaman itu bisa menjadi petunjuk yang membantu seseorang menilai situasi dan mengambil sebuah keputusan. Jadi kemampuan mengenal sinyal internal tubuh itu termasuk dikenal sebagai interosepsi atau dalam uji coba terkontrol yang diterapkan di beberapa penelitian, yaitu pendengar berkesadaran ya, dan juga kita mengikuti kata hati ya. Ada sebuah istilah kata hati gitu ya. Nah, kalau disebut di bahasa apa ya, bahasa lebih generalnya adalah intuisi, itu ngikutin kata batin kita sendiri, bahwa erat sekali dengan kondisi batin seseorang atau intuisi diri seseorang dengan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan psikologi seseorang secara lebih tinggi. Alan Albana masih akan menemani Anda tentunya, tetap bersama kami, dan nanti di pukul 7 kita akan ikuti warta berita dari Pro 3

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon